0: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
1: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
2: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
3: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi. Apa ya?
3: Dokter kandungan
4: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
2: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
1: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
7: Kerja, Pak.
8: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
9: Ya bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Kita berkat dengan barisan. Barisan di depan setelah struktur itu yang kita akan makin nyentuh lagi nggak cuma dilantik sekali setelah kita harus tetap jalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
12: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
1: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
13: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa, kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
14: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
13: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus.
0: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
0: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
1: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRINET, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature Perjuangan Hidup. Jual pinang kecil, berbuah besar.
1: Walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui. Terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik.
2: Mama capek dulu jualan di pasar. Mama tak makan, kita istirahat dengan betul. Tapi mama cuma pikir kamu, berjuang untuk anak-anak.
0: Di tengah keramaian pasar dan bisingnya kendaraan yang melintas, tepat di depan pasar tradisional Aroro Iroro Serui, tampak seorang wanita paruh baya terlihat sibuk melayani pembeli pinang. Dialah Mama Yubelina Tanyuga. Kerasnya hidup yang dijalani memaksa Mama Yubelina harus bekerja keras berjualan pinang setiap hari di pasar. Terkadang harus menahan lapar hanya untuk biaya hidup dan pendidikan ketiga anaknya. Aroma sampah dan asap kendaraan tidak dihiraukan Mama Yubelina. Berjualan pinang bagi Mama Yubelina merupakan sumber pendapatan ekonomi keluarganya. Satu tumpuk buah pinang dilengkapi dengan buah siri dan bubuk kapur dijual dengan harga Rp10.000. Hal ini sudah dilakukan Mama Yubelina selama 17 tahun sejak 2004 lalu dengan modal usaha pinjaman dari bank.
3: Sudah berapa lama Mama jualan pinang?
2: Mulai dari 2004. Nanti sampai kemarin 2020, bulan Maret, Mama dapat bantuan kredit KUR. Itu dari pertanian punya. Mereka bagi ke masing-masing desa. Jadi kita dari desa Yapan, bank ini dong ambil dari RW 4. Modal yang dong kasih itu cumanya bantuan 10 juta. Tiap bulan mereka minta kembalikan modal ke bank itu 300 satu bulan. Tapi itu pun Mama tak mengalah, Mama maju.
0: Menyambung hidup dari hasil berjualan pinang setiap hari bukan sesuatu yang mudah. Ditambah lagi, hasil penjualan pinang dalam sehari terkadang tidak menentu, bahkan jauh dari yang diharapkan. Namun Mama Yubelina tetap memilih berjualan pinang.
2: Karena Mama punya penghasilan pinang ini tetap, terus Mama punya langganan banyak. Karena langganan itu kadang dari kantor, lo sudah tahu. Jadi lo sandar itu maksimal bisa sampai 200 dan beli 300 ribu.
3: Terus dari Mama punya hasil jualan pinang ini kira-kira digunakan untuk apa?
2: Ya bisa bantu, Mama punya anak dua nih, yang satu sudah jadi suster. Kemarin sudah bantu-bantu di rumah sakit. Satu sudah bantu di rumah sakit, terus satu kemarin 2020 sudah tamat dari STIKIP, sudah honor lagi di SD Katolik. Terus yang ketiga yang nona nih baru kelas 1 SMP kemarin baru masuk, jadi tiga saja. Jadi bapak juga ada tanam keladi, ada berkebun sama-sama untuk menunjang dalam keluarga. Sedangkan mama nih punya kesibukan memang sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi itu pun selalu mama mengisi untuk berjualan, untuk menunjang adik dorang. Bantu untuk adik dorang pendidikan. Masalah makan setiap hari di rumah pun juga. Penghasilan kadang dia menurun, dia naik. Mama rasakan, tapi mama tidak pikir sampai ke dalam itu pun mama tidak pikir. Itu mama anggaplah sebagai angin yang jatuh dan pergi, tapi itu sudah terbiasa. Itu sampai kalau betul dia menurun, ya mama pulang dengan 50 ribu. Pulang dengan 50, pulang dengan 100, itu pun mama tidak pikir, biasa. Kadang penghasilan ini dia naik turun, bukan seterusnya. Dia naik turun begitu.
0: Di balik kesulitan ekonomi yang dialami Mama Yubelina dan Bapak Ambokari, tersimpan sebuah impian besar untuk masa depan anak-anaknya. Dorongan dan motivasi selalu disampaikan bagi ketiga anaknya untuk giat belajar dan melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi dengan harapan kehidupan anak-anaknya kelak jauh lebih baik dari kehidupan kedua orang tuanya.
2: Mama selalu bicara.

0: ingin untuk kamu sekolah dengan baik. Sekolah supaya ke depan itu kamu bisa tamat, bisa kuliah. Nah, Bapak dengan Mama nih mampu. Bukan pegawai saya yang bisa mampu untuk kasih lanjut anak-anak untuk kuliah. Walaupun petani juga bisa mampu kasih lanjut anak-anak sampai selesai dari perguruan tinggi. Jadi selalu Mama kasih ingat. Yang tua Desi nih Mama kasih ingat. Desi, sekolah itu sekolah yang betul. Jangan bolos-bolos terus. Kamu anak-anak sendiri kerja dengan susah payah kasih makan keluarga sendiri, bagaimana bisa mengundang kehidupan kamu sendiri. Jadi itu harapan Mama di setiap hari kalau Mama bicara sama adik dan dua. Jangan malas. Bapak dan Mama ini masih kuat untuk cari makan, cari uang untuk kamu punya sekolah, pendidikan. Apalagi pembayaran SPP setiap bulan. Dulu kan pembayaran SPP itu mahal, apalagi di sampai SMA, lebih mahal. Mama bayar dengan uang pinang saja jualan, jadi dong harus mau pergi, harus bangun pagi, Mama harus pisahkan uang ojek, uang jajan untuk dorang. Itu cumanya hasil pinang saja, dari pagi sampai malam, pulang pagi.
1: Cucuran keringat dan air mata di balik pengorbanan dari kedua orang tua sangatlah dirasakan oleh Edi Ambokari ketika mengenang perjuangan hidup yang dilakukan kedua orang tuanya, menyekolahkan hingga bergelar sarjana pendidikan. Edi Ambokari kini bekerja sebagai guru honorer pada SD Katolik Serui.
2: Perasaan saya sebagai anak, ketika lihat saya punya orang tua begitu, saya merasa sayang kepada kedua orang tua saya. Karena setiap hari mereka berjuang hanya untuk demi saya punya masa depan. Sampai hari ini saya belum bisa balas. Tapi saya bersyukur karena masih diberi waktu untuk menjamin kedua orang tua. Saya sebagai anak sih lihat Bapak dan Mama punya kehidupan. Kalau Bapak itu saya terlalu sayang, Bapak juga. Mama juga pun sama, kalau bangun pagi Mama mau makan boleh. Kadang Mama tahan lapar juga pergi jualan di pasar. Hanya untuk demi kita punya masa depan. Terus motivasi yang sering Mama bilang, terus Bapak bilang itu, Bapak bilang, jangan kamu jadi penonton untuk orang lain. Kamu harus bisa. Kenapa orang lain bisa, baru kamu tidak bisa. Kalau Mama tuh ingat berdoa. Itu setiap hari Mama bilang. Dan sampai pada saat untuk pribadi saya pas ikut wisuda, terima jasa sarjana S1 itu, saya langsung tunduk cium Mama punya telapak kaki. Sayang Mama, mengucap terima kasih.
3: Apa perasaannya lihat pekerjaan orang tua? Bapak, Mama bangga atau tidak dengan
2: bangga
3: pekerjaan mereka?
2: Walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui, terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik. Sayang saya punya orang tua dulu. Kalau Mama itu dia jualan di pasar sampai karena terlalu duduk jadi dia punya pinggang sakit. Mama tetap berjuang jualan terus sampai hari ini. Isi kekurangan dalam keluarga, makan minum dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih untuk Mama, karena saya rasa bersyukur saya punya hari kebahagiaan kemarin. Saya terima saya punya gelar sarjana SPD, Mama tidak hadir. Tapi saya bersyukur Mama masih ada, Mama punya nasihat itu masih berguna untuk saya. Terima kasih karena Tuhan masih jaga Mama sampai saya juga selesai.
3: Untuk kakak Edi, sosok orang tua itu dia seperti apa?
2: Kadang orang bilang orang tua itu malaikat tak bersayap, tapi untuk saya orang tua itu malaikat yang mempunyai sayap. Karena dari mereka saya ada. Itu untuk saya.
3: Sampai berhasil?
2: Iya, sampai berhasil. Orang tua dua, Mama dengan Bapak itu sebagai pelindung. Di saat saya senang maupun saya susah. Kalau untuk saya sendiri, ingin bangun rumah untuk Mama dengan Bapak saja. Untuk kasih Mama dengan Bapak tinggal, menikmati masa tuanya. Saya punya Bapak dengan Mama itu, dan segalanya untuk saya.
1: Bahagia terpancar dari wajah Mama Yubelina ketika bercerita tentang perjuangannya memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dari hasil jualan pinang hingga bergelar sarjana.
0: Mama capek dulu jualan di pasar. Mama tidak makan, tidak istirahat dengan betul. Tapi mama cuma pikir kamu hanya berjuang untuk anak-anak. Duduk jualan di pasar dari pagi sampai malam. Jualan-jualan sedikit begini, sampai 500 ya, mama setor 300. 200 mama kelola lagi. 100 beli siri, pinang. 100 mama simpang lagi. Nanti besok lagi kalau sudah dia naik lagi ke 300. Itu mama tahan lagi. Mama tahan lagi sampai kalau dia naik ke 400. Mama ingat aduh, ini mama takut nanti saldo nih kalau setiap bulan tidak setor nanti dong mengurangi terpaksa. Biar 100, 200 mama pergi untuk simpang. Pepatah bilang biar sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Mama tahan menabung saya sedikit-sedikit. Tiap pagi mama rasa bangga tuh karena aduh, biar hidup ini sederhana tapi Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan ini sama mama. Mama bisa berusaha, anak ini dua ini bisa berhasil. Mama rasa senang sekali. Dari kebun, dari meja pinang, mama bisa berusaha sampai ada dua ini bisa berhasil. Mama tuh mama rasa bangga karena mama anak dua ini, satu sudah jadi suster, dan satu ini sudah jadi guru. Mama rasa senang, rasa bahagia. Mama punya harapan besar itu menunjang kehidupan rumah tangga untuk membangun tempat duduk dari bapak dengan mama, yaitu bangun rumah yang bagus. Terus bisa lihat tadi yang masih sementara masih di SMP ini, bisa tunjang dia lagi sampai dia juga sama seperti kakak dan dua, berhasil. Itu harapan penuh untuk mama sudah. Mama cuma bilang aja dia sih bisa berhasil. Sudah dekatnya bisa kembali lihat Ade. Mama dengan bapak sudah bisa bantu Ade lah. Ke depan bisa kembali perhatikan orang tua.
1: Walaupun kedua anaknya sudah berhasil dan mandiri, Mama Yubelina masih terus berjualan pinang, membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Himpitan ekonomi yang dialami tidak membuat Mama Yubelina menyerah. Tetapi di balik sulitnya hidup yang dijalani bersama suaminya dan tiga orang anak, ada sebuah pelajaran berharga yang diperolehnya, yaitu jangan pernah menyerah, bahkan sampai berputus asa. Kehidupan yang dianugerahi oleh Tuhan harus disyukuri dan dijalani dengan bekerja keras, bukan berpangku tangan. Semoga kisah perjuangan hidup Mama Yubelina Tanyuga, penjual pinang, menginspirasi semua orang tua. Karena masa depan anak adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua hendaknya berperan sebagai pejuang masa depan keluarga. Menjadi orang tua tangguh dan hebat bagi keluarga. Untuk mencerdaskan anak bangsa di negeri ini. Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983329999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: Ya, selamat siang pendengar program Masatu RRI Serui, dan kita jumpa lagi di perwacara Halo RRI untuk edisi hari ini, siang ini di edisi 13 Juli 2026. Saya Hatsman Sai akan menemani kebersamaan Anda selama 1 jam hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, tentunya di Halo RRI edisi Senin 13 Juli 2026.

Oke, berdekat pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur dan bersama kami di program acara Halo RRI kali ini untuk jalur telepon sudah kami buka di 0983 32 999. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, sampaikan seperti apa aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya Anda, suara Anda didengar. Baik itu keluhan warga masyarakat di sekitar wilayah tempat Anda tinggal ataupun Anda sempat melihat badan jalan yang berhamburan sampah atau lain sebagainya, ataupun masih banyak lagi keluhan-keluhan lainnya ya, seperti sampah yang berhamburan di kali ataupun yang berhamburan di pantai dan lain sebagainya yang menjadi permasalahan di seputar lingkungan Anda. Silakan aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Dan pendengar warga masyarakat Kota Seruim melalui program acara Halo RRI, dan masyarakat dapat menyampaikan setiap persoalan dan juga informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama oleh pihak terkait. Nah, sekaligus menjadi solusi dan juga konstruktif demi kemajuan daerah kita bersama. Mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, dan pendengar masih di Halo RRI kali ini, dan kita juga hadirkan selingan musik ya, menemani kebersamaan kita. Berarti Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan by phone di 0983 329 99. Mari berpartisipasi aktif, karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Suara Anda, solusi bersama. Bagi Anda pendengar yang punya aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Berbagai macam keluhan, baik itu sampah ataupun badan jalan yang digunakan oleh pengebut, ataupun ada kecurian atau dan lain sebagainya. Pokoknya sederetan informasi dan keluhan dari warga masyarakat. Silakan sampaikan aspirasi Anda ya, keluhan ataupun masukan terkait masalah-masalah apa begitu. Silakan bersama kami di program acara Halo RRI. Kita nantikan Anda di 0983 329 nya 3 kali. Dan pendengar, melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan setiap persoalan dan juga informasi seputar layanan publik, baik itu secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait, sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah kita bersama. Ya, diselingi musik, dan juga pro acara Halo RRI kali ini akan kami hadirkan hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

0: saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perumda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
0: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Agi pukul 10.15 menit waktu Indonesia Timur, dan silakan di 3293 kali untuk Anda yang mau bergabung di program acara Halo RRI dan diselingi musik. Kita masih terus menemani kebersamaan Anda ya hingga jelang pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Iya, dan di line telepon 0983-3293 kali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Halo RRI.
0: Iya, selamat siang.
1: Dengan Pak Otis, Pak Otis di bawah kaki Gunung Kejoni. Okay. Selamat siang buat Bung Ans Mansai yang lagi melaksanakan tugas hingga akhir tugasnya. Semoga sehat-sehat selalu dalam perlindungan okay. Tuhan. Pak Otis langsung masuk menyangkut HIV AIDS.
0: Oke, silakan.
1: Ya. Mengikuti perkembangan kesehatan di Kabupaten Yapen menyangkut HIV AIDS yang semakin lama semakin meningkat kasusnya tiap tahun. Laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Yapen pada akhir bulan Mei yang disampaikan dalam warta berita di LPP RRI Serui, kasus HIV AIDS sudah mencapai 3.000 kasus dan Kabupaten Yapen menduduki urutan keempat di Provinsi Papua. Kalau dilihat kasus HIV ini sudah merata pada 17 distrik, berarti HIV AIDS sudah ada di rumah, sudah ada di kantor, sudah ada di sekolah, dan sudah ada pada lingkungan di mana kita tinggal. Yang sampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yapen bahwa dalam warta berita di RRI, pengidap HIV ini hampir rata-rata usia 15 tahun hingga 24 tahun. Ini usia anak-anak sekolah. Dan 25 tahun hingga 45 tahun, ini usia produktif yang perlu ada perhatian yang serius untuk penanganannya. Pohon sudah jatuh, tidak mungkin mereka tanam kembali. Jadi lebih baik mulai berpikir dari pohon yang sudah jatuh itu. Banyak sudah yang dikerjakan oleh pihak kesehatan dengan apa program kerjanya selama ini untuk penanganan HIV AIDS. Dalam penanganan untuk menekan kasus HIV AIDS, maka keterlibatan gereja, LSM, tokoh agama, dan pemerintah dengan terobosan-terobosan mensosialisasi bahaya HIV AIDS di lingkungan masyarakat. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Mantang mati meninggalkan apa? HIV AIDS, narkoba, miras, dan pergaulan bebas, hal ini memicu kenaikan kasus HIV AIDS di Kabupaten Yapen. Ini juga merupakan penanganan yang serius oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan ke depan. Jika suami berkata rumput tetangga lebih hijau, maka jawaban istrinya adalah burung tetangga lebih berkicau. Selamat pagi Pak Otis, rangkutu dulu.
0: Oke Pak Otis, terima kasih. Selamat siang ya Pak Otis, di kesempatan siang hari ini tentunya di program acara Halo RRI. Oke, di belakang Pak Otis 3293 kali, kita masih di program acara Halo RRI dan kita selingi juga dengan hiburan musik ya, menemani kebersamaan Anda. Dan saran atau masukan yang disampaikan oleh Pak Otis tadi, semoga direspon langsung oleh dinas terkait ya, pihak-pihak medis tentunya. Oke, dan bagi Anda pendengar, warga masyarakat yang punya aspirasi selain Pak Otis dan yang lainnya, juga warga masyarakat punya keluhan ataupun masukan ya seputar layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Dan melalui program acara Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai macam persoalan ataupun informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait. Nah, update informasi yang baru saja disampaikan oleh Pak Otis juga ini menjadi langkah penting untuk tetap ya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama. Oke, di 3293 kali masih di program acara Halo RRI dan kita selingi hiburan musik untuk Anda.
2: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983329999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983329999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: Iya, suara Anda solusi bersama Pendengar. Anda masih bersama kami di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini di 13 Juli 2026. Ya, line telepon masih kami buka, menanti Anda yang mau bergabung silakan di 0983329999. Ya, sementara kita nantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan aspirasi keluhan Anda, pendengar, warga masyarakat seputar layanan publik di wilayah Anda. 3293 kali, halo.
5: Halo, selamat pagi.
4: Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa, halo, di mana?
5: Ya. Pak Kansai di sini.
4: Oke, silakan Pak Kansai.
5: Nah, ini mungkin saya apa? Ya, macam apa masukan artinya tentang Piala Dunia.
4: Oke, silakan.
5: Karena Piala Dunia ini dia punya kenangannya, tapi juga ada apa duka-duka. Jadi orang apa fans-fans yang terlibat dalam tim-tim Piala Dunia ini memang dia punya resikonya, itu dirasakan betul-betul. Jadi yang ada di fans yang ada di tim masing-masing, karena kelihatan tim-tim ini kalau sudah pulang ini baru macam apa sepi kan.
4: Iya, iya.
5: Kalau kita itu memang kita dituruni malam itu pokoknya dengar dari ujung kampung, tengah-tengahnya baterai gol. Tapi kalau lonceng gereja bunyi itu semua lipa ekor masih tinggal. Nah, jadi ini bagian-bagian yang apa Tuhan dia akan berikan semacam apa ingatan lewat apa yang mereka buat. Jadi kalau manusia itu tidak sadar, dia akan lakukan sesuatu. Ketika nanti dia dapat apa kendala di tengah-tengah jalan, baru nanti dia bilang, aduh ini masalahnya apa?

0: Jadi itu yang saya mungkin perlu mungkin tambahkan di situ tentang biaya dunia.
1: Okay.
0: Karena ada baiknya, tapi juga ada buruk. Terus ada untungnya, ada rugi. Memang untungnya tidak ada. Yang paling banyak kerugian. Nah, terus di sini saya mungkin garis bawahi tentang apa yang dari Pak Otis kasih tahu. Yang paling dari Pak Otis itu tentang ITH. Ini banyak masalah yang didapat, yang ditemukan di daerah ini. Ini terlibatnya orang-orang tua, orang-orang kawin yang sudah ini juga terlibat semua. Jadi dirasakan betul-betul. Terus apa janda-janda juga yang banyak-banyak yang masih muda-muda ini juga dia ikut terlibat dalam bermain juga. Jadi semoga tidak diperhatikan hak diri kita, harga diri kita, maka semua akan terjerumus ke situ dan kehancuran akan tiba. Terus yang berikut, kemarin di karena usaha dan pekerjaan saya di sebelah Kabuena sana, lokasi Palaparing Timur, setiap saya lewat itu kan sampah juga berhamburan di jalan terus.
1: Betul sekali.
0: Nah ini apa, yang punya tempat yang ada di situ tidak buang sampah, tapi orang lain yang ambil sampah-sampah itu buang sepanjang jalan dan berhamburan di dengan kantong-kantong itu. Nah itu mungkin dari saya seperti itu, waktu saya kembalikan terus.
1: Oke, terima kasih kembali buat pakan saya dari Jalur Turu ya. Ini beberapa pesan sekaligus ya, 3 langsung ya. Melanjutkan pesan dan juga sebagai informasi dari Pak Otis, tapi juga ini terkait pesan buat dorang ya, pecinta sepak bola yang beberapa pekan ini bergiliran ya, gantian tahan mata. Ini menjadi dampak yang bukan ada dampak yang baik dan buruk juga ya, yang disampaikan oleh Pak Kansai bagi kita. Dan ini menjadi pesan untuk kita semua. Oke, di belakang Pak Kansai dituruh 3293 kali. Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Selamat siang RRI.
1: Oke, dengan Bapak siapa
2: ini? Dengan Pak Yosep di Anatore.
1: Pak Yosep, silakan Pak Yosep.
2: Iya, saya kebetulan tinggal di lorong di samping Pendopo Panjawi, masuk ke dalam jalan Cengkeh ke belakang. Ya, yang saya mau sampaikan yang saya keluhkan itu kita punya tiang listrik yang masuk ke lorong itu tuh untuk ke belakang-belakangnya itu kok sampai sekarang ini tidak bisa diperhatikan dari pihak PLN atau pemerintah begitu. Padahal rumah-rumah di belakang atau pelanggan-pelanggan itu sudah cukup banyak. Sehingga hampir sekitar 15 kakak itu menyambung listrik dari kabel kecil itu, bukan kabel utama dari tiang listrik yang besar. Jadi kami sendiri juga tidak mengerti apakah kita harus menghadap ke PLN atau bagaimana membuat surat permohonan atau bagaimana. Tapi kami berharap bahwa pihak PLN itu kalau memang pelanggannya sudah banyak, harusnya dia sertai dengan menanam tiang-tiang sehingga kami sebagai pelanggan ini tidak mengalami penurunan daya ketika banyak pelanggan atau banyak rumah yang menyambung dari kabel kecil yang kami pakai itu. Nah itu yang menjadi keluhan saya, mudah-mudahan saja ada solusi dari PLN atau pemerintah daerah. Demikian Pak, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bapak sudah bergabung di acara Halo RRI siang hari ini. Dan Pak Yosep di Anot ya, ini terkait keluhannya terkait dengan tiang listrik yang masuk ke lorong belum sampai saat ini belum diperhatikan ya. Dan ini menjadi perhatian bersama bagi pemerintah daerah, tapi juga secara khusus pihak PLN ya, untuk dengan sigap secara langsung untuk melihat langsung ke TKP atau tempat di mana wilayah yang disampaikan oleh Pak Yosep tentunya di Anode Ray Serui. Oke, dan juga beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Kansai di Turo juga tadi menjadi pesan untuk kita semua ya, warga masyarakat Kota Serui. Dan masih di program acara Halo RRI di 3293 kali, mari sampaikan aspirasi keluhan Anda seputar masalah yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal Anda ataupun seputar layanan publik yang mungkin bagi Anda yang masih kurang atau seperti apa, silakan sampaikan aspirasi atau keluhan Anda ya warga masyarakat, dan bersama kita cari solusinya di Pro Acara Halo RRI bersama RRI Serui.
3: Halo RRI, selamat pagi.
4: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
5: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
4: di Warari juga menjadi korban.
5: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
6: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983329999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821909167. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, masih diselingi hiburan musik ya, menemani kebersamaan Anda, tapi juga kita di pro acara Halo RRI untuk edisi 13 Juli 2026. Ya. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih buat partisipasi dari Pak Otis, Pak Kansai Dituro, juga Pak Yosep Dianot ya, dengan keluhan bahkan pesan-pesan dan juga informasi yang sudah disampaikan, dan ini menjadi perhatian kita bersama ya. Dan silakan sekali lagi untuk Anda yang punya aspirasi, keluhan atau masukan, baik itu terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Dai.
0: Selamat siang.
1: Maafin.
0: Oke, maafin. Silakan, maafin.
1: Maafin cuma mau tanya, kira-kira belum pilihkan kan?
0: Oh, ntar jam 12. Nanti ada penyiar berikutnya.
1: Penyiar berikutnya siapa kan?
0: Ada Anggra, tapi Anggranya belum tiba, masih.
1: Oh. Habis macam telepon Kofira ini tidak lancar, ruang rindu juga tidak lancar.
0: Oke, itu saja Maven.
1: Itu Maven tanya saja, maaf ya.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Makasih juga. Selamat siang buat Maven ya. Oke, dan untuk pro acara Kofira atau Pilpen ya, nanti hadir di program acara hiburan di siang nanti di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Oke, ditemani selingan musik, kami juga masih hadirkan menanti ya, menanti Anda yang mau bergabung bersama kami di program acara Halo RRI untuk edisi 13 Juli 2026. Ya, sekali lagi buat Anda yang punya aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait. Sekaligus bersama kita mencari solusi dan yang konstruktif demi kemajuan daerah kita bersama. Mari ya, pendengar, warga masyarakat Kota Serui berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah sangat-sangat membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat. Suara Anda bakal menjadi solusi bersama.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: Oke, pendengar, suara Anda menjadi solusi bersama, dan masih di acara Halo RRI, dan kita masih punya 5 menit tersisa ya di program acara Halo RRI. Bagi Anda yang mau bergabung, silakan, line telepon masih kami buka, menanti Anda bergabung bersama kami di acara Halo RRI siang ini.
3: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, dan pendengar, akhirnya kita berada di penghujung acara program acara Halo RRI edisi hari ini 13 Juli 2026. Dan banyak terima kasih ya kami ucapkan buat ketiga bapak kita yang sudah bergabung, dan juga ada Maven ya di Kamhar. Makasih sudah bergabung bersama kami di program acara Halo RRI siang hari ini. Untuk Maven, program acara hiburan siang nanti di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan kami juga ucapkan terima kasih buat Pak Otis ya. Ada pesan dan informasi terkait dengan HIV AIDS dari Pak Otis, di mana ini menjadi pesan juga informasi agar kita tetap menjaga diri agar tidak terjerumus dalam hal tersebut. Tetap jaga diri agar tidak mencelakakan diri kita sendiri. Juga dari Pak Kansai di Turu, ini terkait dengan Piala Dunia 2026 yang sudah berlangsung hingga saat ini ya. Dan hasil yang kita dapatkan ada dua dampak, yaitu dampak yang baik juga ada dampak yang buruk. Nah, ini sebagai contoh dari saya, mungkin dampak yang buruknya mungkin seperti kita keseringan tahan mata hingga ujungnya akibatnya kita bisa kurang darah, sakit atau lain sebagainya. Itu dampak buruknya ya untuk kesehatan kita, terlalu keseringan tahan mata mungkin, atau ada dampak lain seperti perkelahian dan lain sebagainya. Itu dampak-dampak yang harus kita hindari ya. Dan ada Pak Yosep di Anoturei, ini keluhan terkait tiang listrik yang masuk ke lorong tempat tinggal. Ada beberapa kakak yang bermukim di situ dan mengeluh hingga saat ini tiang listrik yang masuk ke lorong tersebut belum diperhatikan hingga saat ini. Dan ini menjadi keluhan dari warga masyarakat terhadap pemerintah daerah, tapi juga pihak PLN secara khusus mungkin ya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh ketiga bapak ini bisa menjadi informasi, bahkan pesan, bahkan keluhan, dan direspon secara langsung, secara tepat langsung oleh pihak-pihak terkait tentunya. Akhirnya dalam program acara Halo RRI kali ini di edisi 13 Juli 2026 mewakili seluruh tim kerja yang bertugas siang hari ini, saya Hans Man, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya di program acara yang selama program acara Halo RRI bersama RRI Serui tentunya. Saya Hansa Lundur pamit, selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda. Tetapkan terus kebersamaan bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
1: Halo, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cair.
3: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
1: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
4: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
5: A few moments later.
1: Gak, Ran. Itu kalian pakai baju yang kemarin baru

0: gak terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
4: Hah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
7: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
8: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
9: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
7: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
8: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
9: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
10: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
6: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
11: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
12: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
13: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
11: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
12: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
11: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
12: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
11: Tapi...
12: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
14: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
15: Sini, Kitty.
14: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
15: Kamu mau makan juga
14: buat
15: ya?
14: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
15: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
14: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
15: Cuci tangan dulu, Sisi.
14: Oh, iya. Lupa.
15: Sudah pakai sabun belum?
14: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
15: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
14: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
15: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
14: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
15: Tapi Sisi main kucing tadi.
14: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
16: A few moments later.
14: Bunda, ikan Sisi dimakan. Bismillahirrahmanirrahim.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
19: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
18: Ya elah, kuno banget.
19: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
18: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
19: Oh gitu.
18: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. bahasa asing juga penting. Tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
20: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ada ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Ya, halo.
7: Bangun, Mbak Meh ngomong.
6: Jam berapa toh, Mbak?
7: Jam 9 loh ini.
6: Weh, jam 9?
7: Iya.
6: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
8: Wih, Rifki, kemana?
6: Kelas, wes,
8: mending di kantin wae, ayo.
6: Tapi bro,
8: wes lah, yuk.
6: Wes lah, yuk.
9: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
9: Paling-paling nongkrong ning kantin.
6: Ngerti wae.
9: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
9: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Ya wis lah, mumpung masih muda.
9: Mantap.
7: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
6: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
7: Nge-game sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
10: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menikmati?
11: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada
5: Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Toto ngegaul sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk,
2: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is a team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia, ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
2: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, di hari Senin 13 Juli 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan pada siang hingga sore hari nanti dan sudah dipersiapkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kita akan membahas kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi desa, kemudian hari pertama sekolah, Menpan RB menekankan pentingnya kehadiran orang tua. Kami juga akan membahas tentang imigrasi, mencegah ex-Jampitsus Febri Adriansyah keluar negeri, kemudian kemeriahan Piala Dunia 2026, dan juga update penanganan bencana di tanah air. Dan topik-topik tadi pendengar, silakan Anda juga bisa menanggapi melalui WhatsApp kami 081399399888. Pastikan Anda terus menyimak Indonesia Menyapa Siang, bisa mendengarkan melalui 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau juga bisa streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang ini kami akan mulai video potensi daerah ya. Kembali kami hadirkan video potensi daerah dari reporter kami di berbagai daerah. Kawasan Nirmala Beach Hotel dan Resort di Biak menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati suasana sore dengan panorama laut yang memukau. Berlokasi di tepi pantai, kawasan ini menawarkan pemandangan hamparan laut biru, semilir angin pantai, serta langit senja yang berpadu dengan warna keemasan matahari terbenam. Seperti apa keindahan dari Nirmala Beach Hotel? Kita akan simak laporannya bersama dengan Roni Lololuan.
2: Di mana saja Anda berada, saat ini saya berada tepat di depan Hotel Nirmala Beach Biak. Hotel yang dulunya tampak sepi, namun kini pemandangan itu berubah total. Pengunjung datang dari berbagai kalangan, bahkan wisatawan mancanegara.
3: Kunci perubahan ada pada tangan manajemen baru. Sejak penghujung 2025, di bawah kepemimpinan Direktur Operasional Sofyan Korwa, dilakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari pelayanan, kebersihan, hingga penambahan fasilitas. Kini, Hotel Nirmala Beach Biak tidak hanya mengandalkan

0: sengaja dilakukan agar hotel lebih dekat dengan masyarakat.
1: Saat ini saya bersama Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat.
1: Bagaimana? Konsep apa yang kemudian digunakan oleh Bung sendiri untuk bahkan wisatawan mancanegara untuk ada di lokasi bahkan di Hotel Nirmala Beach ini?
2: Ya, terima kasih untuk waktunya Bung. Bahwa ada pepatah mengatakan ketika angin kencang kita perlu berteduh pada sisi-sisi tertentu di lautan. Tapi ketika teduh, mari kita kembangkan layar untuk menggapai harapan dan impian. Dan dulu puji Tuhan, saya Sofian Korwa selaku anak Biak, anak Papua, dipercayakan oleh jajaran komisaris Dewan Direksi untuk sebagai peramu, peracik tentang bagaimana hotel yang sudah kelihatannya disebut sebagai hotel hantu. Saking sepinya, saking memang gelapnya. Menyikapi bagian ini, jajaran komisaris dan dewan direksi melalui Ibu Yulia Busli memberikan kepercayaan kepada kami untuk melihat dan menghidupkan kembali jiwa dan roh daripada Hotel Nirmala Beach ini sendiri. Ketika saya datang, saya memahami bahwa melihat hotel yang punya potensi sangat besar, punya kualitas view yang bagus di pinggir pantai, ini diperlukan sebuah racikan-racikan tertentu terhadap strategi bisnis. Sehingga dalam hal memajukan, mengembangkan, dan kembali menghidupkan Nirmala Beach, kita tidak bisa serta-merta dengan menaruh sebuah konsep untuk menerapkan secepat itu, Bung. Jadi saya coba beberapa kajian, saya coba paling pertama resort. Kenapa saya resortnya? Memang saya di bagian resort dulu. Karena menurut saya, untuk mencari tempat yang nyaman, untuk duduk di pinggir pantai menikmati sunset, itu ada di Nirmala. Melihat peluang ini, saya coba membuka food court di bawah. Karena dulu orang datang belum ada tempat duduknya nih, Bung. Nah, sekarang saya bikin tempat duduknya,
1: Fasilitas-fasilitas baru apa saja yang saat ini disiapkan oleh manajemen untuk menarik pengunjung yang dulunya sepi, tapi sekarang mulai ramai.
2: Untuk mempertahankan area resort dan area food court-nya, kami buka lapangan voli pantai, kami juga buka lapangan 3-on-3 basket, kerjasama kita dengan organisasi basketnya Tarantula. Kami juga buka area mini soccer. Jadi untuk memainkan iramanya, strategi bisnisnya jalan, perlu dipahami juga bahwa masyarakat datang bukan hanya datang aja, tapi dia juga harus melakukan aktivitas.
0: Area publik dan restoran juga selalu dipadati pengunjung.
1: Hotel Nirmala telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas yang mempertemukan kebutuhan bisnis, hiburan, kuliner, hingga gaya hidup masyarakat. Demikian potensi daerah RRI Biak, saya Roni Lololuan, undur diri, sampai jumpa.
3: Ya, dari pesona senja di Nirmala Beach Hotel dan Resort, kini kita beralih ke Museum Pusaka Nias yang membudidayakan tanaman obat tradisional di area taman rekreasi untuk melestarikan kearifan lokal. Selengkapnya akan disampaikan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
4: Pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Sitoli, saat ini saya berada di Museum Pusaka Nias, tepatnya di ruangan perpustakaan. Nah, bersama dengan pengelola perpustakaan Museum Pusaka Nias, Bapak Arrozano Logule, bisa dijelaskan seperti apa Museum Pusaka Nias ini dalam memprakarsai pengenalan tanaman obat tradisional ini di masyarakat kita. Ya.
5: Sebelum kita membudidayakan obat tradisional itu di lingkungan museum, tentu kita panggil dulu narasumbernya dari orang-orang yang sudah ahli dengan obat tradisional dari USU Medan, Profesor Dr. Ajana Nelo, ahli farmakologi. Jadi di pada saat itu diseminarkan dulu, mereka tampilkan semua pengalaman-pengalaman mereka tentang obat tradisional itu. Kurang lebih 249 tanaman obat itu, dan baru museum membudidayakan di lingkungan museum ini satu persatu. Misalnya kita lihat di buku itu, dan disitulah terhimpunlah 249 jenis tanaman yang bisa berkhasiat. Dan kita terbitkan

0: seperti ini lagi, obat tradisional Nias.
1: Lalu bagaimana Museum Pusaka Nias ini mengembangkan tanaman-tanaman berkhasiat obat ini di lingkungan MPF, Pak?
0: Selain bahan mentah, bisa jadi obat yang dikeringkan dengan metode-metode tertentu, maka bisa dijual juga kepada masyarakat.
2: Saya Hatimah Farasi, saya menangani tentang obat tradisional Nias, itu mengembangkan, melestarikan tentang obat tradisional Nias. Nah, itu sejak tahun 2003. Nah, 2004 kami diutus ke PT Martina Berto, Jakarta, untuk lebih belajar lagi bagaimana itu obat-obat tradisional Nias itu, bagaimana dia dikemas bisa menjadi minuman instan. Apa nama obatnya, bagaimana manfaatnya, bagaimana cara meramunya, begitu. Jadi, iya. Jadi sejak itulah saya mulai mengumpulkan semua, siapa tahu ada orang, saya dengar ada obat, saya catat, begitu. Karena sudah berminat dengan itu dan memakainya juga, jadi saya suka, begitu. Sudah saya rasakanlah manfaatnya, begitu. Nah, ada 3 jenis obat yang sudah kita buat dalam bentuk sederhana. Ini dia salah satunya, kunyit. Satu lagi sebenarnya temulawak, tetapi kebetulan tidak ada contoh ya. Nah, hanya 3 dulu yang sudah kita kemas jadi minuman sehat. Satu kunyit, satu jahe, dan satu temulawak.
1: Bagi warga masyarakat, dengan mencintai tanaman obat tradisional, selain untuk melestarikan tanaman, memperindah lingkungan, juga mendatangkan manfaat bagi kita. Itu sebabnya, kita harus terus memperkenalkannya. Dan jika memungkinkan, mari bersama-sama menanamnya di lingkungan masing-masing. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talambanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia kaya akan potensi, dari Sabang sampai Merauke. Tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia ingin memperkuat hubungan industri dengan negara-negara Eurasia yang diwujudkan dengan keikutsertaan pada Innoprom 2026 di Rusia. Pada pameran industri terbesar di kawasan Eurasia tersebut, Indonesia menjadi salah satu official partner country yang salah satunya diwakili oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah lainnya, pendengar. Kali ini saya ajak Anda untuk mengenal peleng, hidangan sakral suku Pakpak yang memadukan rasa pedas dengan nilai keberanian dan semangat. Informasi selengkapnya bersama dengan Juprianto dari RRI SP Singkil.
3: Baik pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan melihat salah satu makanan tradisional yang ada di Kota Subusalam, yaitu peleng. Bagaimana bentuk nasi tersebut? Ikuti perjalanan kami.
4: Kota Subusalam tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga kekayaan kulinernya yang legendaris. Menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Subusalam, kita akan sampai di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Di sini tepatnya di puncak Kapur Kedabuhan, warung milik Pak Rahman Manik menyajikan salah satu warisan kuliner terbaik suku Pakpak, yakni peleng. Jangan terkecoh dengan warnanya meski sekilas mirip nasi kuning. Peleng memiliki tekstur yang jauh lebih lunak dengan aroma rempah yang sangat kuat. Campuran kunyit, lengkuas, bawang, serta cabai memberikan cita rasa pedas yang khas. Inilah yang membedakan peleng dengan nasi kuning pada umumnya. Penyajiannya pun istimewa. Peleng dilengkapi dengan topping daging ayam kampung atau rendang yang dicincang halus. Irisan cabai segar lalu disiram dengan kuah berbumbu. Bagi masyarakat Pakpak, peleng adalah simbol pemantik semangat. Hidangan ini wajib hadir saat momen penting seperti mencari kerja, merantau, hingga persiapan menuju medan perang.
5: Oh, pertama kita persiapkan dulu ayam kampung. Habis ayam kampung, cikala, kelapa, habis gongseng ada juga, baru andaliman ataupun tuba, baru itu, yang berupa, kayak bintang-bintang dia, baru kapulaga, baru jahe, kemiri, baru nanti itu pelengnya itu nanti, di apalagi dia, dibikin lagi bumbunya. Kelapa, baru cikalanya, baru teteknya pun dibuat lagi. Teteknya itu nanti yang ada yang di atas peleng itu nanti dikasih tuba, baru kelapa digongseng, baru ayamnya juga dipotong-potong kecil-kecil, itu ayam kampung dia.
6: Berarti untuk peleng ini Pak memang ayam kampung ya Pak ya?
5: Ayam kampung ya, kalau nggak ayam kampung nggak enak dia, nggak nyambung dia. Ya.
6: Untuk di sini Pak, biasanya Pak, pembelinya itu udah dari mana aja Pak
5: yang datang? Oh, kalau pembelinya ada yang dari Rimo, Singkil, Tapak Tuan, Pak Barat, Subulsalam udah jelas kan, udah pasti. Tapi yang jelas pembelinya ini ada yang juga dari Jakarta, kebetulan dia pulang kampung langsung dia kemari. Nah, itu kayak semalam itu datang dia kan, hanya khusus itu yang dia apa?
6: Untuk makan peleng tadi Pak ya.
5: Makan peleng lagi. Ada lagi yang dari Medan. Khusus juga itu datangnya kemarin mau makan peleng tadi, kan putar ya langsung balik. Jadi kalau pelanggan kita ini ya, peminat peleng ini cukup termasuk meluas dia, nggak ada harus suku Pakpak enggak. Jadi ada yang dari orang kita Aceh, orang Jawa, orang Kota Cane, orang Alas, orang Gayo.
6: Untuk pokoknya, harganya Pak, untuk harga berapa itu per porsi?
5: Kalau satu porsinya 30 masih relatif murah lah. 30 kalau kita bandingkan dengan harga ayam kampung kan, dengan bumbunya, kalau saya hitung bumbunya lebih kurang 11 macam. Ya, bumbunya itu rempah-rempahnya.
4: Kelezatannya pun telah melintasi batas kota. Pak Rahman Manik mengaku banyak pelanggannya sengaja datang dari luar Subulsalam demi menikmati seporsi makanan ini. Jadi, jika Anda sedang berada di Subulsalam, pastikan peleng masuk dalam daftar kuliner wajib Anda.
7: Demikian saya Juprianto dari Kota Subulsalam Provinsi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, itu tadi ya kekayaan cita rasa tradisional Peleng di suku Pakpak. Kini kita akan beralih ke kuliner lainnya di Kota Padang ya. Ini martabak Denai telah menjadi salah satu ikon kuliner yang bertahan lebih dari 4 dekade dan tetap digemari oleh berbagai generasi. Seperti apa kelezatan martabak yang mampu bertahan lintas zaman ini? Kita akan coba simak laporan dari Ellen Sylvia Sari dari RRI Padang.
8: Pendengar, saat ini saya berada di Pasar Tanah Kondisi, salah satu pasar tradisionalnya Kota Padang. Di sini pagi-pagi banyak beragam kuliner sarapan pagi yang akan disajikan di mana. Tapi hari ini kita akan mencari satu kudapan manis khasnya Sumatera Barat, yaitu Martabak Denai yang dari tahun 1985 sudah berdiri dan hingga saat ini kualitas dan cita rasanya masih terjaga. Yuk, seperti apa?
9: Di sudut kawasan Pasar Tanah Kongsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebuah gerobak hijau sederhana berdiri di antara hiruk-pikuk aktivitas pasar. Pada kaca gerobak itu tertulis jelas Martabak Denai. Di balik gerobak itu, tangan terampil Nasro bergerak lincah mengaduk adonan, menuangkannya ke dalam cetakan, lalu menambahkan berbagai topping yang menjadi ciri khas martabak kampung legendaris tersebut. Nasrul adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha keluarganya. Ia menceritakan, Martabak Denai sudah mulai dijual sejak tahun 1985 oleh sang kakek. Tradisi itu kemudian diteruskan hingga kini, menjadikannya salah satu kuliner lawas yang masih bertahan di tengah gempuran makanan modern.
10: Awal dulu kakak, ya dari tahun 85-86. Jadi kalau saya dulu jualannya dari tahun 91, cuman sambil sekolah dulu 1992 kan. Dan tahun 2000 kakak meninggal, saya pindah ke sini.
11: Ini tahun udah sekitar 30-40 tahunan ya pak.
10: Kalau dari tahun 85-86 atau 87 sudah lah.
11: Ya, ya. Ini bertahan sampai sekarang. Apa nih rahasia dan resepnya ini, Pak?
10: Alhamdulillah, yang pertama ya tuh jaga kebersihan itu ya. Kemudian kejujuran dan rasa pertahankan. Kemudian itulah.
9: Selama 14 tahun terakhir, Nasrul berjualan di Pasar Tanah Kongsi. Setiap hari, sejak pukul 8 pagi hingga 16 sore, ia melayani pelanggan yang datang silih berganti. Bagi pria yang identik dengan mengenakan peci itu, gerobak sederhana tersebut menjadi sumber penghidupan keluarga sekaligus warisan yang harus dijaga. Martabak Denai memiliki tampilan yang berbeda dengan martabak manis pada umumnya. Bentuknya lebih tipis dengan tekstur renyah di bagian luar, namun tetap lembut ketika digigit. Bahkan di era media sosial saat ini, kuliner tradisional tersebut kembali menarik perhatian generasi muda. Salah satunya adalah Zizi, seorang pembeli yang baru pertama kali mencoba martabak Denai.
12: Sebenarnya ini first time sih, Kak.
13: First time.
12: Taunya dari mana?
13: Dari TikTok, Kak.
12: Dari TikTok. Berarti udah viral di TikTok gitu.
13: Iya, FYP di TikTok.
12: Yang di FYP TikTok tuh taunya apa ini belanja di sini?
13: Ada martabak, terus ada bihun.
8: Demikian tadi pendengar RRI ini kita sudah lihat bagaimana cemilan martabak Denai diproduksi oleh pemiliknya. Saya hari ini berada di kawasan Kota Tua dari Padang Sumatera Barat, Jalan Cipta Sari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian tadi pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan di hari Senin 13 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
14: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
15: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang, namun sebelumnya kita akan simak Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada!
5: Kakak ada Cikbul!
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
4: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya?
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

0: kenapa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, ku sebarang kah? Ku stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Udah punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu.
2: Oh?
3: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Sapa saking Jawa?
1: Sapa Bua?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
5: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
7: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
8: Semua harus kuat.
7: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
9: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
8: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
10: Hello, Mi.
11: Apa ini?
10: Untuk kamu.
11: Hah? Uang?
10: Katanya sepatumu jebol.
11: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
10: Ya udah, pakai uang itu aja.
11: Hah? Yang benar.
10: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
11: Iya, tapi...
10: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
11: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
12: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
13: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
4: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
5: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal.

0: Saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
0: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih, alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah dendam, sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
7: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
8: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
9: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
10: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
11: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
9: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
10: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
9: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
10: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
9: Tapi...
10: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
12: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus, sini aku peluk.
13: Sini Kitty.
12: Oh, pantesan, ada bunda sih yang bawa ikan.
13: Kamu mau makan juga ya?
12: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
13: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
12: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
13: Cuci tangan dulu, Sisi.
12: Oh iya, lupa.
13: Sudah pakai sabun belum?
12: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
13: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
12: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
13: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
12: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
13: Tapi Sisi main kucing tadi.
12: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
14: A few moments later.
12: Bunda! Ikan Sisi dimakan. Bismillahirrahmanirrahim.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen, bersama jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
16: Halo,
15: wabarakatuh.
16: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
17: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
16: Ya elah, kuno banget.
17: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
16: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
17: Oh, gitu.
16: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
18: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ada ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Ya, halo.
7: Bangun, Mbak Meh ngomong.
6: Jam berapa toh, Mbak?
7: Jam 9 loh ini.
6: Weh, jam 9?
7: Iya.
6: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
8: Rifki, kemana?
6: Kelas, wes,
8: mending di kantin wae, ayo.
6: Tapi bro, wes lah, yuk.
8: Wes lah, yuk.
9: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
9: Eleh, paling-paling nongkrong ning kantin.
6: Ngerti wae.
9: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
9: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Ya wis lah, mumpung masih muda.
9: Mantap.
7: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
6: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
7: Nge-game sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Mana masa depanmu?
10: Kamu lagi menikmati masa muda?
11: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali. Tergantung dari budaya dan tradisi setempat.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
4: gak? Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak gaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
3: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
2: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
3: Alah, cuma asap dikit doang, gak ngaruh kali, Mbak. Gak usah lebay.
2: Sebelumnya maaf ya, Pak, bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
3: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
2: Jadi gini, Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat beresiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
3: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

0: kenapa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terlalu sekerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu.
2: Oh?
3: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Eh, lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: 쉬워.
1: 사업 법부.
2: 사야 무슬림.
3: 사야 나스라니.
4: Saya pribumi.
5: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
6: abadi, dapati rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
5: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, selamat sore. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Kita berada di pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih menekuni berbagai kegiatan ya di luar sana. Moga-moga berjalan lancar apapun aktivitas Anda, baik sejak pagi ya hingga jelang sore hari ini. Ya, namun bagi yang mungkin ya sore ini tidak sempat melakukan aktivitas di luar rumah karena kondisi kesehatan yang terganggu, sehingga Anda tidak maksimal ya untuk berbagai kegiatan. Ya, semoga saja ya dari suasana sore dengan istirahat yang cukup, kemudian konsumsi obat juga secara teratur, kondisi kesehatannya pulih dan Anda pun dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Oke, bagi yang masih beraktivitas tetap semangat ya sore ini untuk apapun kegiatan saudara. Baik, pendengar dari Jalan Patimura Pro 1 RRI Serui masih menemani Anda pendengar. Berbagai sajian musik juga informasi-informasi aktual kami hadirkan ke ruang dengar saudara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada dari Jalan Patimura, kami masih menemani Anda pendengar. Sementara kita terus melangkah di pukul 15.39 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi pemberitahuan kami sampaikan untuk Anda. Ya, berasal dari PT PLN Persero, WP3BX, WLP Serui, ditujukan kepada masyarakat kota Serui sekitarnya. Diberitahukan bahwa penghentian aliran listrik sementara PT PLN Persero UP3BX WLP Serui akan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Juli 2026, dimulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Wilayah yang terdampak pemadaman yaitu Kampung Rambai, Kampung Purai, Kampung Giapanani, Kampung Roipi 1,

Ya, pendengar setia program 1 RRI Seruhi, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Seruhi, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung ya dari kawasan Jalan Patimura. Selamat sore untuk Anda, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara pendengar setia program 1 RRI Seruhi di mana saja berada. Sesaat lagi kami akan mengajak perhatian Anda ya menyimak penyampaian warta berita lintas Seruhi sore Pro 1 RRI Seruhi untuk edisi hari ini, edisi Senin ya 13 Juli 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, kami cukupkan dulu saja hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter Radio Republik Indonesia Serui.

0: untuk staff juga. Nah, kalau kita dengar hari ini orang bicara di jalan-jalan termasuk ASN bahwa untuk staff 2 itu nanti bulan Agustus.
1: Aturannya MPLS-nya masa pengenalan lingkungan sekolah itu 3 hari. Aturan baru dari kementerian itu MPLS-nya dilaksanakan 5 hari.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan penyampaian warta berita Lintas Serui Sore edisi Senin 13 Juli 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya. Pejabat utama Sekda Yapen ingatkan OPD di lingkungan Pemda Yapen segera menyelesaikan rencana anggaran program. Tahun ajaran baru 2026-2027, orang tua serahkan siswa dini baru kepada pihak sekolah SD Negeri Impres Satuwaren. Saudara pendengar, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam warta berita Lintas Serui Sore produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Bersama saya Simon Kayai, inilah warta berita selengkapnya.

0: Pejabat Sekda Yapen ingatkan OPD di lingkungan Pemda Yapen segera menyelesaikan rencana anggaran program. Berikut laporannya.
1: Untuk staff juga. Nah, kalau kita dengar hari ini orang bicara di jalan-jalan termasuk ASN bahwa otsus tahap 2 itu nanti bulan Agustus.
2: Sebanyak 941 aparatur sipil negara ASN mengikuti apel gabungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang digelar pada Senin 13 Juli 2026. Apel ini dipimpin penjabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Ciprianus Justus Mambai SPD MSI MH. Dalam arahannya, PJ Sekda menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian rencana anggaran program RAP sebagai syarat penyaluran dana otonomi khusus Otsus tahap 2. Ia menyebutkan masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang belum menyelesaikan penginputan RAP, diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Sekretariat, DPRK, serta Inspektorat. Ciprianus meminta OPD yang bersangkutan segera menuntaskan penginputan RAP dan berkoordinasi dengan Baperida apabila masih menemui kendala.
1: Untuk staff juga. Nah, kalau kita dengar hari ini orang bicara di jalan-jalan termasuk ASN bahwa otsus staff 2 itu nanti bulan Agustus. Saya tanya, persyaratan Agustus itu apa? Kalau pekerjaan ini saja belum selesai, tidak akan bisa pernah disalurkan. Mau sampai Desember pun tidak. Oleh karena itu, ini saya sudah sampaikan satu minggu yang lalu. Nah, kalau ada kurang sana-sini, koordinasi dengan Bapeda. Apa masalahnya? Ya, saya minta tolong, minta perhatian dari Bapeda. Kalau kita bekerja juga kita tidak serius menyelesaikan, tentunya harapan kita untuk penyaluran dana otsus tahap 2 juga tidak akan bergerak-bergerak karena pemerintah kasih uang ada syaratnya yang harus kita lakukan dan syarat itu sudah paten, jadi tidak ada lagi tawar-menawar, kita yang menyesuaikan. Saya berharap itu pimpinan SKPD untuk memperhatikan kalau masih kurang sedikit ada kesalahan teknis segera koordinasi dengan Baperida.
2: Selain itu, PJ Sekda turut menyampaikan surat edaran Gubernur Papua mengenai gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Ia menjelaskan bahwa ASN yang mengantar anaknya pada hari pertama masuk sekolah diberikan izin, namun tetap diwajibkan kembali melaksanakan tugas setelahnya.
1: Walaupun ini terlambat, tapi saya perlu menyampaikan saja bahwa edaran gubernur tentang gerakan orang tua mengambil rapor anak ke sekolah dan mengantarkan anak atau gamas, gerakan orang tua mengantarkan anak pertama kali masuk sekolah di tahun ajaran baru. Dan Bapak Ibu ASN yang punya anak pertama kali masuk dan terutama bapak-bapak mau antar, karena ini gerakan ayah bukan ibu ya. Saya ulangi, ini kan gerakan ayah bukan ibu yang antar. Namanya gerakan ayah antar anak ke sekolah. Jadi ayahlah yang antar. Jadi kalau kemudian hari ini apel kebetulan hari pertama anak-anak masuk sekolah di hari ini dan kalau ada bapak-bapak yang mengantar anak itu diperbolehkan dan diizinkan.
2: Dalam kesempatan tersebut, Ciprianus juga meminta asisten satu sekda melakukan rekapitulasi kehadiran ASN berdasarkan daftar hadir manual yang disampaikan masing-masing OPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan disiplin aparatur sipil negara. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, tahun ajaran baru 2026-2027, orang tua serahkan peserta didik baru kepada pihak sekolah SD Negeri Impres 1 Waren, Waropen. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.
3: Sekolah Dasar SD Negeri Impres 1 Waren Kabupaten Waropen menggelar upacara perdana tahun ajaran 2026-2027 yang dirangkaikan dengan prosesi penyerahan peserta didik baru dari orang tua kepada pihak sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan upacara SD Negeri Impres 1 Waren, Senin 13 Juli 2026. Prosesi penyerahan peserta didik menjadi simbol dimulainya perjalanan pendidikan anak-anak di lingkungan sekolah. Orang tua secara resmi mempercayakan putra-putri mereka kepada para guru untuk memperoleh pendidikan, pembinaan karakter, serta ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan dasar. Salah satu perwakilan orang tua peserta didik, Aris Palombu, menyampaikan, pada tahun ajaran baru 2026-2027, Para orang tua menyerahkan anak-anak mereka kepada pihak SD Negeri Impres Satuaren untuk dididik, diajar, dan dibentuk menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu menjadi kebanggaan keluarga, Kabupaten Waropen, dan bangsa Indonesia.
4: Saya atas nama orang tua dari anak Giovan Arka Palobu, mewakili semua orang tua, wali murid, menyerahkan putra putri kami ke tingkat sekolah untuk dididik, diajar, dibentuk menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, dan tentunya menjadi harapan orang tua, keluarga, dan bangsa.
3: Sementara itu, Kepala SD Negeri Impres Satuaren, Abner Demianus Dori SPD mengatakan, orang tua telah menyerahkan anak-anak mereka secara resmi kepada pihak sekolah untuk dibina selama menjalani proses pendidikan. Pihak sekolah berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan terbaik melalui proses belajar mengajar yang berkualitas, pembinaan karakter, serta pendampingan kepada seluruh peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.
5: Penyerahan sekolah siswi ke tangan sekolah, ya anak-anak ini ibarat kayu bulat, ibarat batu kali ya, karena ini kan serahkan orang kemarin untuk membentuk gol, menjadi permata, menjadi perabot-perabot yang nanti akan siap. Dan terima kasih untuk kepercayaan kepada kami sekolah, kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam mengajar pendidik dan melatih pembina anak-anak Bapak Ibu sekalian. Paling penting adalah kerjasama, supaya kita sama-sama akan memperhatikan anak-anak. Ya, kami berharap Bapak Ibu orang tua menjadi orang tua aktif, supaya anak-anak juga menjadi hebat. Kalau menjadi orang tua pasif, anak-anak tidak jadi hebat.
3: Kepala sekolah berharap seluruh orang tua terus menjadi mitra aktif sekolah selama proses pendidikan berlangsung. Dengan kolaborasi yang baik antara keluarga dan sekolah, diharapkan peserta didik SD Negeri Impres Satuaren dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berprestasi, serta mampu memberikan kontribusi bagi Kabupaten Waropen dan Indonesia di masa depan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rompaidus melaporkan.
0: Sementara itu mendengar, SD Impres Satu Menawi gelar masa perkenalan lingkungan sekolah kepada murid baru. Selengkapnya dilaporkan Tabina Rompaidus. Maksud kami dilaporkan Salo Ayomi.
6: Aturannya MPLS-nya masa pengenalan lingkungan sekolah itu 3 hari. Aturan baru dari kementerian itu MPLS-nya dilaksanakan 5 hari.
2: Senin 13 Juli 2026 sebanyak 36 murid baru SD Impres Menawi didampingi orang tua datang ke sekolah guna mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah murid baru di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SD Impres 1 Menawi Martin Luther Bonai mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan aturan baru dari Kementerian Pendidikan Permendikmen Nomor 12 tahun 2026 tentang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah kepada murid baru. Untuk SD Impres 1 Menawi, hari pertama dilaksanakan dengan upacara melibatkan murid baru yang diantar langsung orang tua. Usai upacara dilanjutkan dengan kegiatan yang terfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan guru, siswa maupun pengenalan identitas murid baru.
6: Aturannya MPLS-nya masa pengenalan lingkungan sekolah itu 3 hari. Aturan baru dari kementerian itu MPLS-nya dilaksanakan 5 hari. Sehingga waktu untuk koordinasi sosialisasi ini kami tidak dipanggil. Cuma kami ikut lewat Zoom. Lewat Zoom dari semua sekolah dengan ada beberapa guru dan kepala sekolah. Zoom pasti bulan Juli kemarin terkait dengan MPLS ini. Dijadwalkan kalau di kabupaten lain sudah jalan. Tapi kami di Yapen yang kemarin baru himbauan ke dinas. Sekarang kami di menunggu surat dari dinas untuk tanggal 13 hari ini jalan. Jadi hari ini sampai nanti dinas untuk tanggal 13 hari ini jalan. Jadi hari ini sampai nanti hari Jumat. Jadi dilaksanakan secara 5 hari.
2: Sementara itu Ketua Panitia Riana Tari menuturkan perkenalan lingkungan sekolah baru yang dilaksanakan tidak beda dengan pelaksanaan pada sekolah umumnya. Hanya saja untuk sekolah dasar lebih kepada pengenalan lingkungan sekolah maupun panitia memberi kesempatan kepada murid baru untuk memperkenalkan diri seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal maupun orang tua.
7: Kita bersyukur juga karena tahun ini kita dapat murid 36. Tapi karena ada yang lulusan dari TK, ada juga yang baru masuk, otomatis beda-beda. Tapi syukur alhamdulillah pada hari ini anak-anak sangat antusias, sangat senang, dan tidak ada yang menangis, tidak ada yang takut, justru malah gembira sekali. Jadi kita sebagai pendidik juga senang, jadi tidak ada yang kesulitan untuk menangani mereka.
8: Ibu, hari pertama apa yang dilakukan ke mereka, perkenalan apa?
7: Ya, otomatis kalau nama itu sudah ini ya, wajib ya. Nama, terus nama orang tua. Kalau alamat itu ada yang bisa menjawab, ada juga yang tidak. Karena mungkin dia tidak tahu tempatnya di mana gitu. Tapi ya alhamdulillah 50% bisa menjawab.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah murid baru SD Impres Menawi berlangsung aman dan lancar. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Salo Ayomi melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, SD Negeri Impres 1 Waren sambut murid baru dengan upacara. Selengkapnya, Tabina Rumpaidus kembali menurunkan laporannya.
3: SD Negeri Impres 1 Waren Kabupaten Waropen menggelar upacara perdana tahun ajaran 2026-2027. Yang dirangkaikan dengan penyerahan peserta didik kelas 1 dari orang tua kepada pihak sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan upacara SD Negeri Impres 1 Waren, Senin 13 Juli 2026. Momentum tersebut menjadi awal bagi peserta didik baru untuk memulai perjalanan pendidikan di bangku sekolah dasar. Penyerahan siswa dari orang tua kepada pihak sekolah menandai dimulainya tanggung jawab sekolah dalam membimbing, mendidik, dan membentuk karakter anak selama menempuh pendidikan. Kepala SD Negeri Impres 1 Waren, Abner Demianus Dori SPD, dalam amanatnya menyampaikan hari pertama sekolah menjadi momen penting khususnya bagi peserta didik kelas 1 yang baru pertama kali memasuki lingkungan sekolah. Para siswa akan dibimbing dan dididik para guru dengan penuh tanggung jawab. Proses pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik, namun juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan kebiasaan positif sejak dini. Karena itu, peran guru dan orang tua harus berjalan seiring dalam mendukung tumbuh kembang anak. Pihak sekolah mengingatkan para orang tua agar mempersiapkan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah serta memastikan mereka hadir tepat waktu. Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Impres 1 Waren dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Timur sehingga peserta didik diharapkan sudah berada di sekolah sebelum waktu tersebut. Diharapkan kebiasaan datang tepat waktu dapat ditanamkan sejak awal agar menjadi bagian dari karakter disiplin peserta didik. Dukungan orang tua dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya belajar yang baik di lingkungan sekolah. Selain itu, pihak sekolah meminta seluruh orang tua memberikan kepercayaan kepada para guru dalam menjalankan tugas mendidik dan membina peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Sinergi antara sekolah dan keluarga diyakini akan menghasilkan proses pendidikan yang lebih optimal. Pihak sekolah juga menyampaikan seluruh guru berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan terbaik, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik, khususnya siswa kelas 1 yang masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Melalui upacara perdana tersebut, SD Negeri Impres 1 Waren berharap seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran 2026-2027 dengan semangat belajar yang tinggi, disiplin, serta menjunjung nilai-nilai sopan santun dan tanggung jawab. Kegiatan pembukaan tahun ajaran baru itu berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme. Orang tua, guru, serta peserta didik tampak mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat sebagai awal membangun kerjasama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Selepas itu pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga hadiri pelantikan pengurus IKT Distrik Yapen Timur. Selengkapnya dilaporkan kontributor Cindy Faidiban.
9: Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga menghadiri pelantikan Badan Pengurus Perkumpulan Ikatan Keluarga Toraja IKT Distrik Yapen Timur yang berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Roy Palunga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Penasihat, pengurus lama dan seluruh keluarga besar IKT Distrik Yapen Timur yang telah menjaga kekompakan serta pengembangan organisasi pada periode sebelumnya. Wakil Bupati Kepulauan Yapen menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Penasihat, pengurus serta seluruh keluarga besar IKT di Distrik Yapen Timur. Roy Palunga menegaskan bahwa Ikatan Keluarga Toraja bukan hanya menjadi wadah silaturahmi bagi masyarakat Toraja yang bermukim di Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga berperan sebagai penghubung nilai-nilai budaya pelestari tradisi leluhur serta mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Ia juga menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan seperti IKT menjadi bukti bahwa keberagaman latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersatu dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Keberadaan organisasi ini menjadi bukti bahwa perbedaan asal-usul tidak pernah menjadi penghalang untuk bersatu, bergotong royong, dan memberikan kontribusi nyata dalam kemajukan Kabupaten Kepulauan Yapen. Roy juga berpesan, selamat kepada pengurus yang baru dilantik, jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan semangat pelayanan, tinggalkan segala perbedaan, rangkul seluruh anggota, jaga kerukunan, tidak hanya di lingkungan Ikatan Keluarga Toraja, tetapi juga dengan seluruh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia juga mengajak seluruh keluarga besar IKT untuk terus melestarikan budaya Toraja sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan ucapan terima kasih kepada donatur SDM Provinsi Papua Tengah dan Jemaat serta Sinode atas diresmikannya Gedung Gereja Baru GKI Betel Borai. Selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
10: Kamis 9 Juli 2026 belum lama ini, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SEMSI atas nama pemerintah daerah meresmikan pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Betel Borai yang disaksikan oleh para pendeta BPS Wilayah 4, Majelis Jemaat, Penjabat Sekda, serta tamu undangan. Ia juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada warga jemaat dan secara khusus kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Papua Tengah sebagai donatur utama Fred James Borai SEMSI beserta keluarga yang tidak diungkapkan namanya tetapi tahu persis tugas dan tanggung jawab Fred Borai yang telah memungkinkan atas pertolongan Tuhan membantu jemaat ini. Sehingga peresmian pembangunan Gedung Gereja Betel Borai Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 bisa berjalan baik dengan selesai. Sementara itu, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Wilayah 4, Pendeta Resli Birai, mengatakan, Tuhan ada di rumah gereja dan tidak usah kemana-mana dan melihat kawanan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan yang menjadi pergumulan gereja, masyarakat, dan pemerintah. Badan Pengurus BPS Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 4 yang meliputi Kabupaten Yapen, Waropen, dan Mamberamo Raya, Pendeta Resli Birahi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu memberikan dukungan dan support dengan segala kondisi dan situasi yang terjadi di dalam jemaat untuk menopang kehidupan di dalam gereja dan berjemaat. Selanjutnya, di depan gedung gereja baru, penyerahan kunci gereja oleh kepala tukang kepada panitia pembangunan, dilanjutkan dari panitia pembangunan kepada panitia majelis jemaat, penyerahan kunci gereja dari majelis jemaat kepada badan pekerja klasis, dilanjutkan penyerahan kunci dari BPK kepada BPS sebagai tanda bahwa bangunan tersebut adalah aset milik GKI di Tanah Papua, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti, kemudian pengguntingan pita oleh pemerintah daerah, selanjutnya pentabisan gedung gereja oleh BPS, BPK, dan pelayan firman. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, program makan bergizi gratis berdampak positif terhadap tingkat kehadiran siswa di sekolah. Berikut Salwa Yomi menurunkan laporannya.
2: Program makan bergizi gratis MBG menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak hanya di kota melainkan ke pelosok kampung atau pedesaan. Salah satunya di Distrik Anggai Serak, Kabupaten Kepulauan Yapen. Lara, salah satu orang tua siswa SD YPK Simon Petrus Menawi, saat ditemui di sekolah setempat menuturkan, MBG membawa dampak positif bagi keluarga, terutama untuk pemenuhan gizi siswa. Makanan yang disediakan lengkap ada buah, sayur, daging, telur, susu. Sementara menu yang disiapkan orang tua di rumah tidak lengkap, sehingga melalui program MBG ini mampu meningkatkan dan menambah gizi anak-anak.
11: Ini saya merasa sangat berguna bagi anak-anak dan membantu pertumbuhan anak-anak, dan saya sangat berterima kasih banyak atas program MBG ini. Membantu anak-anak kami, sangat berterima kasih. Kedepannya dilaksanakan ya mungkin lebih baik lagi.
2: Sementara itu terkait dengan pelaksanaan MBG, PLT Kepala Sekolah SD YPK Simon Petrus Menawi, Gerson Borowai menuturkan, MBG hadir dengan menu makanan yang bervariasi beragam, ini bertujuan untuk meningkatkan stamina maupun menambah gizi anak-anak di sekolah.
12: Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu keaktifkan anak-anak di sekolah ini sangat-sangat luar biasa. Kembali jumlah murid yang ada di sini sebanyak 243 itu semua hadir. Sampai hampir tim yang ada di dapur juga mengalami kesulitan. Karena semua anak-anak itu masuk, wah mereka juga mengalami kesulitan tapi luar biasa. Biasa sehingga anak-anak itu dapat pelayanan yang maksimal lewat MBG ini. Dan anak-anak juga mendapatkan pelajaran juga yang sangat maksimal dari Bapak Ibu Guru, sehingga itu menjadi satu motivasi yang sangat luar biasa, dan semua orang tua juga di distrik ini bahkan kampung ini juga mendukung program ini, sehingga ada kerjasama dari orang tua dan dengan guru bahkan anak-anak murid.
2: Program MBG di wilayah Distrik Anggai Sera telah terlaksana di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Pihak sekolah maupun orang tua menyampaikan terima kasih atas terlaksananya program MBG. Salo Ayomi melaporkan.

Demikian pendengar, dengan hadirnya laporan dari rekan Salwa Yomi tadi sekaligus menjadi penuntas kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Sore-Sore Produksi Reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Mewakili kerabat yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut, Pro 1 RRI Serui, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?

0: tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Ya, mendengar setiap program Satu RRI Serui. Terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan 59 menit sudah kita lalui di pukul 16 ya, waktu Indonesia Timur. Saudara mendengar di mana saja berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama dialog UKM Bicara terkait rumput laut jadi rupiah, strategi UMKM bertahan dan berkembang. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Serui ada Ibu Ros Karubabah, Ketua Kelompok Pengelolaan Rumput Laut Rawing Mairori Kampung Sarwandori. Dan akan berjalan langsung dialog sore ini bersama presenter kami Hans Mansai. Selamat sore dan selamat mengikuti jalannya dialog.
1: Ya, selamat sore pendengar RRI Serui di mana saja berada. Saya Hans Mansai kembali menemani Anda dalam program acara UMKM Bicara sore ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Ya, pendengar, banyak orang menyebut sebagai hasil yang luar biasa. Padahal di tangan yang tepat, pendengar, rumput laut ini bisa menjadi sumber penghasilan yang sangat-sangat menjanjikan. Nah, pendengar di rumah dan pemirsa di mana saja berada, bagaimana UMKM mampu bertahan di tengah perubahan pasar dan sekaligus terus berinovasi agar produknya semakin disukai oleh semua konsumen. Nah, saya akan berbincang bersama Ketua Kelompok Olahan Rumput Laut, Ketua Rumput Laut, Rawi Mairori, Kampung Sarwandori, dan telah hadir di studio Pro 1 Serui pada kesempatan sore hari ini ada Ibu Ros Karubabah. Selamat sore Kakak Ibu.
2: Selamat sore.
1: Sore, apa kabar nih Kakak Ibu?
2: Kabarnya baik.
1: Baik sekali ya, puji Tuhan. Oke, dan pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, topik obrolan UMKM Bicara sore kita sore hari ini adalah rumput laut menjadi rupiah. Dan ini bahkan menjadi strategi UMKM bertahan dan juga berkembang. Nah, pendengar dan pemirsa di rumah dan di mana saja berada, Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui YouTube RRI Serui, bahkan juga di streaming RRI Digital bersama Pro 1 RRI Serui, dan Anda juga bisa mendengarkan secara langsung di 96.4 FM Pro 1 RRI Serui. Ya, pendengar, selama bincang-bincang atau obrolan UMKM kita sore hari ini berlangsung, kami juga buka jalur telepon di 0983 32999. Oke, dan program acara UMKM Bicara sore hari ini tak berlama-lama ya, sesuai dengan topik kita sore hari ini, rumput laut menjadi rupiah, dan ini menjadi strategi UMKM bertahan dan berkembang. Ya, dan tak berlama-lama saya sudah bersama Kakak Ros ya. Izin Kak, panggil Kakak Ros. Oke, okay, dan tak berlama-lama sesuai dengan topik pembahasan kita sore hari ini di UMKM Bicara, saya langsung akan bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita sore hari ini bersama Kakak Ros di Studio Pro 1. Nah, ini terkait dengan mengenal usaha juga potensi rumput laut Kakak Ros. Ini Kak Ros bisa diceritakan bagaimana awal mula usaha olahan rumput laut ini berdiri, sejak kapan gitu Kak?
2: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Rumput laut di Kampung Sarwandori pada tahun 2006, rumput laut ini dibudidayakan.
1: Oke.
2: Setelah rumput laut dibudidayakan berjalan 1 tahun, kemudian tahun 2007 itu panen perdana rumput laut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Freddy Numberi. Pada waktu itu Pak Menteri datang lengkap dengan tim pengolahan rumput laut dari Sekolah Perikanan Sidoarjo Malang. Kalau saya tidak salah itu ada dosen-dosennya yang mengikuti. Disitulah setelah panen rumput laut selesai, tim pengolahannya langsung melatih.
1: Oke.
2: Beberapa ibu-ibu dari Kampung Serwandori, ada 10 ibu-ibu.
1: 10 ibu-ibu.
2: Kemudian
1: ya.
2: Ada ibu-ibu dari Kampung Cerulaut, dari Kabuaena, Ambai dan Dawai.
1: Oke.
2: Jumlah peserta pada waktu itu ada 25 peserta.
1: Oke. Ini
2: peserta
1: buka,
2: terbanyak dari Serwandori.
1: Serwandori. Oke. Oke, ini tadi Ibu Kekero sudah sebutkan dari Serulaut juga. Selain dari Serulaut, mungkin ada daerah lain juga selain Serulaut, Serwandori. Mungkin ada daerah-daerah lain juga
2: dari
1: ya, mungkin
2: Kabuaena.
1: Kabuaena juga ya.
2: Ya, kemudian Ambai dan juga dari Dawai.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini Kakak Ibu mengapa memilih rumput laut sebagai produk utama padahal banyak komoditas lain yang bisa diolah?
2: Ya. Rumput laut kami memilih sebagai komoditas utama karena rumput laut pada waktu itu merupakan produk baru.
1: Produk baru ya? Iya,
2: merupakan produk baru di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Oke. Okay.
2: Dan kenapa kami memilih rumput laut itu menjadi produk utama? Karena itu merupakan produk baru dan pasti banyak orang akan penasaran.
1: Oke.
2: Kemudian banyak orang penasaran bagaimana rumput laut ini bisa jadi makanan begitu.
1: Okay.
2: Kemudian rasanya nanti bagaimana, bentuknya bagaimana, seperti apa.
1: Okay.
2: Rumput laut itu jadi makanan. Nah, akhirnya kami memilih rumput laut ini sebagai produk yang paling utama.
1: Oke. Nah.
2: Yang berikut, rumput laut menjadi salah satu sumber pekerjaan baru.
1: Oke.
2: Yang bisa menghasilkan pendapatan atau keuangan.
1: Baik.
2: Ya.
1: Oke, dari situ menurut Kakak Ibu ini, seberapa besar potensi rumput laut sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat pesisir kita?
2: Ya. Bagi kami kelompok yang sudah mengelola rumput laut, rumput laut ini memang mempunyai pendapatan yang sangat besar. Sangat besar. Jadi bagi kami, kita mendapat pendapatan itu tergantung kemampuan kita untuk mengolahnya.
1: Okay.
2: Jadi bukan saja bahan baku dari rumput laut langsung kita jual dapat uang, tetapi dari bahan baku itu diolah,
1: okay,
2: bisa mendatangkan pendapatan.
1: Pendapatan. Ya baik ya, Kakak Ibu, ini produk olahan apa saja yang saat ini sedang dikembangkan dan mana yang paling banyak diminati oleh konsumen?
2: Dari hasil pelatihan kita awal, itu rumput laut bisa dijadikan stik rumput laut, dijadikan cendol, dijadikan puding, kemudian dijadikan mie rumput laut, dodol rumput laut dari hasil pelatihan tadi.
1: Ada dodol juga ya?
2: Iya, ada dodol rumput laut. Dari beberapa produk yang di bahan dasarnya dari rumput laut ini,
1: siap.
2: Yang lebih menonjol adalah stik rumput laut.
1: Stik rumput laut
2: yang paling sangat banyak sekali diminati oleh
1: konsumen.
2: Oke.
1: Okay. Nah, ini terkait dengan keunggulan dari olahan yang dikerjakan oleh Kakak Ibu dan kelompok. Nah, apa keunggulan produk olahan rumput laut dibandingkan produk jenis lainnya di pasaran, Kak?
2: Iya. Dari pengalaman kami, beberapa jenis produk yang tadi, keunggulan stik rumput laut ini yang pertama, diproduksi dalam satu hari, langsung jadi dan makan.
1: Oke.
2: Yang kedua, jumlah produk dalam satu hari bisa menghasilkan ratusan kemasan.
1: Oke, siap.
2: Itu keunggulannya. Kemudian steak rumput laut ini dia berserat rumput laut.
1: Oke, asli dari rumput laut.
2: Kemudian keunggulannya juga tahan lama, bisa 3 bulan bertahan tanpa bahan pengawet.
1: Tanpa bahan pengawet ya.
2: Apabila kita simpan di tempat atau wadah yang memang bagus, tidak gampang masuk udara, apa itu tanpa bahan pengawet dia bisa mampu bertahan 3 bulan.
1: Selama 3 bulan ya.
2: Itu keunggulan dari steak rumput laut.
1: Nah ini Kak Ros, ini bagaimana kita menjaga kualitas bahan baku ini agar hasil olahan tersebut tetap konsisten?
2: Ya, untuk menjaga bahan baku rumput laut untuk produk kita tetap konsisten. Yang pertama itu kita mulai dari bahan bakunya. Ya, bahan bakunya itu benar-benar dipanen pada waktu atau panen tepat pada masa panennya.
1: Masa panennya ya.
2: Tidak boleh berlebihan. Jadi kalau itu masa panen 45 hari, rumput lautnya harus dipanen. Kalau kita membiarkan 2-3 bulan, karaginan yang ada pada rumput laut itu otomatis menurun. Nah, itu yang harus kita bertahan. Kemudian saat pengolahan, air yang kita gunakan benar-benar air yang bersih, jernih. Kemudian wadah-wadah yang kita gunakan ditambah lagi dengan bahan pelengkap lainnya. Bahan pelengkap lain ini yang kita gunakan itu benar-benar seperti minyak goreng, tepung terigu, keju, mentega. Itu benar-benar harus memiliki izin halal.
1: Dan
2: ya, itu hal-hal sekali yang perlu diperhatikan sehingga bisa menahan produk kita itu
1: tetap awet.
2: Tetap awet.
1: Ini banyak sekali strategi yang dipersiapkan untuk olahan bahan-bahan yang disiapkan oleh kelompoknya Kakak dan betul sekali. Dan ya Kakak mau ditambahkan, silakan. Itu aja.
2: Kemudian mungkin kemasan.
1: Kemasannya. Betul sekali
2: juga
1: kemasannya.
2: Itu salah satu yang memberikan jaminan kepada orang lain juga, sehingga mereka melihat produk kita benar-benar ini kemasannya sudah sangat bagus. Produk kita juga terlindung baik, dan itu hal-hal yang perlu kita
1: perhatikan.
2: Memperhatikan.
1: Ya, dan pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, sekali lagi untuk Anda yang lagi santai, lagi stay on di radio monitor di rumah ataupun di mana saja berada, Anda dapat menyaksikan siaran obrolan di sore hari ini. Anda menyaksikan juga bisa secara langsung melalui YouTube RRI Serui, streaming RRI Digital bersama Pro 1 RRI Serui, dan juga bisa didengarkan langsung di 96.4 FM bersama Pro 1 RRI Serui. Selama bincang-bincang kita berlangsung di sore hari ini, kami juga mengajak Anda pendengar, warga masyarakat Kota Serui, pendengar dan pemirsa, Anda bisa bertanya-tanya seputar obrolan UMKM bicara kita di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Serui di line telepon 0983 329 99. Dan sebelum kita beranjak ke sesi berikut, pendengar dan pemirsa, kita akan jeda sejenak selepas pesan-pesan berikut.

0: Itu.
1: Oke, kemasan. Betul sekali Kak Kemasan.
2: Iya.
1: Berarti Kakak pilih kemasan yang plastik. Plastik itu plastik yang mungkin dia juga berpengaruh tidak ke plastik itu. Oca, Oca kasih.

0: Pendengar setia program 1 RRSW masih di program acara UMKM Bicara sore hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya masih bersama Kakak Ibu Ros di studio Pro 1 Srui dan masih mengenal usaha juga potensi rumput laut. Ini kita berbicara tentang inovasi, ini terkait dengan kemasan ya. Nah, ini terkait dengan kemasan. Pasti pendengar dan warga masyarakat dan pemirsa di rumah penasaran ini kemasannya plastik yang digunakan ini seperti apa. Kita langsung ke Kakak Ibu Ros ini, plastik apa yang biasa digunakan ini seperti yang baru saja Ibu jelaskan tadi.
1: Iya, baik. Jadi kita untuk kemasan langkah awal kelompok kita terbentuk ini, kemasannya kita menggunakan plastik gula.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kita menggunakan plastik gula dan itu berjalan kurang lebih 1 tahun ke depan.
0: Iya. Yeah.
1: 1 tahun ke depan, plastik gula itu memang tidak bisa memberikan jaminan.
0: Setuju.
1: Untuk mempertahankan produk kita bertahan berapa bulan ke depan.
0: Oke, okay, betul sekali.
1: Pada akhirnya, berbicara tentang inovasi tadi, sekarang sudah ada plastik standing pot.
0: Standing pot, ya. Oke. Okay.
1: Dan dari plastik gula, kita tinggalkan plastik gula. Mm-mm. Sekarang sudah bisa menggunakan plastik kemasan standing pot.
0: Oke. Okay.
1: Jadi produk kita sudah bisa lebih terjamin
0: lagi dengan menggunakan
1: standing pot.
0: Oke. Okay. Oke, okay, ya. Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, izin Kakak Ibu.
1: Iya.
0: Ya, jalur telepon sudah kami buka di 0983329999 bagi Anda yang ingin bertanya seputar obrolan kita sore hari ini sesuai dengan topik kita di UMKM Bicara kali ini. Kita nantikan kali Anda ya, pendengar dan pemirsa di mana saja berada di 0983329-nya 3 kali. Oke, okay, dan Kakak Ibu ini terkait dengan strategi UMKM bertahan dan terus berkembang. Nah, kita di poin inti nih. Nah, Kakak Ibu Ros ini izin di tengah persaingan usaha yang semakin ketat saat ini, strategi apa yang paling efektif untuk mempertahankan bisnis olahan rumput laut ini sendiri, Kak?
1: Iya. Jadi untuk mempertahankan pengembangan pengolahan rumput laut.
0: Iya.
1: Ini yang pertama itu memang rasa produk itu, iya, kita tidak boleh merubah.
0: Setuju.
1: Ya, produk itu tetap, rasanya tetap.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kemasannya tadi harus bagus. Mm-mm. Untuk mempertahankan produk kita harus tetap ada.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita selalu ada promosi.
0: Oke. Okay.
1: Kita ada promosi.
0: Iya. Yeah.
1: Selalu ada promosi lewat media massa.
0: Mm-mm.
1: Dan puji Tuhan kita sudah punya Facebook apa Pro, FB Pro.
0: Okay. Nah,
1: itu sudah ada.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dari kelompok pengolahan ini sudah punya FB Pro.
0: FB Pro sekarang.
1: Jadi untuk mempertahankan produk pengolahan kita di daya saing ini.
0: Mm-mm. Siap.
1: Itu kami sudah punya FB Pro.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau Bapak Ibu atau masyarakat yang ingin untuk melihat, mengunjungi, langsung di nama FB Pro kita itu Stik Rumput Laut.
0: Oke, okay, media promosi.
1: Iya, media promosi.
0: Oke. Okay. Ini Kakak Ibu sebagai pengelola rumput laut nih Kakak Ibu, sebagai seberapa penting inovasi produk dalam menjaga konsumen kita?
1: Menurut kami itu inovasi itu memang sangat penting.
0: Mm-mm, baik.
1: Mm-mm. Itu sangat penting sekali.
0: Iya. Yeah.
1: Karena awal awal itu kita punya yang pertama stik rumput laut, awal kita memulai pengolahan.
0: Mm-mm.
1: dibandingkan dengan sekarang ini sudah sangat jauh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu awalnya itu produk kita stik rumput lautnya masih keras, kemudian rasanya juga belum terlalu sebagus sekarang.
0: Okay.
1: Tetapi dengan adanya masukan, saran, seketika kami membawa produk itu berjualan mengelilingi, ada konsumen-konsumen yang mengkonsumsi, kemudian mereka memberikan
0: saran,
1: memberikan masukan, itu saya menerima.
0: Okay.
1: Dan setelah itu bagaimana saya berusaha untuk bisa mengikuti maunya konsumen.
0: Okay.
1: Yang dulunya stik keras, kemudian rasanya belum terlalu memuaskan. Saya membuat inovasi.
0: Okay.
1: Dan inovasi itu sudah berjalan, khususnya di bahan sampai dengan kemasannya.
0: Kemasannya. Ya. Seiring waktu berjalan ini perubahan itu semakin nyata ya.
1: Semakin nyata.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, Kakak Ibu ini untuk pemasaran setiap hari ini melalui apa saja? Mungkin tadi seperti yang Kakak Ibu sudah sebutkan seperti media promosi, media sosial seperti FB Pro tadi.
1: Ya.
0: Tapi juga ini apakah melalui jual langsung ke pasar atau seperti apa? Mungkin ada metode lainnya?
1: Iya, benar. Jadi untuk pemasaran. Yang selama ini kami kelompok melakukan itu ada penjualan langsung.
0: Oke,
1: siap. Ada penjualan langsung. Sering saya membawa produk ini dan mengelilingi daerah perkantoran, keluar masuk perkantoran. Siap. Kemudian kalau beberapa tahun yang lalu itu saya sempat menitip di pertokoan.
0: Oke.
1: Nah, kemudian lewat medsos tadi, kemudian pasaran ini lewat pesanan.
0: Pesanan ya?
1: Lewat
0: langsung
1: pesanan.
0: Jadi diantar.
1: Lewat medsos tadi, orang langsung menelpon.
0: Pesan langsung.
1: Pesan langsung.
0: Oke.
1: Jadi langsung kami antar ke tempatnya. Kalau memang di luar seri, berarti dalam jumlah yang banyak baru kami mengirim.
0: Siap, Kakak Ibu. Ini untuk terkait pasarnya ini seperti apa? Maksudnya di beberapa swalayan di Kota Serui, mungkin swalayan-swalayan mana saja yang menada hasil olahan dari kelompoknya Ibu saat ini?
1: Iya, jadi tadi saya katakan beberapa tahun yang lalu itu kita masukkan ke beberapa swalayan.
0: Iya.
1: Yaitu Merpati, Tarau.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian swalayan Serui Indah.
0: Serui Indah, oke.
1: Okay. Kemudian Hadi.
0: Hadi, oke, okay, siap.
1: Itu sudah pernah kami masukkan produk kami di rumput laut.
0: Siap. Nah, selain itu Kakak Ibu ini bagaimana cara kita membangun kepercayaan pelanggan? Bagaimana kita membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk olahan rumput laut yang kita olah, Kak?
1: Iya. Jadi untuk membangun kepercayaan ini, di sini tadi saya lihat di materi kita yang pertama nomor 6.
0: Iya, siap.
1: Bagaimana menjaga kualitas. Jadi untuk menjaga kepercayaan dengan pelanggan itu pertama kualitasnya produk itu benar-benar kita jaga. Tidak boleh ada berubah rasa atau kurang bahan.
0: Okay,
1: nah, itu sehingga menjaga kualitas tadi. Yang berikut, ketika ada pesanan untuk menjaga kepercayaan tadi itu kami antarkan
0: langsung
1: sampai ke alamat yang
0: kita tuju.
1: Yang dituju. Kemudian tadi lewat medsos kalau di luar Serui berarti ada syarat juga dari kami. Kalau itu hanya pesanan 5 kemasan, 6 kemasan, tidak mungkin kami harus mengantarkan atau harus mengurus ke luar daerah. Jadi kami juga di kelompok punya aturan juga. Kalau itu pesanan di atas 50 kemasan, berarti ke Waropen atau ke Nabire atau ke Manokwari harus kami kirim.
0: Oke, Kakak ya, Ibu, jadi, ini selain harga perkemasan ini, harga perkemasannya berapa? Terus mungkin kan lewat media sosial ini pasti ada ongkos kirimnya, ongkir.
1: Ya, ongkir, benar.
0: Jadi ditetapkan berapa itu, Kak?
1: Kalau kita sesama sekabupaten Serui, itu biasanya saya antar tidak ada ongkir.
0: Oke, siap.
1: Tetapi gratis, kalau sudah ya? Pengalaman, beberapa pengalaman saya kirim ke Manokwari, itu memang ada ongkir.
0: Harus ada.
1: Jadi di kami 10.000, ditambah dengan ongkos ongkirnya itu per kemasan 2.000.
0: Okay.
1: Jadinya 12.000 per kemasan.
0: Oke, siap. Sejauh ini, Kakak Ibu, apa ada tantangan terbesar dalam hal permodalan, juga produksi, maupun distribusi hasil olahan Ibu dan kelompok?
1: Iya, memang tantangan itu ada. Untuk permodalan sendiri, sampai dengan saat ini, saya ada banyak permintaan dari luar.
0: Oke.
1: Dari luar kota Serui ini.
0: Siap.
1: Ada yang tidak saya jawab.
0: Oke.
1: Karena saya terkendala di permodalan tadi.
0: Oke.
1: Biaya pengolahannya, kemudian pengiriman.
0: Siap.
1: Harus ada ongkir. Jadi banyak permintaan dari luar sebenarnya.
0: Oke, banyak sekali.
1: Saya terkendala sekali di permodalan.
0: Oke.
1: Kemudian untuk produksi, kalau di produksi bagi saya itu lancar. Itu tidak ada kendala. Peralatan semuanya lengkap.
0: Oke.
1: Tenaga kerjanya lengkap.
0: Oke, siap. Nah,
1: kemudian tantangan berikut di distribusi. Distribusi ini tadi kalau permintaan di atas 50 kemasan, 100 bahkan sampai 200 kemasan.
0: Siap.
1: Saya terkendala di distribusi ini. Dari Sarawan Dori harus ke kota.
0: Transportasinya juga, ya.
1: Ini
0: siap.
1: Saya harus sewa kendaraan.
0: Oke.
1: Baru produk kami distribusi ke kota. Jadi itu
0: tantangan,
1: tantangan itu permodalan dan distribusi.
0: Oke, siap. Pernah tidak Kakak Ibu selama untuk mendistribusi bahan hasil olahan ini, pernah tidak dalam masa penjualan itu menurun hasil olahannya? Atau terus bagaimana cara Ibu dan kelompok ini bangkit kembali dari kondisi tersebut?
1: Iya. Jadi kita memang pengolahan ini berjalan ada pasang surutnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi kita pernah mengalami penurunan. Kita mengalami penurunan akibat yang membuat kita mengalami penurunan itu penjualan langsung tadi.
0: Okay,
1: seketika
0: siap.
1: Saya mengelilingi perkantoran, ada saudara-saudara kita yang sudah biasa membeli produk langsung dari kita.
0: Okay.
1: Kadang mereka bawa produk, kemudian itu dibayar nanti bulanan.
0: Okay.
1: Nah, itu salah satu akibat terbesar sekali yang juga berpengaruh ke produksi kita.
0: Aduh, akhirnya ya. Menurun ya.
1: Akhirnya menurun.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian yang paling juga kita produk kita hampir kita produksi tetapi pembelinya berkurang. Itu setelah situasi kondisi apa bukan daerah tapi dengan adanya kondisi penurunan apa ya di
0: kondisi
1: negara
0: efisien,
1: ini
0: begitu, efisien.
1: Ya efisien benar. Dengan adanya efisien itu terasa sekali juga sampai di kelompok kita.
0: Oke.
1: Produk kita kadang bisa produksi 2 minggu sampai 3 minggu baru habis.
0: Oke,
1: dibandingkan
0: siap.
1: Dengan tahun sebelumnya itu tidak seperti sekarang ini dan itu juga berpengaruh ada penurunan produksi
0: dari hasil penjualan olahan. Iya. Ya. Oke, ini berbicara tentang efisien. Kita sudah singgung efisien sedikit ya.
1: Iya.
0: Oke, benar. Ini terkait dengan harga pasar nih, Kakak Ibu. Untuk efisien saat ini yang terjadi di negara bahkan di daerah kita, Ini apakah pernah terpikirkan dari hasil olahan produk yang ibu dan kelompok geluti saat ini, pernah tidak terpikirkan untuk mengurangi harga jualnya atau?
1: Ya, ya baik. Jadi dengan adanya kondisi ini, kami pasti produksi harga tetap, tetapi kami mengurangi jumlah produksinya.
0: Oke.
1: Jadi kalau dulu sekali produksi 200 kemasan, berarti kita sekarang produksi cukupkan di 100 kemasan.
0: Oke.
1: Terjual dulu, baru nanti produksi lagi.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Ini menurut Kakak Ros sendiri, apa sih prinsip utama untuk tetap bertahan dan terus berkembang untuk menjalani usaha olahan rumput laut ini, Kak?
1: Ya.
0: Prinsipnya.
1: Kalau untuk saya, prinsip utama sekali pengolahan ini tetap berjalan.
0: Oke.
1: Itu prinsip saya yang pertama itu produk kita ini sudah dikenal. Itu satu.
0: Oke.
1: Kemudian produk kita ini sudah dikenal di pemerintah maupun sudah dikenal juga pemerintah dalam hal ini ada dukungan-dukungan dari pemerintah kepada kita.
0: Nah, sponsor begitu ya.
1: Sponsor.
0: Oke.
1: Kemudian produk ini juga sudah dikenal sekali oleh masyarakat banyak dalam daerah maupun di luar daerah. Jadi apapun kendala tetap kita produksi.
0: Oke.
1: Yang kedua, prinsip kita kalau ada produksi ada uang. Tidak ada produksi berarti tidak ada uang.
0: Betul sekali.
1: Jadi apapun yang terjadi tetap produksi.
0: Oke. Ya, ya pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, izin ya Kakak Ibu.
1: Ya.
0: Untuk Anda yang saat ini tenggang mendengarkan siaran Pro 1 RRSRI dalam UMKM Bicara sore ini di Senin 13 Juli 2026. Line telepon sudah kami buka untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya-tanya seputar obrolan kita sore hari ini di UMKM Bicara. Silakan bertanya-tanya. Sementara narasumber kita masih ada ya, masih dan siap untuk menjawab setiap pertanyaan dari para penelpon kita yang akan bergabung di sore hari ini dalam program acara UMKM Bicara sore hari ini. Ya, dan sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan terkait dengan konsumen dan juga terkait dengan efisiensi, masalah anggaran. Ini terkait dengan kemasan, produk dan harga barang dan selainnya. Anda bisa bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita. Dan kita akan kembali selepas jeda berikut.
2: RRI Digital dengan tampilan baru. Daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Serui, masih di UMKM Bicara Senin 13 Juli 2020. Anda masih bersama narasumber kita, ada Kakak Ibu Ros di studio. Kita ya, masih bincang-bincang ya, kita masih di obrolan sore hari ini dan kita menuju pada sesi terakhir. Ini terkait dengan peluang, harapan, dan juga inspirasi. Pendengar dan pemirsa, jika Anda ingin menyempatkan diri untuk bertanya-tanya seputar topik atau obrolan UMKM Bicara di sore hari ini, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0983-32999. Oke, sebelum kita di sesi terakhir nih, Kakak Ibu Ros, mungkin kita promosi sedikit dulu ya untuk hasil olahan dari Ibu Ros ini. Mungkin ada yang mungkin tertarik di luar sana ingin bertanya-tanya, caranya seperti apa? Saya mau membeli tapi media sosialnya, FB-nya namanya apa gitu? Iya. Silakan Kakak Ibu.
5: Ya, baik. Jadi nama FB kelompok Rawing Mairori. Nama FB-nya Stik Rumput Laut.
4: Stik Rumput Laut saja ya.
5: Itu saja.
4: Oke, pendengar dan pemirsa di rumah dan di mana saja berada Anda berada, Anda ingin membeli secara langsung atau memesan secara langsung, promo ya, sudah dipromo tadi nama media promonya di Facebook Pro di Stik Rumput Laut. Tinggal scroll aja, cari dan dapatkan. Oke.

0: Ya, dan kita di sesi terakhir, pendengar dan pemirsa di rumah, peluang, harapan, dan juga inspirasi. Dan Kakak Ros, ini bagaimana cara kita melihat peluang pasar produk olahan rumput laut dalam beberapa tahun ke depan, Kakak Ibu?
1: Ya, jadi bagi kami kelompok pengolahan, peluang untuk pengolahan ini bagi saya masih sangat besar.
0: Sangat besar ya.
1: Sangat besar peluangnya. Mm-mm. Karena produk ini sampai dengan sekarang baru diproduksi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Oke, siap.
1: Kampung Sarawanduri.
0: Sarawanduri.
1: Sementara beberapa peserta yang tadi saya sebut dari Seru Laut, dari Kabuaena, Ambai, sampai dengan saat ini mereka budidayakan rumput laut tapi produksinya tidak ada.
0: Oke,
1: jadi belum, bagi saya itu belum ada pesaing ini.
0: Oke.
1: Jadi peluang untuk budidaya, peluang untuk rumput laut khususnya bahan baku dijual secara langsung masih sangat tersedia.
0: Oke.
1: Kemudian yang sudah diolah menjadi produk-produk tadi itu juga masih sangat peluang.
0: Oke, peluangnya sangat besar
1: sekali.
0: Oke. Nah, Kakak Ibu Ros ini apakah ada target untuk memperluas pasar ke luar daerah Serui?
1: Ya. Sebenarnya kami sudah punya target dan
0: daerah-daerah mana saja ini?
1: Target itu sudah jalan.
0: Oke, siap.
1: Ya, sudah jalan. Jadi ada sudah saya melayani ke Manokwari, produk kami sudah beberapa kali kami kirim.
0: Siap.
1: Langsung ada kerjasama dengan salah satu UMKM juga di Manokwari, yang ambilnya dari kita.
0: Okay,
1: kemudian di sana dia jual lagi. Jadi sudah ada pasaran ke Manokwari, kemudian permintaan dari Nabire juga besar.
0: Okay.
1: Kemudian dari Jayapura. Jayapura sendiri juga minta, tapi kami yang bisa kami jawab.
0: Okay.
1: Yang tidak bisa karena terbentur di permodalan tadi.
0: Okay.
1: Itu yang membuat. Tapi untuk pasaran keluar itu bagi kami memang ada target.
0: Okay.
1: Target untuk harus produk steak rumput laut ini harus dijual keluar.
0: Oke, steak rumput laut. Ya. Nah, ini untuk hasil produk atau pemasaran ini pastinya bukan cuma steak saja yang diminati oleh mereka di daerah luar sana. Mungkin ada apa tadi dodol.
1: Ya.
0: Terus yang lain-lainnya mungkin ada pemasaran juga selain steak, Kak Ibu?
1: Ya, memang sampai sejauh ini banyak permintaan.
0: Okay.
1: Ada yang minta dodol, ada yang minta apa bakso.
0: Oke, siap.
1: Cuma ya bakso kalau kita mau kirim keluar itu membutuhkan wadah penampungan atau pengawet seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi yang ada mungkin steak saja yang bisa kami
0: siapkan
1: untuk kirim keluar.
0: Oke, Kakak Ibu, ini dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan UMKM olahan rumput laut ini dari pemerintah, Kakak Ibu?
1: Ya. Kalau bagi kami,
0: bentuk dukungan.
1: Kami dukungan pemerintah terkait dengan izin-izin kami sudah dibantu oleh pemerintah untuk punya NIB, kemudian NPWP, itu sudah ada dari pemerintah. Tapi yang sekarang memang sangat dibutuhkan sekali itu hanya modal.
0: Modal ya, siap.
1: Jadi permodalan ini yang memang sangat kami membutuhkan, sehingga kami bisa menjawab pesanan dari luar daerah tadi.
0: Siap.
1: Ya.
0: Nah, ini berbicara tentang sertifikasi ini penting juga ya, Kakak Ibu. Ini bagaimana pentingnya sertifikasi legalitas usaha itu sendiri, bahkan kemasan dalam meningkatkan daya saing produk di pasaran kita, Kakak Ibu.
1: Ya. Jadi untuk sertifikasi dan legalitas
0: usaha
1: itu menurut saya itu pondasi.
0: Pondasi ya,
1: itu pondasi karena salah satu usaha tanpa sertifikasi dan legalitas itu Bagi saya itu tidak akan jalan.
0: Oke, ini dasarnya ya.
1: Jadi legalitas sertifikasi dan legalitas itu pondasi.
0: Oke, siap.
1: Sehingga usaha kita itu tetap berkelanjutan.
0: Oke.
1: Apabila usaha kita ada sertifikasi dan legalitas.
0: Oke, siap Kakak Ibu. Nah ini selain itu Kakak Ibu, bagaimana cara kita melibatkan generasi muda agar generasi muda kita ini tertarik untuk mengembangkan usaha berbasis potensi laut ini Kakak Ibu?
1: Iya, jadi mungkin saya masih di sertifikasi tadi dulu.
0: Oke,
1: dengan legalitas.
0: Siap.
1: Yang pertama tadi supaya usaha kita tetap berkembang.
0: Oke, siap.
1: Yang kedua, kita bisa mendapat peluang untuk kerjasama dengan pihak lain.
0: Okay.
1: Apabila kita memiliki sertifikasi dan legalitas.
0: Siap.
1: Tadi.
0: Okay.
1: Yang ketiga itu produk kita dapat perlindungan hukum.
0: Setuju. Ya,
1: harus. Dapat perlindungan hukum. Jadi sertifikasi dan legalitas ini sangat membantu kita untuk akses juga pembayaran.
0: Mm. Okay. Siap.
1: Akses biaya. Mm-mm. Jadi usaha kita memang harus itu, makanya saya katakan tadi bahwa sertifikasi dan legalitas itu pondasi usaha.
0: Itu ya. Sangat penting sekali.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Ini ya. Untuk melibatkan generasi muda sendiri, bagaimana cara kita menarik peminat para pemuda? Mungkin ada yang ingin bergabung. Seperti ya. Itu Kakak Ibu.
1: Jadi kalau sekarang ini kan kita lihat masalah lapangan pekerjaan ini susah.
0: Iya, lapangan pekerjaan. Ya, betul.
1: Lapangan pekerjaan ini susah. Jadi generasi muda yang saya biasanya libatkan mereka, anak-anak yang sudah putus sekolah.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu saya datangi mereka ke rumah.
0: Oke.
1: Salah satu contoh yang sudah dilaksanakan, kami kelompok pernah mendapat pesanan stik rumput laut 3.000 kemasan.
0: Okay.
1: Dari dapur MBG.
0: Siap.
1: Untuk mendapatkan 3.000 kemasan ini, saya melibatkan anak-anak muda yang tadi di luar kelompok.
0: Okay.
1: Ya, jadi kelompok ini kan punya anggota tetap.
0: Okay, siap.
1: Tetapi dengan adanya pesanan yang sangat besar,
0: okay,
1: saya langsung cari generasi muda yang ada di kampung yang putus sekolah, saya panggil dan melibatkan mereka untuk bekerja di pengolahan ini.
0: Oke, siap. Ya. Oke, selain itu Kakak Ibu, ini apa pesan bagi masyarakat yang masih menganggap rumput laut hanya sebagai komoditas mentah saja, bukan produk bernilai ekonomi tinggi?
1: Ya, jadi pesan saya kepada masyarakat, untuk masyarakat pembudidaya rumput laut, ini kelihatan memang banyak masyarakat yang membudidayakan rumput laut.
0: Oke, siap.
1: Tetapi untuk pengolahan ini tidak semua orang, hanya beberapa yang ada.
0: Sekali.
1: Jadi pesan saya, kita pintar melihat peluang yang ada.
0: Betul.
1: Jadi kita melihat peluang, kalau tadi bahan baku kita bawa dari laut penjemuran, menunggu lagi
0: proses
1: sampai 50 kilo, 100 kilo baru kita jual.
0: Okay.
1: Sekarang lewat
0: target.
1: Ya, lewat apa kegiatan ini,
0: media.
1: Saya media ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat.
0: Iya, betul.
1: Mari kita sama-sama bergabung.
0: Mm-mm.
1: Bergabung dengan kelompok pengolahan yang ada, supaya kita bisa produksi. Ada yang bisa memproduksi stik rumput laut, ada yang produksi bakso, ada yang produksi mie,
0: dodol.
1: Karena ini semua dodol, ini semua peluang ini.
0: Siap.
1: Tetapi kalau hanya seberapa ibu-ibu, mereka sendiri ya memang tidak mampu untuk memproduksikan semua itu.
0: Siap.
1: Jadi pesan saya kepada petani pembudidaya, melihat peluang,
0: pintar-pintar melihat peluang,
1: bergabung dengan kelompok pengolahan yang ada, sehingga kita bisa mengolah rumput laut ini menjadi uang bagi kita.
0: Menjadi uang, oke. Okay. Dan pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara di UMKM Bicara sore hari ini. Dan terakhir nih kakak ibu, sebagai closing statement, nah apa pesan ibu? Ya, apa pesan kakak ibu bagi para pendengar kita di rumah atau di mana saja di luar sana, khususnya bagi para pelaku UMKM kita yang mungkin tertarik untuk menjalankan usaha olahan rumput laut seperti ibu dan kelompok ini.
1: Ya, kalau pesan saya untuk para pendengar, kita jangan menunggu ada orang lain yang datang membawa kita untuk bangun dan membuat usaha.
0: Okay,
1: tetapi pesan saya, pengalaman yang kenapa hari ini ada saya, pengalaman saya itu kita lebih dulu memulai dengan peralatan apa adanya. Intinya dari kita untuk kita.
0: Oke,
1: jadi setuju. Pesan saya kepada pendengar atau pemirsa, kita lebih dulu memulai.
0: Siap.
1: Dari kita untuk kita.
0: Oke.
1: Itu pesan saya.
0: Oke. Demikian pendengar dan pemirsa di rumah dan di mana saja berada, izin kakak ibu. Seperti itu ya, sudah disampaikan oleh kakak ibu Ros dalam program acara UMKM Bicara kali ini sore ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Semoga pesan yang disampaikan sampai ke telinga para pendengar ya, kakak ibu. Oke, dan pendengar dan pemirsa, rumput laut bukan sekedar hasil laut, tetapi ini menjadi peluang yang bisa menggerakkan ekonomi bagi masyarakat. Semoga obrolan hari ini dapat memberikan inspirasi bahwa dengan inovasi, ketekunan, juga strategi yang tepat, UMKM kita mampu bertahan dan berkembang serta menciptakan nilai tambah bagi daerah kita. Dan akhirnya saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih juga ada kakak ibu Ros. Terima kasih kakak ibu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih untuk bincang-bincang sore hari ini. Akhirnya saya pamit undur diri. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan inspiratif berikutnya. Salam produktif.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Suri, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari Pusat Pemerintahan Nasional atau Pro 1 RRI Suri. Saudara, baru saja kita ikuti bersama jalannya dialog interaktif ya Pro 1 RRI Serui terkait UMKM Bicara, yang mana bersama topik rumput laut jadi rupiah, strategi UMKM bertahan dan berkembang. Bersama presenter Hans Mansai, juga narasumber Ibu Ros Karubaba, Ketua Kelompok Pengelolaan Rumput Laut Rawing Mairori Kampung Sarwandori. Selanjutnya pendengar, beberapa tembang-tembang lagu religi bernuansa islami akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, menggiring kita hingga nanti di pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kembali kumandangkan azan maghrib. Bagi kaum muslimin dan muslimat di kota Suri dan sekitarnya, kami akan hadirkan beberapa tembang-tembang hiburan bernuansa islami di ruang dengar Anda, menggiring kita hingga nanti di pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kumandangkan azan maghrib.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kasih ibu. Dikisahkan, ada seorang pemuda berusia menjelang 30 tahun. Namun sayangnya, ia memiliki kemampuan berpikir layaknya anak berumur di bawah 10 tahun. Ibunya dengan penuh kasih memelihara dan mendidik si anak agar kelak bisa hidup mandiri dengan baik. Terlebih karena ia merasa anaknya punya kemampuan berpikir yang sangat minim. Si anak sangat mencintai ibunya. Suatu hari, ia berkata, "Ibu, aku sangat senang melihat ibu tertawa. Wajah ibu begitu cantik dan bersinar. Bagaimana caranya agar aku bisa membuat ibu tertawa setiap hari? Anakku, berbuat baiklah setiap hari. Maka ibu akan tertawa setiap hari," jawab si ibu. "Lantas, bagaimana caranya berbuat baik setiap hari?" tanya si anak. "Berbuat baik adalah jika kamu bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bantu orang lain, terutama orang-orang tua yang perlu dibantu. Sakit atau kesepian, kamu bisa sekedar menemani atau membantu meringankan pekerjaan mereka. Perlakukanlah orang-orang tua itu sama seperti kamu membantu ibumu. Pesan ibu, jangan menerima upah ya. Setelah selesai membantu, mintalah sobekan tanggal dan kumpulkan sesuai urutan nomornya. Kalau nomornya urut, artinya kamu sudah berbuat baik setiap hari. Dengan begitu, ibu pun setiap hari pasti akan senang dan tertawa," jawab si ibu sambil membelai sayang anak semata wayangnya. Sejak ibunya meninggal, karena kenangan dan keinginannya melihat ibunya tertawa, setiap hari sepulang kerja, dia berkeliling kampung membantu orang-orang tua, kadang memijat, menimba air, memasakkan obat, atau sekedar menemani dengan senang dan ikhlas. Bila ditanya orang kenapa hanya sobekan tanggal yang diterimanya setiap hari, dia pun menjawab, "Karena setiap hari, setibanya di rumah, sobekan tanggal yang aku kumpulkan, kususun sesuai dengan nomor urutannya. Maka setiap hari, aku seakan bisa mendengar ibuku sedang melihatku dan tertawa bahagia di atas sana." Si pemuda yang berpikir sederhana itu telah menjadi sahabat banyak orang di desa. Sehingga suatu ketika, atas usul dari seluruh warga, karena kebaikan hatinya, dia dianugerahi oleh pemerintah bintang kehormatan dan dana pensiun selama hidup untuk menjamin tekadnya, yakni agar setiap hari bisa membantu orang lain di sisa kehidupannya. Untuk kehidupan saat ini, memang rasanya cukup sulit untuk menemukan orang yang membantu orang lain tanpa ada keinginan untuk menerima balasan. Padahal, esensi kehidupan manusia sebenarnya adalah saling bantu-membantu, menolong dan ditolong. Padahal sebenarnya, bila kita bisa berbuat baik dan membantu orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan, akan memberikan rasa yang nikmat sekali. Tentu, untuk berbuat baik dan membantu orang lain ini membutuhkan kesadaran, latihan, dan membiasakan diri terus-menerus. Karena itu, mari kita praktekkan pepatah sederhana ini. Tiap hari, melakukan suatu kebaikan. Dengan begitu, kehidupan akan terasa lebih hidup dan kita dapat kebahagiaan yang sebenarnya. Salam motivasi.
5: Hello, Mi.
6: Apa ini?
5: Untuk kamu.
6: Hah? Uang?
5: Katanya sepatumu jebol.
6: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
5: Ya udah, pakai uang itu aja.
6: Hah? Yang benar.
5: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
6: Iya, tapi...
5: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
6: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
8: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
9: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
10: Kris, bukan QRIS.
9: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
10: Belum tahu ya.
11: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: irit yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
0: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
2: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di stasiun luar angkasa internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming ya di aplikasi RRI Digital, Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, masih bersama saya Simon Kayai di Lintas Serui sore jelang malam ini ya. Yang mana Anda yang masih terus mengikuti siaran Pro 1 RRI Serui baik melalui frekuensi maupun secara digital. Saudara, di mana saja berada yang saat ini sedang memantau siaran Pro 1, kami cukupkan dulu sajian hiburan musik yang menemani kebersamaan Anda di akhir ya, penghujung aktivitas Anda. Baik Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk mengedepankan rutinitas-rutinitas Anda. Tentunya semua aktivitas Anda yang berjalan sesuai dengan harapan yang Anda jalani. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak.
1: Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama dari Jayapura. Jaga kondusivitas wilayah, aparat keamanan TNI Polri menggelar patroli gabungan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
3: Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, aparat keamanan gabungan TNI Polri memperketat pengawasan dengan menggelar patroli gabungan oleh personil Satgas Pamtas RIPNG Unit 136 Tua Sakti bersama dengan personil Kodim 1714 Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya yang berlangsung di Mulia dan sekitarnya. Dan Satgas Pamtas RIPNG Unit 136 Tua Sakti Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo mengatakan patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan dengan gangguan keamanan. Selain itu, pusat aktivitas masyarakat serta ruas jalan utama di Distrik Mulia juga menjadi perhatian. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, personil gabungan tidak hanya melakukan patroli keliling, tetapi juga melaksanakan penertiban di lapangan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata tajam maupun berbagai jenis benda berbahaya lainnya. Selain itu, aparat keamanan juga mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung kepada masyarakat. Warga diberikan himbauan agar turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat kebersamaan, serta menghindari berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
4: Pada hari ini kami Satgas Unit 136 Tua Sakti beserta jajaran dari Polres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya melaksanakan kegiatan patroli gabungan di sekitar wilayah Kota Mulia dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas keamanan di wilayah Kota Mulia ini. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai wujud dari sinergitas antara TNI dan Polri dan juga untuk menertibkan benda-benda tajam ataupun benda-benda berbahaya lainnya yang ada di masyarakat sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Puncak Jaya ini selalu terjaga dan wilayah selalu kondusif, aman dan tentram.
3: Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo menegaskan sinergi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Situasi yang aman menjadi faktor penting untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat, jalannya roda pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. Melalui patroli gabungan yang dilakukan secara berkelanjutan, Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo berharap ke depan Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Ibu Kota Mulia, bisa semakin kondusif dan terbebas dari berbagai bentuk aksi premanisme maupun gangguan keamanan lainnya, sehingga hal ini bisa berdampak positif pada aktivitas perekonomian, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat dan mempercepat pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Septianing Nur.
5: Baru beliau akan sampaikan tentang arahan teknis Ketua TAPD dan Bovendigul. Baik.
6: Hal ini diungkapkan pada rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. PJ Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahaki menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang dilakukan setelah rapat selesai. Ia juga menegaskan tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Fabianus menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus memahami langkah-langkah yang harus diambil setelah rapat berakhir, mulai dari penyelesaian dokumen, penyesuaian program, hingga tindak lanjut berbagai agenda yang telah disepakati.
7: Setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang harus dilakukan setelah rapat ini selesai. Apa yang harus segera diselesaikan? Apa yang harus segera disesuaikan? Dan apa yang harus segera ditindaklanjuti? Saya tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaatnya dilaksanakan oleh masyarakat.
6: Pada saat yang sama, ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI dan berharap tidak ada lagi rekomendasi yang berlarut-larut penyelesaiannya ataupun berulang dari tahun ke tahun. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan hanya menjadi tanggung jawab inspektorat, bukan pula semata-mata menjadi urusan BPKAD, melainkan merupakan tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Bovendigul diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor. Akan ada 4 orang terbaik untuk menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang tingkat nasional di Jakarta. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
8: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung di Sisbel Hotel Cendrawasi Biak Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin dan turut dihadiri Ketua 3 DPRK Biak Numfor sekaligus Ketua Dewan Kesenian Biak Minci Anayawan serta tim juri dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Haris Wahyudi dan Rido Mayeldi dari Direktorat Bina SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta juri daerah Mercy Wabiser dan Dino Alfonso Rumaropen. Sambutan Gubernur Papua yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan GBN tidak hanya audisi bernyanyi paduan suara tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya. Kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan serta membangun kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selain menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penyelenggaraan GBN memiliki arti strategis dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, mencintai budaya, bangsa, serta siap menjadi duta persatuan Indonesia.
9: Audisi Gita Bahana Nusantara selain ajang pencarian talenta vokal terbaik, juga merupakan wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang plural. Dalam keberagaman tersebut, musik hadir sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan serta menghadirkan harmoni dalam bingkai Bineka Tunggal Ika.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi Papua, Rudolfia, menyebut ada 35 peserta mengikuti proses seleksi yang diawali dengan verifikasi administrasi pada 9 Juli 2026. Para peserta berasal dari Biak Numfor, Kabupaten Supiori, serta satu peserta dari Jayapura.
10: Ketika memulai proses seleksi administrasi, jumlah peserta yang tercatat pada kami itu 35 sampai hari ini. Keterwakilan dari Kabupaten Biak Numfor, ya, ada yang dari Supiori dan satu peserta dari Kota Jayapura. Dan setelah melakukan seleksi administrasi, di tanggal 10 hari ini teman-teman adik-adik ini mereka siap untuk menampilkan yang terbaik. Karena yang terpilih hanya 4 orang, baik putra maupun putri, mewakili kelompok suara alto, sopran, tenor, dan bass.
8: Selaku tim juri audisi Gita Bahana Nusantara, Haris Wahyudi, mengatakan proses seleksi peserta GBN berbeda dengan audisi bernyanyi solo. Menurutnya penilaian lebih menitik beratkan pada karakter suara yang mampu berpadu dengan anggota paduan suara lainnya sehingga menghasilkan harmoni yang baik saat tampil bersama.
11: Memang ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dihilangkan, yaitu yang pertama ya tentunya karena yang kita rekrut adalah untuk paduan suara, maka agak berbeda dengan kalau kita memilih atau mengaudisi untuk penyanyi tunggal atau solo. Di sini karakter suara, tone color-nya juga harus kita pertimbangkan supaya ada nanti kalau bergabung dengan teman yang lainnya itu bisa menyatu. Jadi kalau terlalu bagus, terlalu spesifik karakter suaranya itu agak susah memang dipadukan.
8: Selanjutnya para peserta bersaing dalam 4 kategori, sopran, alto, tenor, dan bass. Dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik yang menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang GBN di tingkat nasional di Jakarta.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Car Free Day atau CFD di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berrekreasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bahkan pengelola CFD tengah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengembangan usaha para pedagang yang berpartisipasi. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Nur Febriana.
12: Car Free Day atau CFD di kawasan Nabire terus berkembang sebagai ruang publik yang memadukan aktivitas olahraga, hiburan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setiap akhir pekan, ratusan pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk memasarkan berbagai produk mulai dari kuliner, minuman, hingga wahana permainan. Tingginya minat masyarakat untuk berkunjung turut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi para pelaku usaha. Pengelola CFD mencatat jumlah UMKM yang terdaftar kini mencapai sekitar 120 pelaku usaha. Selain melakukan pendataan omset setiap pelaksanaan CFD, panitia juga tengah menyiapkan program pelatihan bagi UMKM, serta festival kuliner sebagai upaya meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pengunjung. Pengelola Car Free Day Nabire Iwan mengatakan, jumlah UMKM yang terus bertambah menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui CFD. Panitia juga tengah menyusun berbagai program guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.
13: Yang terlibat di kami itu ada sekitar 120-an yang terdaftar ya. Cuman terkadang ada yang mereka lagi tidak menjual, kadang hari ini. Nantinya kami lagi susun program untuk mengadakan pelatihan untuk khususnya UAP ya. Untuk membangkitkan gairah untuk mereka hadir dan berinovasi dalam meningkatkan penjualannya. Setiap akhir Car Free Day kami punya panitia akan mendata. Dan rata-rata mereka punya omset untuk dalam waktu liburan ini akan meningkat sekali sampai 85 jutaan lah ya total. 85 juta total itu seluruh UMKM rata-ratanya.
12: Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat dari pelaksanaan CFD adalah Chandra Adiwijayanto. Sejak membuka wahana permainan remote control pada Januari lalu, ia menilai antusias masyarakat terus meningkat. Menurutnya CFD menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan usaha sekaligus menambah pendapatan. Chandra Adiwijayanto mengaku tingginya antusiasme pengunjung menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Ia berharap pelaksanaan CFD ke depan semakin inovatif agar mampu menarik lebih banyak masyarakat.
14: Terlebih kalau terkait sewa RC ini, remote control ini kan mungkin kayak masih baru ya di Nabire ya. Jadi mungkin dilihat secara trennya dari awal bulan hingga saat ini sih cenderungnya antusias gitu pengunjungnya. Sebagai pelaku UMKM harapannya sih CFD ini mungkin setiap minggunya ada hal-hal, mungkin ada event-event baru. Jadi supaya pengunjung tuh tidak apa ada yang bikin menarik supaya mereka datang ke CFD. Jadi satu sisi juga kan apa sekaligus meningkatkan pendapatan dari masing-masing UMKM yang ada seperti itu sih.
12: Pengelola CFD juga berencana mengembangkan area kegiatan agar dapat menampung lebih banyak pelaku UMKM. Namun rencana tersebut masih mempertimbangkan aspek keamanan serta aktivitas sekolah di sekitar lokasi. Kehadiran berbagai program baru diharapkan dapat menjadikan Car Free Day tidak hanya sebagai ruang olahraga masyarakat, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Bupati Jaya Wijaya menghadiri audiensi bersama para guru honorer di Aula Sesan Wio, Kantor Bupati Jaya Wijaya. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Epifania Rian.
15: Bupati Jaya Wijaya Tenius Murib SHMH menghadiri audiensi bersama para guru honorer di Aula Sasana Wio Kantor Bupati Jaya Wijaya pagi kemarin. Pertemuan ini digelar untuk memastikan keberadaan dan kondisi tenaga pendidik honorer yang mengajar di berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA-SMK. Dalam audiensi tersebut, Bupati Jaya Wijaya melakukan absensi langsung terhadap guru-guru honorer, menanyakan lama masa pengabdian serta mengecek status aktif dari guru-guru yang mengikuti pertemuan tersebut. Dari hasil pendataan, ditemukan sejumlah guru yang telah meninggal dunia, pindah tugas maupun tidak lagi aktif mengajar. Bupati Jaya Wijaya Tenius Murib mengungkapkan langkah ini penting agar data tenaga honorer yang dikirim ke pemerintah pusat benar-benar valid. Ia juga memberikan apresiasi kepada guru honorer yang tetap setia mengajar sejak tahun 2008 hingga kini masih dengan keterbatasan imbalan. Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer baik dari OAP maupun kontrak lainnya demi memastikan layanan pendidikan berjalan optimal.
16: Tanggal 7 Juli 2026 kami minta kepada Kepala Dinas Pendidikan bersama dengan jajaran untuk mengundang para guru-guru honorer yang mengajar di wilayah kita di 40 distrik dari TK, PAUD, SMP, SMA. Tujuannya apa? Untuk memastikan atau saya mau mengecek apakah guru-guru honorer kita itu ada mengajar atau tidak. Dan saya absen satu-satu. Semuanya saya absen satu-satu, menanyakan berapa lama mereka mengajar, saat ini kondisi mereka aktif atau tidak. Kita cek bersama dengan Kepala Dinas dan jajaran Kabid SD, SMP, dan SMA. Dari hasil itu, banyak kita mendapat data bahwasanya ada yang sudah meninggal. Dua, tiga orang tadi ya, tiga orang itu ada meninggal yang kita tidak tahu datanya ada. Juga ada yang sudah pindah, tidak mengajar. Ada yang mungkin tidak ada di sekolah itu mengajar, tapi ada. Nah, kita pastikan dan melihat data kebenaran untuk memastikan bahwa semua sekolah-sekolah kita di Jaya Wijaya ini, baik TK, SD, SMP, dan SMA ini terlayani. Ada anak-anak sekolah kita tuh belajar, diajarkan. Baik dari guru PNS, guru honorer dari OAP, kemudian guru honorer kontrak yang dari INCER, Indonesia Cerdas. Kita pastikan itu. Sehingga hari ini kita bisa memastikan nanti Pak Dinas Pendidikan akan memperdalam lagi dari absensi yang kami lakukan hari ini. Akan terpantau. Oh, ternyata ada yang meninggal. Ternyata ada yang pindah yang ke lain kota yang kita tidak tahu. Nah, ada yang masih mengajar. Kepentingannya apa? Ketika nanti mereka akomodir untuk berapa orang yang akan masuk K2, P3K, dan lain-lain, itu ada yakin bahwa mereka ada. Jangan sampai data ini termasuk sampai ke pusat, ternyata orangnya sudah meninggal. Tetapi dengan nilai poinnya adalah kami ingin fokus dan perhatian khusus kepada para tenaga honorer guru kita ini, mereka setia mengajar. Kita mengabsensi tadi melihat ada yang sudah dari 2008, mulai 2016, 2015 mereka honorer mengajar dengan sukarela dengan segala imbalan ataupun apa yang dibiayai baik oleh sekolah maupun mungkin dari dinas. Itu yang kita lihat. Jadi hal itulah yang hanya semoga dengan seperti ini guru-guru honor kami tidak hanya guru-guru honor, pesan khususnya kepada guru-guru PNS, mereka harus setia dalam panggilan untuk memberikan ilmu kepada generasi kami.
15: Lebih lanjut, Bupati Atenius Murup menutup audiensi dengan harapan agar pendidikan di Jayawijaya semakin baik sesuai moto hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Informasi dari Wamena tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan saudara pendengar di mana saja berada, baru saja kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak bersama rekan Stefani Kumambo. Selanjutnya, pendengar setia program Satu RRI Suri di mana saja berada, selepas dari warta berita Gema Papua, kita akan ikuti bersama, kami mengajak kaum Nasrani, ya, umat Kristiani yang saat ini sedang mengikuti dan memantau siaran Pro 1 RRI Serui dalam acara Mimbar Agama. Pendengar, dalam Mimbar Agama kali ini kami akan persembahkan dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang, ya, yang mana tentang makna ibadah yang sejati. Bersama narasumber Rika Uni Sitinjak dan juga Pordina Penyuluh Agama Kristen Kemenag Kota Tanjung Pinang yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui dalam sesi acara Mimbar Agama. Selamat malam untuk Anda, dan satu tembang ini akan mengantar kita mengikuti jalannya Mimbar Agama dengan topik makna ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 1 hingga ayat 3. Selamat malam dan salam sehat selalu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Terima kasih Tuhan yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Kristen yang edisi kali ini akan mengangkat topik tentang makna ibadah yang sejati. Nanti ada dua orang moderator dan juga narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Nanti akan dipandu oleh Bapak Ferdinand.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia. Apa kabar saudara pada malam hari ini? Kiranya di dalam berkat Tuhan. Dan selamat malam, saya menyapa khususnya umat Kristiani yang ada di Tanjung Pinang sekitarnya, dan juga pendengar dimanapun berada. Kiranya kita di dalam perlindungan dan di dalam damai sejahtera dan dalam berkat Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam siaran mimbar agama Kristen yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan kami dari penyuluh agama Kristen Kemenak Kota Tanjung Pinang hadir bersama saudara pada malam hari ini. Dan topik kita pada kali ini adalah makna ibadah yang sejati. Dan nanti yang menjadi narasumber rekan kami sesama penyuluh ada Ibu Rika yang akan menjelaskan dengan sederhana makna dari ibadah yang sejati. Sebelum kita lebih jauh di dalam mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang sudah kami terima. Khususnya sepanjang hari ini kami dipelihara dan diberkati, dijaga, disertai dengan sempurna. Dan hingga malam ini kami ada, sehat, dan dalam berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan tentang makna ibadah yang sejati. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami semua, khususnya pendengar pada malam hari ini. Dan biarlah Allah Kudus berkarya dan terus bekerja menolong kami sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami melakukan firman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan acara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa topik kali ini adalah makna ibadah yang sejati. Tentu kita berpikir ibadah yang sejati itu apa? Apa sih ibadah yang sejati itu? Apakah hanya sekedar datang beribadah hari Minggu, atau hanya sekedar berdoa, atau hanya sekedar memuji-muji Tuhan, itu ibadah yang sejati? Dan kemudian mungkin bisa jadi kita berpikir apa sih makna ibadah itu? Apa sih berkat dari ibadah itu? Apa sih keuntungan ibadah itu? Dan untuk lebih jelasnya kami serahkan kepada Ibu Rika yang akan menyampaikan dan menerangkan secara detail yang berkaitan dengan topik kita ini. Kami persilakan.
1: Shalom, selamat malam. Malam hari ini sering kita yaitu dari Roma 12 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar, ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepadanya dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, malam hari ini kita mau sharing ya, apa sih makna ibadah yang sejati. Saya belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Roma? Apa yang terjadi sehingga surat ini harus dituliskan kepada mereka? saya pelajari di dalam penulisan surat ini bahwa kalau kita mau baca firman Tuhan ini dari pasal 1 sampai pasal 11, itu bagaimana kita belajar tentang Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Kita diajak diberitahukan dalam firman Tuhan ini bahwa keberadaan kita saat ini yaitu oleh karena kasih anugerah. Sehingga di ayat yang ke-12 ini dikatakan karena itu, karena kita percaya bahwa kita adalah oleh karena kasih anugerah Tuhan, maka dia di pasal 12 kita diajarkan bagaimana kita mau memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah diberikan anugerah kepada setiap kita. Sehingga di situ dikatakan, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya bahwa zaman dahulu dalam perjanjian lama kita boleh melihat bagaimana sih ibadah mereka. Apa sih yang mereka lakukan ketika mereka mau datang untuk memuji Tuhan? Kalau kita mau belajar dalam perjanjian lama, yaitu ketika mereka mau datang kepada bait Allah, mereka membawa hewan, ya. Dan hewan itu mereka sembelih dan darahnya dipercikkan, dan itulah ritual yang mereka lakukan, itulah ibadah yang mereka lakukan. Sehingga Paulus ketika jemaat mula-mula pada saat itu, Paulus mengingatkan mereka bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar ritual seperti itu saja ketika mereka menyembelih hewan di hadapan Tuhan, memercikkan darah di bait suci. Ibadah itu bukan hanya sekedar seperti itu saja. Tetapi di sini dikatakan bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya mengingatkan setiap kita bahwa hidup kita ini, ketika kita menyadari bahwa kita, keberadaan kita oleh karena anugerah yang daripada Tuhan, keselamatan yang kita terima bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karena anugerah itu, oleh karena pembenaran yang daripada Allah, maka di sini Paulus mengingatkan jemaat

musik, tata ibadah, khotbah yang kita dengarkan. Habis itu, selesai itu apa yang kita lakukan? Apakah ibadah itu hanya sebatas itu, sebatas gedung saja? Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita duduk manis, kita dengar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kita menikmati mungkin gedung yang bagus, gedung yang sejuk dengan penuh AC. Apakah hanya itu saja ibadah, sebatas itu aja ibadah kita? Namun malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan di situ mempersembahkan tubuh kita, artinya ada penyerahan diri. Ada hal-hal yang kita mau serahkan kepada kedaulatan Tuhan, ya. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Pikiran kita, ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimana pikiran kita? Apakah saat kita memuji Tuhan selaras dengan mulut kita, dengan pikiran kita? Apakah tangan kita, kaki kita, tubuh kita ini selaras dengan pikiran kita ketika kita ada di hadapan Tuhan? Dikatakan di situ, hidupmu yang kudus, kudus berbicara dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, itu yang ada di pikiran kita. Oleh karena itu, dikatakan hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu. Artinya Tuhan mau dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, ketika kita menghadap Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Ketika pikiran kita, ketika mata kita memandang kepada kebaikan Tuhan, memandang kepada kebesaran Tuhan, maka itu akan menyalur kepada pikiran kita, kepada hati kita, kepada suasana kehidupan kita. Makanya dikatakan yang kudus. Kalau mata kita kudus, maka pikiran kita juga kudus. Kalau mulut kita kudus, maka pikiran kita juga kudus. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Paulus mau ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Dikatakan di situ, dan yang berkenan kepada Allah. Saya percaya bahwa setiap kita ketika kita datang beribadah, kita mau kelihatan dengan smart, kelihatan dengan tampil dengan cantik, ganteng. Tapi apakah hanya sebatas itu? Di sini dikatakan yang berkenan kepada Allah. Mungkin dari penglihatan manusia itu baik, bagus. Tapi jangan sampai hanya itu membungkus hidup kita saja. Tapi Tuhan mau hati kita berkenan di hadapannya. Dan dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Artinya bahwa perilaku kita dalam kehidupan kita beribadah, penyerahan diri kita di hadapan Tuhan, itulah yang berkenan. Itulah makna ibadah sejati itu, di mana kita mau menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya ketika mata kita memandang kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, maka perkenanan Tuhan akan terjadi kepada ibadah kita masing-masing. Dan di ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dunia ini akan berlanjut terus, berubah, akan ada kemajuan-kemajuan terjadi, akan ada peningkatan global yang terjadi, itu akan pasti. Bahkan firman Tuhan katakan, hari-hari ke depan bukan semakin baik. Ada banyak kejahatan yang kita akan perhatikan, yang kita akan lihat, yang akan terjadi. Kasih semakin dingin. Itu firman Tuhan sudah beritahu kepada kita. Oleh karena itu, firman ini mengingatkan kepada jemaat yang di Roma. Paulus mengingatkan mereka, kalau kita tahu Roma itu adalah kota yang kaya, kota yang diberkati. Di sana begitu kemajuan industri yang begitu besar, kekayaan yang begitu besar, sehingga mereka mungkin kehidupan mereka seringkali melenceng daripada firman Tuhan. Sehingga Paulus mengingatkan mereka, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia boleh berubah, zaman boleh berubah, tapi firman Tuhan

0: mengingatkan kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, ketika kita mau merenungkan firman Tuhan itu, ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada firman itu, maka firman itu yang memampukan kita untuk kita mau memilah mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang mendukakan hati Tuhan. Perubahan itu yang membuat kita menjadi tampil beda di tengah-tengah dunia yang semakin maju hari-hari ini. Di situ dikatakan bahwa sehingga kamu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepadanya dan sempurna. Paulus tidak mengajarkan mereka bahwa berubah itu hanya dari bodinya saja. Orang mungkin pengen mau tampil cantik, yaitu lewat make up kah atau banyak hal lah yang membuat mereka akan berubah tampil cantik pasti, ya. Tapi Paulus tidak mau menginginkan hanya begitu saja. Paulus mau bagaimana dari hati kita, bagaimana dari pikiran kita, kita mau berubah oleh karena kebenaran firman Tuhan, supaya seperti yang saya katakan tadi, kita mampu di tengah-tengah perubahan yang terjadi, di tengah-tengah perkembangan yang terjadi hari-hari ini, kita mau setiap kita mampu membedakan mana yang paling utama, mana prioritas kita, ya. Apakah semua yang kita lakukan sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan? Ataukah lebih banyak yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati kita, memuaskan hawa nafsu kita? Tapi di sini dikatakan bahwa kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita memahami bahwa ibadah yang sejati itu adalah penyerahan diri di hadapan Tuhan, maka saya percaya saat kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, firman itu yang menjadi menerangi hati kita, dan itu yang memampukan kita mau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang berkenan kepada Tuhan. Dan di situ, di ayat yang ketiga, berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di sini kalau saya boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita menyadari bahwa setiap kita adalah tebusan Allah, bahwa keberadaan kita oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Sehingga dikatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya kamu pikirkan, ya. Maksudnya dalam kehidupan kita pada zaman itu, ketika kalau saya baca sejarah dalam penulisan firman Tuhan ini, pada zaman itu ada waktu kaisar abad kelima, kaisar mengusir orang-orang Yahudi dari Roma, sehingga gereja pada zaman itu dilayani orang-orang Yunani. Dan ketika kaisar itu sudah meninggal, maka 5 tahun berikutnya orang Yahudi kembali kepada negara Roma. Dan pada masa itu gereja sudah dipenuhi dengan orang-orang di luar Yahudi, sehingga orang Yahudi melihat bahwa ibadah itu bukan lagi seperti ibadah yang mereka ketahui, bahwa ibadah itu sudah berubah. Mereka melihat, mereka percaya bahwa orang-orang yang melayani itu tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka menghakimi orang-orang yang ada pada saat itu, bahwa mereka tidak seharusnya ada di rumah Tuhan itu, karena Yahudi merasa mereka adalah miliknya Tuhan. Tapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di dalam pengenalan akan Tuhan, perkenanan kita di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Keintiman kita kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi orang-orang di sekeliling kita bahwa kamu tidak layak datang di hadapan Tuhan, bahwa kamu tidak layak untuk melayani Tuhan, bahwa kamu menyalahkan orang lain. Ada satu bentuk yang kamu inginkan yang harus berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita di hadapan Tuhan, jangan kita menjadi orang yang sombong rohani, ya. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Di sini mengajar setiap kita bagaimana kita mau menilai diri kita sendiri. Cakap menilai diri sendiri. Artinya, kalau kita tahu bagaimana kita menilai diri kita, maka kita tahu di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelebihan kita. Ketika kita tahu bahwa kita memiliki kelebihan dan kita memiliki kekurangan, maka tidak ada lagi celah dari kita untuk menilai orang lain. Bahwa orang ini kurang rohani, bahwa orang ini berdosa, bahwa orang ini bersalah. Karena kita tahu kita juga ada kekurangan kita. Ah, makanya dikatakan di sini, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ketika kita tahu bahwa kita masih memiliki kekurangan, bahwa kita masih memiliki kelemahan, maka kita belajar tentang penguasaan diri. Tidak lagi kita menjadi orang-orang yang sombong rohani. Tidak lagi kita menilai orang-orang di sekitar kita menurut ukuran manusia. Sehingga dikatakan di sini di ayat yang ketiga, yaitu bahwa yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita talenta masing-masing. Tuhan memberikan kita anugerah masing-masing. Maka apapun kelebihan kita, apapun yang menjadi talenta kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah itu kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah itu kita pergunakan untuk alat kemuliaan Tuhan. Jangan menjadi kita pakai untuk menghakimi orang-orang di sekeliling kita. Itu yang Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Karena mereka mengatakan, kamu bersunat, aku bersunat, kamu tidak bersunat. Kamu memakan yang haram, aku tidak makan yang haram. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, biarlah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak menjadi sombong rohani, tidak menjadi orang-orang yang mengukur, menilai orang lain dengan pikiran kita sendiri, tetapi bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan, bagaimana menjadi makna daripada ibadah yang sejati. Hamba-Mu terbatas menyampaikan Tuhan, tapi aku percaya bahwa makna daripada ibadah kami di hadapan Tuhan, di mana kami mampu menyerahkan diri kami di hadapan-Mu, mampu untuk kami berkata bahwa biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami, kami mau pakai untuk alat kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan, kami mau menyaring setiap hal-hal apapun yang terjadi di dunia ini untuk kami bawa kepada pikiran kami. Sehingga kami boleh berubah sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu ketika firman-Mu ada di dalam hati kami, itulah yang memampukan kami untuk kami boleh membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah yang Kau berikan, talenta yang Kau berikan bagi setiap kami. Tetapi biarlah itu Tuhan kami pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Ajar kami menjadi orang-orang yang tidak sombong rohani Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang boleh kami lakukan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pendengar yang ada Tuhan, yang ada di kota Tanjung Pinang, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa malam hari ini. Amin.
1: Amin. Terima kasih pendengar yang setia pada malam hari ini, khususnya kita yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan saya percaya kita diberkati dan mendapatkan pengertian baru bahwa makna ibadah yang sejati itu setiap unsur harus ada kerendahan hati, kemudian kita membuktikan diri kita berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan hari ini, malam ini memberkati saudara dimanapun berada. Doa kami, kiranya saudara semuanya diberkati Tuhan, dan malam hari ini dijaga, dijauhkan setiap mara bahaya. Dan kita akan kembali di minggu depan di program yang sama, Mimbar Agama Kristen. Dan terima kasih untuk kesetiaan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan selamat malam.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui. Saudara, baru saja kita ikuti bersama mimbar agama dengan topik makna ibadah yang sejati pada Roma 12 ayat 1 hingga 3. Bersama narasumber Rika Uli Sitinjak dan juga host Ferdinand PB. Dengan berakhirnya mimbar agama Kristen di malam ini, saudara, saya Simon Kayai juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda ditemani kembali bersama rekan saya Christine Patua hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dan salam sehat selalu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Ya baik pendengar, setiap program Satu Hari Istri di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di jam tutup siar nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan kami hadirkan sajian-sajian terbaik program Satu RRI Serui ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan beragam aktivitas Anda masing-masing di hari ini, Senin 13 Juli 2026.

Baik, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, akan kami hadirkan drama radio dengan judul Air Mata Seorang Kawan, produksi RRI Mataram. Kami ucapkan selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ma, korupsi itu apa sih? Jahat mana korupsi dengan maling, Ma? Ih, Mama. Mama nggak tahu ya? Jahat mana korupsi dengan maling?
1: Lebih jahat korupsi.
0: Hah? Terus, Ma? Sama Rian pembunuh itu? Jahatan mana? Ma, lebih jahat mana, Mama? Ih, Mama ditanya malah bengong.
1: Kejahatannya berbeda, Nak. Rian itu membunuh banyak orang, sedangkan korupsi itu mencuri uang negara.
0: Terus, lebih jahat mana dong? Pasti ada yang lebih jahat dong, Ma.
1: Pokoknya sama-sama jahat deh. Korupsi itu membuat negara jadi miskin. Akibatnya, banyak orang jadi melarat. Anak-anak kecil menjadi pengemis. Gak bisa makan dan sekolah. Kalau sakit, gak bisa berobat.
0: Hah? Masih sih sejahat itu, Ma?
1: Loh, kamu kenapa, Nak?
0: Ma, masa sih mamanya Rani sejahat itu? Mama, mamanya Rani ditangkap karena korupsi, Ma.
1: Hah? Kamu tahu dari mana, Nak? Mudah-mudahan itu tidak benar ya.
0: Anya.

0: Rani adalah teman Kila. Hampir tiap hari mereka bersama, belajar bersama. Rani anak orang kaya menurut ukuran di kampung ini. Mama dan papanya kerja. Di rumah tinggal Rani dan kakaknya, Ricky. Ricky duduk di SMA kelas 2. Kila dan Rani berkawan sejak dari TK, sama dengan kawan-kawan sekelas lainnya. Keluarga orang tuanya Rani naik daun sejak ibunya yang PNS bekerja di Departemen Keuangan bagian pajak. Tapi, biarpun menjadi orang kaya, Rani tetap akrab dengan Kila. Bahkan mamanya sering membawa oleh-oleh untuk Kila jika pulang dari bepergian.
1: Ya Tuhan, tolonglah mamanya Rani. Jangan sampai dia menjadi koruptor. Jangan biarkan dia tertangkap ya Tuhan. Lepaskan dia.

0: Suasana pagi di SMP 23 Kampung Durian sudah mulai ramai. Anak-anak dengan seragam putih biru sudah mulai berdatangan. Sebagian sudah ada yang bermain di halaman sekolah. Anak-anak perempuan duduk di teras depan kelas sambil ngobrol.
1: Dia belum datang juga. Berarti benar ibunya ditangkap polisi kemarin. Seperti cerita orang-orang.
2: Udah, gak usah ditungguin. Ibunya aja koruptor. Ngapain ditungguin?
3: Wih, ngapain juga temenan sama dia? Anak koruptor.
4: Yeay, terserah aku mau temenan sama siapa aja. Emangnya masalah buat kamu? Sana minggir.
0: Kila berjalan mendekati kawannya Dewi, Anya dan Desi yang sedang mengobrol di dekat pintu ruangan kelas 3B.
5: Belum tentu benar kata bapakku, itu kan baru tersangka.
6: Tapi kenapa ibunya ditangkap? Kalau gak bersalah gak mungkin sih ditangkap.
5: Ya gak tahu, kan itu kata bapakku. Kamu tanya aja ke bapakku.
6: Pokoknya kata ibu aku, korupsi itu jahat banget. Kila, sini deh, jangan temenan sama Rani lagi. Mamanya koruptor, najis.
5: Loh, memang kenapa kalau dia berteman sama Rani?
6: Ih, namanya najis ya menular. Kamu mau jadi najis juga? Ya, terserah sih.
0: Kila tidak sanggup melihat kenyataan sekelilingnya. Dia kembali melihat kedua anak lelaki tadi, melihat ke Anya dan kawan-kawan. Dia melihat ke anak-anak yang lain, mereka semua sepertinya melihat dia meneteskan air mata untuk Rani dan mereka semua mengatakannya, jangan berteman dengan Rani. Sementara itu, di dalam kelas 3B, suasana belajar mengajar dimulai.
7: Selamat pagi anak-anak.
8: Selamat pagi, Bu. Oke.
7: Mohon perhatian semuanya ya.
9: Ya, Bu.
7: Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan beberapa orang murid. Ibu ingin bertanya, tolong yang sudah tahu dijawab bergantian ya.
9: Ya, Bu.
7: Oke. Siapa yang sudah pernah dengar kata korupsi?
9: Saya dong.
7: Oke. Dengar dari mana? Iya, dengar dari mana?
9: Saya
7: atau
9: dong.
7: Dari siapa? Ayo, dengar dari mana atau dari siapa?
2: Saya, Bu, nonton dari televisi.
7: Oke.
9: Saya dengar dari Mama waktu ngobrol sama Papa, Bu.
7: Oke, ya.
9: Oke,
7: iya, betul ya. Jadi kita mendengar dan melihat korupsi itu dari berita di TV. Oke, oke. Tenang anak-anak ya. Tenang, tenang anak-anak. Menurut kalian, apa itu korupsi?
3: DPR, Bu.
7: Ayo, siapa yang mengerti apa itu korupsi?
9: Siapa, Bu?
6: Korupsi itu jahat, Bu. Kata mama saya sih. Lebih jahat daripada maling. Dan hampir sama juga dengan teroris katanya, Bu. Dengerin. Jangan mau berteman sama anak korupsi.
10: Teroris itu apa?
11: Teroris aja nggak tahu, cemen.
7: Nggak boleh begitu ya. Nah, kalau kamu, teroris itu apa? Ayo jelaskan.
3: Teroris itu yang suka bunuh banyak orang pakai bom, Bu.
6: Bom.
10: Korupsi nggak ada yang pakai bom.
7: Nah, sekarang... Kalian diam dulu anak-anak ya. Sekarang diam dulu. Siapa yang tahu korupsi itu kejahatan seperti apa? Ayo.
6: Korupsi sama kayak bom ya?
7: Oke, contoh ya. Kalau begitu ibu beri contoh. Nih, gini nih. Misalnya ibu menyuruh Joko nih membeli air mineral harganya 3.000. Terus Joko pergi tuh. Oke, sekarang 3.000 aja ya. Nah, Joko pergi membeli dan dia bilang bahwa air mineral itu harganya 5.000. Nah, jadi Joko mengambil uang lebihnya 2.000. Nah, itu yang namanya korupsi. Bukan Joko ya. Kan ibu bilang tadi, misalnya Misalnya Joko gitu.
6: Misalnya kamu sih.
11: Bu, kalau koruptor itu apa?
7: Nah, kalau koruptor itu orang yang melakukan korupsi. Nah, anak-anak masih ada pertanyaan?
3: Lebih jahat mana koruptor sama maling, Bu Guru?
7: Nah, kalau maling itu mengambil uang seseorang dari suatu tempat. Tapi kalau koruptor itu mencuri uang negara sehingga negaranya jadi miskin dan menyengsarakan banyak orang. Nah, jadi menurut kalian nih, siapa yang lebih jahat?
8: Koruptor!
7: Eh, Kila, kenapa nak? Kenapa kamu menangis? Kila, kenapa kamu menangis? Anak-anak semuanya, dengar pengumuman dari ibu ya. Kawan kita Rani sedang ditimpa musibah. Kalian mengerti?
8: Mengerti, Bu Guru.
7: Bagus. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kawan kita yang sedang tertimpa musibah?
8: Menolong, Bu.
6: Kata Mama nggak boleh temenan sama anak koruptor. Najis.
7: Kalian dengar anak-anak ya. Kalian harus belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Apalagi mengatakan kata najis. Oke, mengerti?
8: Mengerti.
7: Oke. Nah, ibunya Rani sekarang disebut sebagai tersangka. Jadi dia belum tentu betul-betul melakukan korupsi. Mengerti?
8: Mengerti, Bu.
7: Bagus. Nah, nantinya kalau ternyata ibunya terbukti melakukan korupsi, nanti dia akan dihukum.
6: Oh.
7: Tetapi, dengar ya, tetapi itu bukan salahnya Rani. Mengerti?
8: Mengerti, Bu. Mengerti,
6: Bu.
7: Bagus.
0: Nah, pendengar, demikianlah sebuah kisah yang berjudul Air Mata Seorang Kawan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tadi. Dan sampai jumpa dalam kisah-kisah selanjutnya.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Cabai rawit mengalami kenaikan harga pasar Aroro Iroro Serui. Pendengar, harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Fluktuasi harga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan cabai yang masuk ke wilayah Serui. Bahkan, beberapa waktu lalu harga cabai rawit sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Ibu Milan, mengatakan harga cabai rawit mulai berangsur turun dibandingkan pekan lalu. Saat ini cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilogram, setelah sebelumnya bertahan pada harga yang lebih tinggi akibat terbatasnya pasokan. Ibu Milan mengatakan bahwa beberapa pekan lalu harga cabai rawit sempat mencapai Rp110.000 per kilogram karena pasokan yang masuk sedikit. Ya, pendengar, sekarang sudah turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Tetapi pembeli masih belum seramai biasanya karena masyarakat mengurangi pembelian saat harga naik. Kenaikan harga cabai rawit turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penjualan menurun sehingga sebagian cabai yang tidak segera terjual berisiko mengalami kerusakan dan tidak lagi layak dipasarkan. Pendengar, para pedagang berharap pasokan cabai kembali normal sehingga harga menjadi lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat kembali meningkat.

Ya, pendengar, dari Kepulauan Yapen kita bergeser ke Kabupaten Sejuta Bakau, Waropen. SD Negeri Impres 1 Waren, Waropen, sambut murid baru dengan upacara. Pendengar, SD Negeri Impres 1 Waren, Kabupaten Waropen menggelar upacara perdana tahun ajaran 2026-2027 yang dirangkaikan dengan penyerahan peserta didik kelas 1 dari orang tua kepada pihak sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan upacara SD Negeri Impres 1 Waren pada hari Senin 13 Juli 2026. Pendengar, momentum tersebut menjadi awal bagi para peserta didik baru untuk memulai perjalanan pendidikan di bangku sekolah dasar. Penyerahan siswa dari orang tua kepada pihak sekolah menandai dimulainya tanggung jawab sekolah dalam membimbing, mendidik, dan membentuk karakter anak selama menempuh pendidikan. Kepala SD Negeri Impres 1 Waren, Abner Demianus Dori, SPD, dalam amanatnya menyampaikan hari pertama sekolah menjadi momen penting, khususnya bagi peserta didik kelas 1 yang baru pertama kali memasuki lingkungan sekolah. Para siswa akan dibimbing dan dididik oleh para guru dengan penuh tanggung jawab. Pendengar, pihak sekolah mengingatkan para orang tua agar mempersiapkan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, serta memastikan mereka hadir tepat waktu. Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Impres 1 Waren dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, sehingga peserta didik diharapkan sudah berada di sekolah sebelum waktu tersebut. Diharapkan kebiasaan datang tepat waktu dapat ditanamkan sejak awal agar menjadi bagian dari karakter disiplin peserta didik. Dukungan orang tua dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya belajar yang baik di lingkungan sekolah. Ya, pendengar, selain itu pihak sekolah meminta seluruh orang tua memberikan kepercayaan kepada para guru dalam menjalankan tugas pendidikan dan membina peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Sinergi antara sekolah dan keluarga diyakini akan menghasilkan proses pendidikan yang lebih optimal. Ya, pendengar, pihak sekolah juga menyampaikan bahwa seluruh guru berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan terbaik, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik, khususnya siswa kelas 1 yang masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Melalui upacara perdana tersebut, SD Negeri Impres 1 Waren berharap seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran 2026-2027 dengan semangat belajar yang tinggi, disiplin, serta menjunjung nilai-nilai sopan santun dan tanggung jawab. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

Oke, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, pukul 20 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
5: Infonya udah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan keimbangan. Nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
4: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalannya yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalannya yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini Kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Lalu kita di Karudan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat
17: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Wah, apa yang disampaikan gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan besar pemberi bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tri Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tri Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tri Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km/jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km/jam.

13 Juli 2026. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda dapat menyampaikan salam-salam spesial Anda, pesan-pesan khusus Anda buat orang-orang terkasih tersayang Anda ya, di mana saja berada. Mungkin itu teman, kenalan, rekan, atau saudara ya mungkin, atau orang tua yang saat ini sedang Anda rindukan, boleh saja. Langsung saja sampaikan isi hati Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda ya, yang mungkin mempunyai kenangan tersendiri bagi Anda, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Okay.
1: Ruang Berbagi Rindu. Maafin, mau request lagu dulu.
0: Oh, lagu duluan ya, baru salam dari belakang.
1: Oke, so, lagu kemarin kan tidak sampai selesai.
0: Iya, siap, maafin, minta maaf. Itu bertepatan dan Pro 3. Oke, ya, malam ini silakan, maafin.
1: Maafin, request lagu Mayangi lah, aku tiada berdaya.
0: Oke, siap.
1: Lagu ini buat semua yang lagi gabung, biar gabung sudah.
0: Oke.
1: Apalagi Bakau itu, menyanyi masalah gabung.
0: Bakau ini sudah
1: belum warna kuning kah, merah kah, hijau kah. Dia belum bergabung.
0: Bung PTK ini belum bergabung ini.
1: Jadi maafin belum bisa sapa-sapa. Request lagu saja dulu.
0: Oh, lagu saja dulu ya. Okay.
1: Ikuti yang gabung dulu.
0: Oke, okay, siap.
1: Maafin, kembalikan jalur cantik.
0: Oke, okay, terima kasih maafin sudah bergabung. Ya baik, penelpon pertama ya dari Maven di Kampung Harapan menjadi pembuka untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Ya baik, pendengar sekalian di belakang Maven ya, kami nantikan atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, pukul 21 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Senin 13 Juli 2026. Ya, baik pendengar, untuk menghangatkan suasana ya, kami hadirkan lagu requestan dari Maven, Maya Angela dengan judul Aku Tiada Berdaya.

Ya, baik pendengar, setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Senin 13 Juli 2026. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi-bagi kabar ya, berkirim-kirim salam, pesan-pesan khusus Anda kepada orang-orang spesial Anda di mana saja berada, boleh saja langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

0: Oke, kami juga mau sapa-sapa nih pendengar setiap program 1 RRI Serui yang biasanya bergabung ya di acara Ruang Rindu di malam hari ini. Ada Mamit di seputaran Nyapan sana ya. Selamat malam buat Mamit. Kalau lagi monit bisa bergabung nih Pro 1 Rindu suaranya Mamit. Oke, sudah ada deringan telepon yang masuk, boleh kita sapa. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam.
1: Opa Soe NTT.
0: Opa di NTT. Oke, silakan Opa.
1: Mau request lagu dulu.
0: Boleh, silakan Opa, lagu apa?
1: Salah satu lagu dari Nia Diki Sulkarnain, Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan. Oke.
1: Salamnya buat yang sudah berlalu itu karena ini baru.
0: Oke, ada Maven ya, ada Maven yang sudah buka jalur.
1: Iya, iya, iya. Salam yang sudah lewat itu.
0: Oke, siap Opa.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, lanjut Opa. Oh, sayang sekali terputus ya. Ya, baru saja hadir ya. Penelpon kedua kita ada Opa Soe di NTT. Wow, jauh sekali di Nusa Tenggara Timur sana, tetapi setia memonitor siaran Pro 1. Terima kasih ya buat Opa di Soa sana. Masih mau salam-salam tapi sayang sekali terputus ya. Opa bisa dicoba kembali ya di line telepon kami 0983 329 999. Ya, lagu requestan dari Opa nih, dari Nia Diki Sulkarnain, Cincin Kenangan. Oke, akan kami carikan ya, spesial buat Opa Soe di NTT. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Dengan Maven. Maven lupa siapa? Pasro.
0: Oh, Pasro, oke.
2: Di Supiori kan?
0: Pasro di Supiori nih, mudah-mudahan Supiori. Lagi monit.
2: Mat malam aja buat Pasro, gabung sudah biar rame.
0: Oke. Okay.
2: Maafin senang dengar suaranya.
0: Oh.
2: Jangan lewat.
0: Biasanya WA.
2: Hanya telepon boleh.
0: Oke. Okay.
2: Ada Mami Tiapan yang punya kota jeruk itu. Okay. Kalau jago tantang masuk dulu. Biar dengar suara. Kan Mama larang.
0: Aduh, jangan Mama larang lagi.
2: Kalau Mama larang gak usah gabung, Jo. Biar yang lain yang gabung.
0: Oke.
2: Okay. Yang punya kota dolar, selamat malam putra dan putri Komoro. Yang punya kota gudeg, selamat malam saja. Terus yang punya Sorong, selamat malam. Ada Wawin, ada Alam Bata, selamat malam kalau gabung biar gabung, sudah biar rame. Yang punya kota Pombak Sarmi nih, okay. Pernah dengar suara.
0: Oke, Kak Esti nih, sunyi nih Kak Esti.
2: Terus yang punya Konti, Kodam Dalam dong, biasa merubah air yang pengen tolak. Jadi.
0: Kodam biasanya inbox, Kodam biasanya lewat messenger.
2: Itu lagi, dia belum gabung, dia masih makan pinang jadi.
0: Tadi
2: dia berkalucur dari pohon pinang turun.
0: Aduh, iya, Paman Roni. Paman Roni kalau iya, monit Paman bisa Roni gabung dulu. Ini pinang tolak. Dia
2: harus gabung. Cantik.
0: Oke,
2: Maafin request lagu Bruri.
0: Bruri Merantika. Judulnya iya. Apa nih, Maafin?
2: Manalah mungkin.
0: Manalah mungkin.
2: Langit pun mendung.
0: Okay.
2: Hujan turun ke bumi. Lagu itu
0: ya, nanti
2: spesial buat Pasro.
0: Oke, okay, siap. Supiori
2: di, iya, di Supiori.
0: Mudah-mudahan Pasro lagi monit ya. Pasro bisa
2: gabung. Mudah-mudahan Pasro monit. Kita okay. Sama-sama.
0: Okay.
2: Biar dia masar saya insos.
0: Masar yang insos ya.
2: Biar Karawing jadi insos.
0: Karawing jadi insos dulu sementara ya. Oke.
2: Cantik, maafin kebalikan jalur.
0: Oke, siap maafin. Terima kasih.

0: Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Atensi masuk via telepon kembali dari Maven di seputaran Kampung Harapan sana ya. Maven mau kirim-kirim salam nih buat Pasro ya. Pasro di Supiori sana. Selamat malam buat Pasro dan keluarga di sana ya. Kalau lagi monit bisa masuk jalur nih Pasro. Oke, juga Maven mau kirim salam buat Mamit. Ada Bung X di Nabire sana. Bung X kalau monit bisa bergabung Bung X. Juga ada Putra dan Putri Kamoro. Ada juga yang ada di seputaran Jogja sana ya, ada Bapak Jerry Marian, ada Wawing, juga ada Putri Lembata, dan yang punya kota Ombak Sarem ya ada Kak Esti ya. Kak Esti kalau lagi monit bisa bergabung ya Kak Esti, kasih rame-rame jalur nih. Ya, pendengar pukul 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Senin 13 Juli 2026. Anda yang mau berkirim-kirim kabar, kirim-kirim salam via udara ya. Ya, kalau lewat WhatsApp atau telepon itu kayaknya sudah biasa ya. Ya, sekali-sekali coba berkirim-kirim kabar di Pro 1 Serui lewat acara Ruang Rindu. Ya, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 08219091. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Mitos.
0: Oke, selamat malam.
1: Apa kabar? Sudah lama tidak bergabung.
0: Aduh, sudah lama sekali ini tidak dengar suaranya ini, Bapak Jerry.
1: Iya, habis ketemu masuk juga susahnya bukan main.
0: Oh.
1: Terus masuk juga, mau masuk juga acaranya juga macam sudah sedikit ada pergeseran-pergeseran atau mungkin seperti apa, mohon maaf tidak tahu.
0: Oke, siap.
1: Seperti begitu.
0: Siap.
1: Iya, makasih. Sehat, Toh, Nak?
0: Puji Tuhan, sehat, Bapak.
1: Amin. Ya, keluarga semua sehat?
0: Sehat, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya. Salam buat Maven CS ya.
0: Oke.
1: Dong semua yang selalu tuh. Semua eksen dari Nabire itu, okay. Salam dong semua, tanpa
0: siap,
1: terkecuali, pokoknya semua-semua saja.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya buat kau, insosku malam hari ini satu lagu dari Grace Simon.
0: Grace Simon ya?
1: Ya, seandainya kau tahu.
0: Seandainya kau tahu, oke.
1: Okay. Ya, ini lagu lama, tapi kalau kau dengar juga
0: tetap,
1: enak.
0: Ya, tetap bagus saja.
1: Ya, kalau orang yang paham itu, karena lagu ini mohon maaf, Bapak dengar ini tahun 79.
0: Wow.
1: Kamu belum lahir, Bapak dan Mama masih pacaran kan?
0: Oh iya, berarti ini ada kenangan spesial ini.
1: Ya, pastinya begitu.
0: Iya.
1: Ya, seperti yang ada di gambar itu, akunnya Bapak itu.
0: Oke, siap.
1: Ya, seandainya aku tahu dari Grace Simon, buat Maven CS semua, selamat malam, sehat selalu.
0: Amin.
1: Lebih khusus buat saya punya teman guru, Pak Gurunya Simayela dan keluarga yang ada di seputaran kompetisi A sana. Kalau dong mendengar malam hari ini.
0: Iya.
1: Ya, itu saja.
0: Oke, okay, siap, terima kasih
1: sehat
0: Bapak.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, nama saya disebut, jadi langsung saya cari.
0: Terima kasih sudah monitor ya. Bapak.
1: Ya, makasih anakku.
0: Iya,
1: ya,
0: siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya, yang sudah bergabung via telepon, Bapak Jerry Marian. Sekian lama ya, akhirnya suaranya kedengaran juga di Pro 1 Serui. Terima kasih ya Bapak Jerry Marian sudah bergabung ya. Iya, lagu requestannya dari Grace Simon, Seandainya Kau Tahu. Iya, lagu ini ternyata mau punya kenangan tersendiri ya buat Bapak Jerry Marian, yang mungkin ya ketika lagu ini di dengarkan, dihadirkan, bisa menghadirkan kenangan manis yang mungkin pernah dilalui oleh Bapak Jerry Marian dengan orang terkasih ya, istri terkasih. Iya, pendengar pukul 21 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Anda yang ingin bergabung boleh saja ya di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 08219091. Iya, baik pendengar, ada atensi masuk via WhatsApp dari Bung X nih. Aduh, Maven, bahaya nih Bung X. Kita mau dengar suaranya tapi Bung X masuk via WhatsApp. Oke, Papua Tengah hadir menyapa ya. Ya, selamat malam buat Bung X. Requestan lagunya dari The Mercy, judulnya Mimpi. Oke, salam buat Maven, Mamit, dan semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Terima kasih ya Bung X sudah bergabung via WhatsApp.

0: Ya, okay. Juga ada atensi masuk via WhatsApp lagi nih dari rekan kami nih, Bung Simon Kayai. Okay, Bung Simon Kayai biasanya jadi host ya, kali ini jadi yang memberi atensi via WhatsApp nih. Okay, dari Bung Simon ya, selamat malam buat kakak penyiar. Selamat malam juga nih Bung Simon yang senantiasa di udara. Okay, salam sehat selalu juga nih buat Bung Simon. Mau sampaikan salam ya buat Om Jerry, Marien, juga buat Bung X yang lagi monitor malam ini. Oke, buat Bapak Jerry, Marien dan juga Bung X ya, dapat salam spesial dari Bung Simon Kayai. Requestan lagunya dari Hofni Su, judulnya Maaf di Akhir Perjalanan. Oke. Ya, terima kasih ya buat Bung Simon yang sudah bergabung via WhatsApp. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Aduh, cantik ini Maven.
0: Oke, Maven. Tadi saya baru kasus. Tahu tadi kalau ya, ya. Bung X via WhatsApp.
1: Iya, itu mau mau tanya, dia pilih pulsa apa?
0: Bung X lagi hemat suara.
1: Atau dia mungkin ada lagi ya batuk pilek mungkin. Oh. Jadi pilih suara.
0: Bung X dengar nih ya.
1: Bung X, maafin cuma mau bilang kalau takut kita dengar suara dia sudah kan sudah menyapa satu sama yang lain. Tolong sapa teman-teman lain saja.
0: Oh,
1: sudah.
0: Berarti sapaan untuk Bung X tadi ditarik kembali nih, maafin ya.
1: Iya.
0: Tarik kembali aja.
1: Karena dia tidak mau kasih keluar itu suara, jadi dia takut apa kan? Itu aja maafin yang memberikan jalur.
0: Takut disuruh menyanyi sama maafin lah, bahaya.
1: Itulah, dia takut maafin suruh menyanyi. Maafin saya bisa menyanyi, berarti saya bisa menyanyi tuh.
0: Waduh.
1: Cantik maafin kembali ke jalur.
0: Oke, siap. Iya, buat Bung X yang lagi monit, bercanda ya Bung X ya, biar awet muda. Awet muda di tanggal tua nih. Oke, ya pendengar, pukul 22:03 waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Anda yang masih ingin bergabung boleh saja di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 909 1661.

Ya, pendengar, kami hadirkan beragam lagu requestan dari pendengar sekalian ya. Yang pertama akan dibuka oleh lagu requestan dari Opa Soedi NTT ya. Cincin Kenangan dari Nur Afni Octavia. Dan akan dilanjutkan dengan lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian yang sudah bergabung ya. Ya, selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Baik pendengar, pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Senin 13 Juli 2026. Ada yang masih mau bergabung boleh saja ya. Masih ada waktu untuk bergabung menyampaikan atensi-atensi manis Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Iya benar, kami mau sapa-sapa nih. Selamat malam buat pendengar setia kami yang ada di Yapen Timur sana ya. Ada kakak Onavi dan juga suami. Selamat malam, selamat beraktivitas ya buat kakak Ona dan suami yang ada di Yapen Timur sana. Ya juga selamat malam ya buat Mamit yang ada di seputaran Yapan sana nih, yang belum kedengaran suaranya nih Mamit ya. Kalau lagi monit bisa bergabung di menit-menit terakhir ini. Ya juga buat yang ada di Bakau sana ya, yang sampai hari ini nih belum kedengaran suaranya nih Bung PTK. Bung PTK nih mungkin lagi kemana begitu ya, kita belum dengar suaranya nih. Halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Aduh, makasih Sos lagunya.
0: Oke,
1: okay.
0: Siap. Terima kasih Bapakku.
1: Ya, salam buat dong semua saja. Ya. Buat yang ada di Timika sana, apa? Putra Putri Kamoro. Ya, terus semua yang ada di Supiori, di Biak, mungkin ada yang di Numpo, di Manowari atau di mana saja sudah. Semua pendengar yang bisa, ya saya suka satu lagu, ya lagu lama juga sih sebenarnya, tapi sebenarnya lagunya enak untuk didengar.
0: Okay.
1: Dua lagu mancanegara, judulnya One More Sunrise, yang nyanyi Ed Sheeran. One More Sunrise.
0: Oke, siap.
1: Satu matahari lagi.
0: Matahari ya.
1: Ya, Ed Sheeran penyanyinya, Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya. Ya, salam buat Maven dan semua yang tadi.
0: Tadi ada sempat disenggol sama Bung Simon kayak ini.
1: Oh, betul Kakak Mon.
0: Oke.
1: Selamat malam Kakak Mon yang selalu. Iya, sehat selalu Kakak Mon. Ya, doakan saya sehat-sehat ya, pasti saya akan sampai di Serui.
0: Amin.
1: Ya, mungkin habis Agustus kayaknya, mungkin saya akan
0: ada di Serui,
1: karena mau ke Jayapura jadi.
0: Oke.
1: Oke begitu Inso, satu lagu lama itu deh.
0: Siap.
1: Ed Sheeran dengan One More Sunrise. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, amin.

0: Oke, baik pendengar, satu atensi masuk ya di acara Ruang Rindu malam ini dari Paman Roni. Ya, tadi sudah disenggol-senggol sama Maven ya, akhirnya muncul tapi via Messenger nih Paman Roni. Ya, dari Paman Roni ya, ucapannya selamat malam buat kakak yang bertugas. Oke, selamat malam juga buat Paman Roni. Sampai penghujung acara Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Paman Roni ya. Paman Roni mau request lagu dari Titi Sandora, judulnya Puncak Gunung Salju. Oke, buat menghibur Om Delon, Om Ance, Kakak Berto dan Arnold yang lagi santai dengan sebotol minuman. Aduh, ini sebotol minuman nih, teh pucuk kah atau apa nih? Oke, siap. Paman Roni, terima kasih, akan kami hadirkan lagu requestannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Ya, selamat malam itu.
0: Oke, okay, akhirnya suaranya kedengaran juga.
1: Oke, okay, okay. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima sehat kasih. Malamnya. Amin.
1: Wow. Itin, Bung X request lagu satu ya dari Hofnisu ya.
0: Hofnisu, oke.
1: Okay. Judulnya itu apa ya? Lupakan masa lalu.
0: Lupakan masa lalu, siap.
1: Ini.
0: Ruang Rindu nih, Ruang Rindu nih kan untuk mengingat masa lalu nih, tapi Bung X ini lawan arus ya.
1: Lawan arus untuk masa depan.
0: Siap.
1: Oke, okay, bercanda ya. Oke, okay, spesial buat ini, maafin yang tadi baribut banyak gitu. Oke, okay, moga terhibur, maafin, sehat selalu ya. Juga okay. Untuk Bung Giri, Mansar ini keren banget, keren. Itu Mansar ini yang punya Kota Dolar. Iya, Mamit juga. Mamit mungkin, ya mudah-mudahan Mamit sehat selalu ya. Okay, udah sembuh ya. Oke, okay, Christine, sampai pengunjung acara, sehat selalu untukmu.
0: Amin.
1: Untukmu, Tuhan berkati. Juga salam untuk Bung Simon, serta keluarga kecilnya ya. Sehat-sehat selalu. Apa, Bung Simon kaya ya.
0: Iya, Bung Simon tadi ada senggol tadi, sudah senggol Bung X tadi.
1: Oh, ini Bung Ganting. Dia pernah kena biri, pernah kontak-kontak aja. Ya, yang pasti sehat selalu untuk Bung Simon, beserta keluarga kecilnya ya. Yep. Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Siapa lagi sih? Siapa ini?
0: Ada yang di Waropen nih, tidak mau disapa kah? Yang suaranya belum kering.
1: Kita tunggu deh di Nabire, ini mau datang baru yuk.
0: Ini HP hilang ke apa nih?
1: Itu lagi. Iya, Bung PTK ini, aduh, sehat selalu ya, Tuhan berkati. Okay. Di Sarmi sana, selamat malam ya. Bung Nasrum, lalu di mana ini? Juga untuk Bung Andi ini. Andi siapa ya?
0: Saya Andi Yudhistira. Andi Yudhistira.
1: Yudhistira, ya, selamat malam. Juga Teh Dinda ya, di Bogor sana juga, selamat malam. Yeah. Oke, okay. Untuk coba, Itin, terima kasih banyak lagi ya.
0: Oke, terima kasih Bung X.
1: Oke, okay. Untuk sekaligus lagi untuk maafin ini ya, sehat selalu ya, jaga diri. Selamat malam.
0: Oke, okay, siap, selamat malam. Ya, pendengar baru saja ya berlalu dari ruang dengar kita, atensi masuk via telepon dari Bung X ya. Akhirnya suaranya kedengaran nih. Tadi katanya Maven nanti takut disuruh menyanyi ya kalau suaranya kedengaran. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam. Maven senang kau dengar dia suara. Oh.
0: Tidak usah suruh menyanyi, Maven ya.
2: Iya, tadinya Maven mau bilang dia menyanyi boleh.
0: Waduh, jangan, cuaca secerah ini, nanti tiba-tiba hujan lagi, bahaya.
2: Itu lagi, Maven senang dia bersuara.
0: Oh gitu tidak, ya.
2: Mau senang orangnya tapi tidak bisa, suaranya saja. Karena suaranya yang gaul.
0: Oh begitu ya.
2: Maven lihat tuh orangnya tidak gaul, tapi suaranya yang gaul.
0: Ada Bung X, dengar saja Bung X ya.
2: Bung X, dengar saja, percaya jangan. Selamat malam saja buat Bung X dan keluarga. Kalau Mama larang itu jangan gabung sudah.
0: Oh.
2: Maafin saja, Bapak telah larang, tetap gabung. Kemarin tuh maafin di Nabire, cuma tidak ketemu Bung X. Soalnya kalau macam ada nomor HP ke apa, boleh bisa mau ke telepon, bisa tahu. Toh. Kan tidak ada.
0: Maafin
2: lagi.
0: Oke, siap, maafin.
2: Lagunya Kus Plus
0: Gus Blues ya.
2: Why do you love me?
0: Why do you love me? Siap.
2: Lagu ini spesial buat yang punya kota jeruk. Okay. Belum kirim-kirim jeruk lagi sama semua Natal lagi.
0: Semua Natal juga belum ada jeruk ini.
2: Iya, belum ada. Maafin kembalikan jalan.
0: Oke, siap Maafin. Okay.

Ya, baik pendengar, pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Senin 13 Juli 2026. Baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu requestan dari Anda ya, yang sudah masuk di acara Ruang Rindu malam hari ini ya. Kami hadirkan lagu dari requestan dari Bung Simon ya, Maaf di Akhir Perjalanan, dari Hofnisu, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya baik pendengar, setiap program satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 22:48 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya mengakhiri acara Ruang Rindu Pro satu Serui dari ruang dengar Anda, edisi Senin 13 Juli 2026. Ya pendengar, namun sebelumnya saya bacakan dulu ya atensi masuk dari Paman Roni. Oke, Paman Roni ini mau berpantun buat spesial buat Maven ya. Oke, saya bacakan ya pantun dari Paman Roni buat spesial buat Maven nih. Beribu-ribu bintang di langit, asik. Beribu-ribu nona di desa, cumalah satu bintang kejora, gadis kampung harapan. Oke. Ya, semoga Maven terhibur ya dengan pantun yang dikirimkan oleh Paman Roni dari Kodam. Ya, baik pendengar, saya ucapkan terima kasih ya buat pendengar sekalian yang sudah bergabung baik via telepon, via WhatsApp, juga via Messenger. Ada Maven di Kampung Harapan, ada Opa Soe dari NTT, kemudian juga ada Bapak Jerry Marien dari Kota Gudeg, Yogyakarta, dan juga ada Bung X dari Nabire, ada Bung Simon Kayai yang turut meramaikan acara Ruang Rindu di malam hari ini, juga ada Paman Roni ya dari seputaran Kodam sana. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Senin 13 Juli 2026. Ya, Ruang Rindu akan kembali ke ruang dengar Anda di edisi berikutnya Selasa 14 Juli 2026 di pukul 21.30 hingga berakhir di 22.30. Ya, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih buat pendengar setia yang sudah beratensi di acara Ruang Rindu, baik via telepon, juga via WhatsApp dan via Messenger. Tetap menjadi pendengar setia program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Baik, akan kami hadirkan lagu requestan ya dari Bung X dan juga Maven untuk menutup acara Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kerja kita sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani dengan judul Belajar dari Semut. Semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Tuhan.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, yang telah menolong dan memampukan kami dalam menghadapi semuanya. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai 8. Tertulis demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara yang dikasihi Tuhan, di seluruh dunia ini ada begitu banyak seminar yang diadakan. Ada berbagai seminar dalam berbagai bidang yang kesemuanya bertujuan untuk menambah ilmu, memberikan motivasi, menambah keterampilan atau keahlian, dan memberikan pemahaman, perubahan mindset untuk menjalani kehidupan. Tapi kita tidak perlu kecewa, rendah diri kalau kita tidak bisa mengikuti berbagai seminar yang ada. Kita bisa belajar dari banyak hal di sekitar kita. Kalau kita perhatikan firman Tuhan mengajar kita untuk belajar dari seekor semut, seekor binatang yang sangat kecil ukurannya, yang bahkan mungkin tanpa kita sadari telah kita injak ketika kita berjalan kaki. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ini dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut adalah salah satu ciptaan Tuhan yang ukurannya kecil. Kalau seekor gajah bisa kita lihat dari jarak jauh, semut dari jarak dekat pun sudah tidak kelihatan. Tapi luar biasanya adalah semut ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi guru bagi kita, agar kita bertambah dalam hal kebijaksanaan. Semut itu kecil, kelihatan lemah, tapi mereka rajin. Mereka tidak berhenti untuk beraktivitas, untuk mencari makanan. Mereka tidak bermalas-malasan. Seringkali kita, manusia, justru memilih untuk bermalas-malasan daripada untuk bekerja. Ayat ini sebenarnya menegur dan seharusnya

0: Aku jahit.
1: Saudara yang dikasih Tuhan, di seluruh dunia ini ada begitu banyak seminar yang diadakan. Ada berbagai seminar dalam berbagai bidang yang kesemuanya bertujuan untuk menambah ilmu, memberikan motivasi, menambah keterampilan atau keahlian, dan memberikan pemahaman, perubahan mindset untuk menjalani kehidupan. Tapi kita tidak perlu kecewa, rendah diri kalau kita tidak bisa mengikuti berbagai seminar yang ada. Kita bisa belajar dari banyak hal di sekitar kita. Kalau kita perhatikan firman Tuhan mengajar kita untuk belajar dari seekor semut, seekor binatang yang sangat kecil ukurannya, yang bahkan mungkin tanpa kita sadari telah kita injak ketika kita berjalan kaki. Dalam Amsal 6 ayat 6-8 ini dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Semut adalah salah satu ciptaan Tuhan yang ukurannya kecil. Kalau seekor gajah bisa kita lihat dari jarak jauh, semut dari jarak dekat pun sudah tidak kelihatan. Tapi luar biasanya adalah semut ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi guru bagi kita, agar kita bertambah dalam hal kebijaksanaan. Semut itu kecil, kelihatan lemah, tapi mereka rajin. Mereka tidak berhenti untuk beraktivitas, untuk mencari makanan. Mereka tidak bermalas-malasan. Seringkali kita, manusia, justru memilih untuk bermalas-malasan daripada untuk bekerja. Ayat ini sebenarnya menegur dan seharusnya membuat kita merasa malu sebagai manusia yang kuat, yang punya ukuran tubuh lebih besar, tapi seringkali tidak punya kerajinan seperti seekor semut. Malahan kita sering merasa, oh saya tidak kuat, saya tidak berdaya. Padahal semut itu tidak berdaya juga, sangat lemah dibandingkan kita. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk bekerja dan melakukan tugas tanggung jawabnya. Dari begitu banyak keluar biasaan semut, seekor binatang yang lemah ini, salah satunya adalah semut bisa memahami musim-musim dalam sepanjang tahun. Mereka tahu bahwa musim panas tidak akan berlangsung seterusnya, dan musim dingin satu waktu akan datang. Itu sebabnya semut menggunakan waktu di musim panas untuk mengumpulkan makanan. Semut menggunakan waktu kelimpahan untuk bersiap-siap menghadapi waktu kekurangan. Semut ternyata punya kepekaan yang seringkali melebihi kita manusia. Sebenarnya kita diberikan juga kepekaan oleh Tuhan. Cuma masalahnya kita tidak memperhatikannya, dan malah lebih sering kita mengabaikan tanda-tanda dan tidak mau peka dengan situasi yang ada. Kepekaan rohani kita menjadi berkurang. Kita lebih melangkah berdasarkan kedagingan kita, bukan berdasarkan pada tuntunan Roh Kudus di dalam kita. Seringkali kita mengabaikan suara-suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Kita berpura-pura tidak mendengar, dan kita sama sekali mengabaikan, sehingga pada akhirnya kepekaan kita menjadi semakin berkurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya sudah menjalani hidup ini dengan bijaksana? Apakah saya mengerjakan tugas tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya? Atau saya bermalas-malasan dan tidak peka dengan situasi serta suara tuntunan Roh Kudus? Biarlah kita belajar dari semut untuk jadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk teguran dari firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki sikap bijaksana, belajar dari seekor semut yang lemah, yang tidak berdaya, yang begitu kecil dibandingkan diri kami. Betapa kami seringkali merasa lemah, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak bisa, tidak mampu. Padahal seekor semut yang kecil pun tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami untuk menghidupi firman-Mu dan melakukan tugas bagian kami dengan rajin dan dengan sebaik-baiknya. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring lemah, dan setiap yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, kerjakanlah kuasa kesembuhan-Mu di dalam setiap kami. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang dikerjakan di dalam setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu atas setiap orang, agar mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Baik pendengar, setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar program Satu RRI Serui, edisi Senin 13 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, disembah. Kami bersyukur untuk pagi ini kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami yakin Tuhan menyediakan rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara dikasih Tuhan, bekerja sendirian, melakukan pekerjaan berat, bisa membuat kita mengalami burnout atau kelelahan. Tapi kalau pekerjaan berat itu dilakukan bersama-sama, dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan itu menjadi terasa ringan. Seringkali saudara kita punya mindset yang salah dalam mengerjakan panggilan Tuhan, dalam mengerjakan tugas pelayanan. Kita berpikir bahwa kita melayani bagi Tuhan. Kita serving for God. Kita fokus melayani bagi Tuhan. Dan karena kita melayani bagi Tuhan, maka kita merasa ada begitu banyak beban di pundak kita. Kita merasa ada tugas tanggung jawab yang harus kita pikul, dan itu seringkali melelahkan kita. Sebaliknya ketika kita berhasil mengerjakan tugas, panggilan, dan pelayanan, kita menjadi sombong, kita merasa diri kita hebat karena kita bisa melakukannya. Padahal sebenarnya, kita seharusnya menyadari bahwa tugas, panggilan, pekerjaan, pelayanan yang kita lakukan itu semuanya kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan karena kita mengerjakan bersama Tuhan, kita tidak akan burn out, tidak akan kelelahan, dan juga sebaliknya kita tidak akan menjadi sombong ketika berhasil. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 ini tertulis, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rasul Paulus di sini menyatakan satu hal yang mungkin berbeda dengan pandangan kita selama ini. Dia katakan di sini bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi ada sinergi antara Rasul Paulus dengan Tuhan. Ada kerjasama antara Rasul Paulus dengan Tuhan. Pekerjaan, pelayanan yang Rasul Paulus lakukan tidak dia kerjakan sendirian, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Cara pandang yang demikian perlu kita miliki, saudara, dalam menyikapi pelayanan, menyikapi panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebenarnya bukan melayani bagi Tuhan, tapi kita melayani bersama Tuhan. Mengapa bersama Tuhan? Karena Tuhan menolong kita di dalam tugas pelayanan, dan Tuhan memberikan topangan, kekuatan bagi kita. Kita tidak sendirian, tapi kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Kalau kita menyadari bahwa kita melayani bersama Tuhan, itu artinya kita sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi pribadi yang memanggil kita untuk mengerjakan pelayanan ini. Tuhan yang menjadi penyebab utama dari pelayanan yang kita lakukan, dari panggilan yang kita kerjakan, bukan diri kita. Dan karena Tuhan yang menjadi penyebab dari pelayanan yang kita kerjakan, maka Tuhan juga akan bertanggung jawab untuk memampukan kita menyelesaikan panggilan dan pelayanan itu. Ada kuasa yang akan dilimpahkan Tuhan buat kita, sehingga kita dapat mengerjakan pelayanan, tanggung jawab panggilan Tuhan itu sampai selesai. Tuhan yang akan membuat kita berhasil, karena Tuhan bersama-sama
menyertai kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melayani bagi Tuhan, konsep kita, pemikiran kita seperti itu, kita akan menjadi sibuk sendiri, capek sendiri, burn out, kelelahan sendiri. Tapi kalau kita melayani bersama Tuhan, kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan kita tidak akan takut ataupun khawatir, sebab Tuhan yang bersama-sama dengan kita akan memastikan bahwa langkah-langkah kita menuju kepada penggenapan rencananya. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan membuat kita memulai tugas pelayanan dan panggilannya dengan menyadari akan kebersamaan Tuhan di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti, memahami secara benar bahwa kami ini melayani bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, kami tidak sendirian. Engkau yang melimpahkan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mengerjakan semuanya dengan penuh kemenangan. Keberhasilan kami bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Beratnya beban pelayanan tidak kami tanggung sendiri, tapi kami tanggung bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami terus dan pimpin kami melangkah di dalam kebenaran-Mu. Sertai kami Tuhan dalam tugas aktivitas kami hari ini, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan semuanya mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat kesaksian. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan, lawatlah ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam kami, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya leh, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasangka bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria.
3: Maria!

0: untuk staff juga. Nah, kalau kita dengar hari ini orang bicara di jalan-jalan termasuk ASN bahwa untuk staff 2 itu nanti bulan Agustus.
1: Aturannya MPLS-nya masa pengenalan lingkungan sekolah itu 3 hari. Aturan baru dari kementerian itu MPLS-nya dilaksanakan 5 hari.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Serui menyampaikan berita Lintas Serui edisi Selasa 14 Juli 2026 dengan topik utama, Penjabat Sekda Yapen ingatkan OPD di lingkungan Pemda Yapen segera menyelesaikan rencana anggaran program tahun ajaran 2026-2027, orang tua serahkan siswi baru kepada pihak sekolah SD Negeri Impres 1 Waren. Pendengar, dua berita ini akan dirangkai dengan informasi penting dan aktual lainnya bersama saya, Mari Rumikewi. Inilah berita Lintas Serui pagi ini selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Pejabat Sekda Yapen ingatkan OPD di lingkungan Pemda Yapen segera menyelesaikan rencana anggaran program. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Otsus staff. Nah, kalau kita dengar hari ini orang bicara di jalan-jalan termasuk ASN bahwa Otsus staff 2 itu nanti bulan Agustus.
2: Sebanyak 941 aparatur sipil negara ASN mengikuti apel gabungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang digelar pada Senin 13 Juli 2026. Apel ini dipimpin penjabat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Ciprianus Justus Mambai SPD MSI MH. Dalam arahannya, PJ Sekda menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian rencana anggaran program RAP sebagai syarat penyaluran dana otonomi khusus Otsus tahap 2. Ia menyebutkan masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang belum menyelesaikan penginputan RAP, diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Sekretariat, DPRK, serta Inspektorat. Ciprianus meminta OPD yang bersangkutan segera menuntaskan penginputan RAP dan berkoordinasi dengan Baperida apabila masih menemui kendala.
1: Otsus staff. Nah, kalau kita dengar hari ini orang bicara di jalan-jalan termasuk ASN bahwa Otsus staff 2 itu nanti bulan Agustus. Saya tanya, persyaratan Agustus itu apa? Kalau pekerjaan ini saja belum selesai, tidak akan bisa pernah disalurkan. Mau sampai Desember pun tidak. Oleh karena itu, ini saya sudah sampaikan satu minggu yang lalu. Nah, kalau ada kurang sana sini, koordinasi dengan Bapeda. Apa masalahnya? Ya, saya minta tolong, minta perhatian dari Bapeda. Kalau kita bekerja juga kita tidak serius menyelesaikan, tentunya harapan kita untuk penyaluran dana Otsus staff 2 juga tidak akan bergerak-bergerak. Karena pemerintah kasih uang, ada syaratnya yang harus kita lakukan. Dan syarat itu sudah paten, jadi tidak ada lagi tawar-menawar, kita yang menyesuaikan. Saya berharap itu pimpinan SKPD untuk memperhatikan, kalau masih kurang sedikit ada kesalahan teknis, segera koordinasi dengan Baperida.
2: Selain itu, PJ Sekda turut menyampaikan surat edaran Gubernur Papua mengenai gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Ia menjelaskan bahwa ASN yang mengantar anaknya pada hari pertama masuk sekolah diberikan izin, namun tetap diwajibkan kembali melaksanakan tugas setelahnya.
1: Walaupun ini terlambat, tapi saya perlu menyampaikan saja bahwa edaran gubernur tentang gerakan orang tua mengambil rapor anak ke sekolah dan mengantarkan anak atau gamas, gerakan orang tua mengantarkan anak pertama kali masuk sekolah di tahun ajaran baru. Dan bapak ibu ASN yang punya anak pertama kali masuk dan terutama bapak-bapak mau antar, karena ini gerakan ayah bukan ibu ya, saya ulangi, ini kan gerakan ayah bukan ibu yang antar, namanya gerakan ayah antar anak ke sekolah, jadi ayahlah yang antar. Jadi kalau kemudian hari ini apel kebetulan hari pertama anak-anak masuk sekolah di hari ini, dan kalau ada bapak-bapak yang mengantar anak, itu diperbolehkan dan diizinkan.
2: Dalam kesempatan tersebut, Ciprianus juga meminta asisten satu sekda melakukan rekapitulasi kehadiran ASN berdasarkan daftar hadir manual yang disampaikan masing-masing OPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan disiplin aparatur sipil negara. Salo Ayomi melaporkan.

0: Tahun ajaran baru 2026-2027, orang tua serahkan peserta didik baru kepada pihak sekolah SD Negeri Impres 1 Waren.
1: Sekolah Dasar SD Negeri Impres 1 Waren Kabupaten Waropen menggelar upacara perdana tahun ajaran 2026-2027 yang dirangkaikan dengan prosesi penyerahan peserta didik baru dari orang tua kepada pihak sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan upacara SD Negeri Impres 1 Waren, Senin 13 Juli 2026. Prosesi penyerahan peserta didik menjadi simbol dimulainya perjalanan pendidikan anak-anak di lingkungan sekolah. Orang tua secara resmi mempercayakan putra-putri mereka kepada para guru untuk memperoleh pendidikan, pembinaan karakter, serta ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan dasar. Salah satu perwakilan orang tua peserta didik, Aris Palombu, menyampaikan, pada tahun ajaran baru 2026-2027, para orang tua menyerahkan anak-anak mereka kepada pihak SD Negeri Impres 1 Waren untuk dididik, diajar, dan dibentuk menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu menjadi kebanggaan keluarga, Kabupaten Waropen, dan bangsa Indonesia.
2: Saya atas nama orang tua dari anak Giovan Arka Palombu, mewakili semua orang tua, wali murid, menyerahkan putra putri kami ke pihak sekolah untuk dididik, diajar, dibentuk menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, dan tentunya menjadi harapan orang tua, keluarga, dan bangsa.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri Impres 1 Waren, Abner Demianus Dori, SPD, mengatakan orang tua telah menyerahkan anak-anak mereka secara resmi kepada pihak sekolah untuk dibina selama menjalani proses pendidikan. Pihak sekolah berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan terbaik melalui proses belajar-mengajar yang berkualitas, pembinaan karakter, serta pendampingan kepada seluruh peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.
3: Penyerahan siswa siswi ke tangan sekolah, ya anak-anak ini ibarat kayu bulat, ibarat batu kali ya, karena ini kan serangan lebih baru untuk membentuk menjadi permata, menjadi perabot-perabot yang nanti akan siap. Dan terima kasih untuk kepercayaan kepada kami sekolah, kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam mengajar mendidik dan melatih membina anak-anak Bapak Ibu sekalian. Paling penting adalah kerjasama, supaya kita sama-sama akan memperhatikan anak-anak. Ya, kami berharap Bapak Ibu orang tua menjadi orang tua aktif, supaya anak-anak juga menjadi hebat. Kalau menjadi orang tua pasif, anak-anak tidak jadi hebat.
1: Kepala sekolah berharap seluruh orang tua terus menjadi mitra aktif sekolah selama proses pendidikan berlangsung. Dengan kolaborasi yang baik antara keluarga dan sekolah, diharapkan peserta didik SD Negeri Impres 1 Waren dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berprestasi, serta mampu memberikan kontribusi bagi Kabupaten Waropen dan Indonesia di masa depan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: SD Impres 1 Menawi gelar masa perkenalan lingkungan sekolah kepada murid baru. Laporan bersama Salo Ayomi.
1: Aturannya MPLS-nya masa pengenalan lingkungan sekolah itu 3 hari. Aturan baru dari kementerian itu MPLS-nya dilaksanakan 5 hari.
2: Senin 13 Juli 2026 sebanyak 36 murid baru SD Impres Menawi didampingi orang tua datang ke sekolah guna mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah murid baru di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SD Impres 1 Menawi Martin Luther Bonai mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan aturan baru dari Kementerian Pendidikan Permendikmen Nomor 12 tahun 2026 tentang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah kepada murid baru. Untuk SD Impres 1 Menawi, hari pertama dilaksanakan dengan upacara melibatkan murid baru yang diantar langsung orang tua. Usai upacara dilanjutkan dengan kegiatan yang terfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan guru, siswa maupun pengenalan identitas murid baru.
1: Aturannya MPLS-nya masa pengenalan lingkungan sekolah itu 3 hari. Aturan baru dari kementerian itu MPLS-nya dilaksanakan 5 hari. Sehingga waktu untuk koordinasi sosialisasi ini kami tidak dipanggil. Cuma kami ikut lewat Zoom. Lewat Zoom dari semua sekolah dengan ada beberapa guru dan kepala sekolah. Zoom pasti bulan Juli kemarin terkait dengan MPLS ini. Dijadwalkan kalau di kabupaten lain sudah jalan. Tapi kami di Yapen yang kemarin baru himbauan ke dinas. Sekarang kami di menunggu surat dari dinas untuk tanggal 13 hari ini jalan. Jadi hari ini sampai nanti dinas untuk tanggal 13 hari ini jalan. Jadi hari ini sampai nanti hari Jumat. Jadi dilaksanakan secara 5 hari.
2: Sementara itu Ketua Panitia Riana Tari menuturkan perkenalan lingkungan sekolah baru yang dilaksanakan tidak beda dengan pelaksanaan pada sekolah umumnya. Hanya saja untuk sekolah dasar lebih kepada pengenalan lingkungan sekolah maupun panitia memberi kesempatan kepada murid baru untuk memperkenalkan diri seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal maupun orang tua.
3: Kita bersyukur juga karena tahun ini kita dapat murid 36, tapi karena ada yang lulusan dari TK, ada juga yang baru masuk, otomatis beda-beda. Tapi syukur alhamdulillah pada hari ini anak-anak sangat antusias, sangat senang, dan tidak ada yang menangis, tidak ada yang takut, justru malah gembira sekali. Jadi kita sebagai pendidik juga senang, jadi tidak ada yang kesulitan untuk menangani mereka.
4: Ibu, hari pertama apa yang dilakukan ke mereka, perkenalan apa?
3: Ya, otomatis kalau nama itu sudah ini ya, wajib ya. Nama, terus nama orang tua. Kalau alamat itu ada yang bisa menjawab, ada juga yang tidak. Karena mungkin dia tidak tahu tempatnya di mana gitu. Tapi ya alhamdulillah 50% bisa menjawab.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah murid baru SD Impres Menawi berlangsung aman dan lancar. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Salo Ayomi melaporkan.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Serui. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya.

0: SD Negeri Impres 1 Waren sambut murid baru dengan upacara. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: SD Negeri Impres 1 Waren Kabupaten Waropen menggelar upacara perdana tahun ajaran 2026-2027 yang dirangkaikan dengan penyerahan peserta didik kelas 1 dari orang tua kepada pihak sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan upacara SD Negeri Impres 1 Waren, Senin 13 Juli 2026. Momentum tersebut menjadi awal bagi peserta didik baru untuk memulai perjalanan pendidikan di bangku sekolah dasar. Penyerahan siswa dari orang tua kepada pihak sekolah menandai dimulainya tanggung jawab sekolah dalam membimbing, mendidik, dan membentuk karakter anak selama menempuh pendidikan. Kepala SD Negeri Impres 1 Waren, Abner Demianus Dori SPD, dalam amanatnya menyampaikan, hari pertama sekolah menjadi momen penting khususnya bagi peserta didik kelas 1 yang baru pertama kali memasuki lingkungan sekolah. Para siswa akan dibimbing dan dididik para guru dengan penuh tanggung jawab. Proses pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik, namun juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan kebiasaan positif sejak dini. Karena itu, peran guru dan orang tua harus berjalan seiring dalam mendukung tumbuh kembang anak. Pihak sekolah mengingatkan para orang tua agar mempersiapkan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah serta memastikan mereka hadir tepat waktu. Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Impres 1 Waren dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Timur sehingga peserta didik diharapkan sudah berada di sekolah sebelum waktu tersebut. Diharapkan kebiasaan datang tepat waktu dapat ditanamkan sejak awal agar menjadi bagian dari karakter disiplin peserta didik. Dukungan orang tua dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya belajar yang baik di lingkungan sekolah. Selain itu, pihak sekolah meminta seluruh orang tua memberikan kepercayaan kepada para guru dalam menjalankan tugas mendidik dan membina peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Sinergi antara sekolah dan keluarga diyakini akan menghasilkan proses pendidikan yang lebih optimal. Pihak sekolah juga menyampaikan seluruh guru berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan terbaik, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik, khususnya siswa kelas 1 yang masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Melalui upacara perdana tersebut, SD Negeri Impres 1 Waren berharap seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran 2026-2027 dengan semangat belajar yang tinggi, disiplin, serta menjunjung nilai-nilai sopan santun dan tanggung jawab. Kegiatan pembukaan tahun ajaran baru itu berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme. Orang tua, guru, serta peserta didik tampak mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat sebagai awal membangun kerjasama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Wakil Bupati Yapen Roy Palunga menghadiri pelantikan pengurus IKT Distrik Yapen Timur. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
2: Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga menghadiri pelantikan Badan Pengurus Perkumpulan Ikatan Keluarga Toraja IKT Distrik Yapen Timur yang berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Roy Palunga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Penasihat, pengurus lama, dan seluruh keluarga besar IKT Distrik Yapen Timur yang telah menjaga kekompakan serta pengembangan organisasi pada periode sebelumnya. Wakil Bupati Kepulauan Nyapen menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Penasihat Pengurus serta seluruh keluarga besar IKT di Distrik Nyapen Timur. Roy Palunga menegaskan bahwa Ikatan Keluarga Toraja bukan hanya menjadi wadah silaturahmi bagi masyarakat Toraja yang bermukim di Kabupaten Kepulauan Nyapen, tetapi juga berperan sebagai penghubung nilai-nilai budaya pelestari tradisi leluhur serta mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Ia juga menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan seperti IKT menjadi bukti bahwa keberagaman latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersatu dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Keberadaan organisasi ini menjadi bukti bahwa perbedaan asal-usul tidak pernah menjadi penghalang untuk bersatu, bergotong royong, dan memberikan kontribusi nyata dalam kemajukan Kabupaten Kepulauan Nyapen. Roy juga berpesan, selamat kepada pengurus yang baru dilantik, jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan semangat pelayanan, tinggalkan segala perbedaan, rangkul seluruh anggota, jaga kerukunan, tidak hanya di lingkungan Ikatan Keluarga Toraja, tetapi juga dengan seluruh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia juga mengajak seluruh keluarga besar IKT untuk terus melestarikan budaya Toraja sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan ucapan terima kasih kepada donatur atau SDM Provinsi Papua Tengah dan jemaat serta sinode atas diresmikannya gedung gereja baru jemaat GKI Betel Burai. Laporan Hengki Wapai.
1: Kamis 9 Juli 2026 belum lama ini, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SEMSI atas nama pemerintah daerah meresmikan pembangunan gedung gereja baru jemaat GKI Betel Burai yang disaksikan oleh para pendeta BPS Wilayah 4, Majelis Jemaat, Penjabat Sekda, serta tamu undangan. Ia juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada warga jemaat dan secara khusus kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Papua Tengah sebagai donatur utama Freds James Burai SEMSI beserta keluarga yang tidak diungkapkan namanya tetapi tahu persis tugas dan tanggung jawab Freds Burai yang telah memungkinkan atas pertolongan Tuhan membantu jemaat ini. Sehingga peresmian pembangunan gedung gereja Betel Burai Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 bisa berjalan baik dengan selesai. Sementara itu, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Wilayah 4, Pendeta Resli Birai mengatakan, Tuhan ada di rumah gereja dan tidak usah kemana-mana dan melihat kawanan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan yang menjadi pergumulan gereja, masyarakat, dan pemerintah. Badan Pengurus BPS Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 4 yang meliputi Kabupaten Yapen, Waropen, dan Mamberamo Raya, Pendeta Resli Birahi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu memberikan dukungan dan support dengan segala kondisi dan situasi yang terjadi di dalam jemaat untuk menopang kehidupan di dalam gereja dan berjemaat. Selanjutnya, di depan gedung gereja baru, penyerahan kunci gereja oleh Kepala Tukang kepada Panitia Pembangunan, dilanjutkan dari Panitia Pembangunan kepada Panitia Majelis Jemaat, penyerahan kunci gereja dari Majelis Jemaat kepada Badan Pekerja Klasis, dilanjutkan penyerahan kunci dari BPK kepada BPS sebagai tanda bahwa bangunan tersebut adalah aset milik GKI di Tanah Papua, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti, kemudian pengguntingan pita oleh pemerintah daerah, selanjutnya pentabisan gedung gereja oleh BPS, BPK, dan pelayan firman. Hengki Wapai melaporkan.

Pendengar, sebelum mengakhiri berita lintas Serui War Open, produksi Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan topik utama. Pejabat Sekda Yapen ingatkan OPD di lingkungan Pemda Yapen segera menyelesaikan rencana anggaran program. Tahun ajaran baru 2026-2027, orang tua serahkan siswa-siswi baru kepada pihak sekolah SD Negeri Impres 1 Waren. Sekian berita lintas Serui War Open pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan.
3: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana? Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macan tertahu saja. Oh, mau buang sampah di mana?
4: Di laut, toh, Mama Boy.
3: Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
5: Oh, no.
3: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dan juga mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi dan selamat berkarya untuk Anda. Ya, edisi siar 14 Juli 2026 bersama saya Marie Antoinette. Pendengar, kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10 pagi. Ya, pendengar, kami hadirkan beragam informasi pagi, di antaranya dari berita lain seputar perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 14 Juli 2026. Ya, pendengar, dikutip bersama rri.co.id. Ya, dari Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Selasa 14 Juli 2026. Perakirawan BMKG Alia Zauzan mengatakan, dan pendengar, kita awali dari Pulau Sumatera. Dari Pangkal Pinang dan Bandar Lampung, Berawan, Pekanbaru dan Jambi, Berawan Tebal, Medan, Bengkulu dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Banda Aceh, Padang dan Palembang ya, udara kabur. Untuk Pulau Jawa, dari Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta, berawan tebal. Dan untuk Surabaya, udara kabur. Kita menuju ke Bali dan Nusa Tenggara. Dari Denpasar, berawan. Mataram dan Kupang, berawan tebal. Untuk Pulau Kalimantan, dari Banjarmasin, cerah berawan. Palangkaraya, berawan. Pontianak dan Samarinda, berawan tebal. Untuk Tanjung Selor, hujan disertai petir. Untuk Pulau Sulawesi, dari Makassar, Mamuju dan Kendari, berawan. Manado dan Gorontalo berawan tebal. Untuk

NTT Wilayah Kerja Bali berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tepatnya di 12 SMA yang tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tambanan, dan Kabupaten Gianyar, Kemenham Wilker Bali memberikan materi terkait pencegahan bullying dan cyberbullying sebagai bagian dari penguatan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Pada hari pertama pelaksanaan Senin 13 Juli 2026, tim Kemenham Wilker Bali secara serentak memberikan materi di SMA Saraswati 1 Denpasar, SMA 3 Denpasar, SMA 4 Denpasar, dan SMA 6 Denpasar. Rangkaian edukasi HAM dan MPLS ini akan berlanjut di 8 sekolah lainnya hingga Kamis 16 Juli 2026. Kehadiran Kemenham Wilker Bali dalam MPLS merupakan bentuk dukungan terhadap terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Melalui materi yang disampaikan, para peserta didik dijaga memahami pentingnya menghormati hak setiap orang, membangun relasi yang sehat dengan sesama, serta menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Ya, selain menjelaskan bentuk penyebab dan dampak bullying maupun cyberbullying, para narasumber juga mengajak siswa memahami peran mereka dalam mencegah perundungan, baik dengan tidak menjadi pelaku, tidak menjadi penonton yang diam, maupun berani memberikan dukungan kepada korban dan melaporkan apabila menemukan tindakan perundungan. Dan apresiasi juga disampaikan pihak sekolah yang menilai materi anti-bullying selaras dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi seluruh peserta didik. Kehadiran Kemenham Wilker Bali dinilai memberikan perspektif baru kepada siswa bahwa perundungan bukan sekedar persoalan kedisiplinan tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dan pendengar dari dunia kesehatan, ya, pemerintah resmi mendorong aparatur sipil negara ASN untuk memanfaatkan fleksibilitas kerja guna mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan ini diambil karena kehadiran fisik orang tua dinilai memiliki pengaruh besar terhadap proses pertumbuhan kembang anak. Psikolog anak dan keluarga Arijani Lasmawati menjelaskan bahwa perubahan rutinitas setelah libur panjang sering mengejutkan bagi mental anak. Oleh karena itu, kehadiran orang tua penting untuk memberikan garansi aman agar anak tidak takut di lingkungan baru. Ya, jika orang tua masih sibuk bekerja, mereka disarankan untuk menggunakan figur pengganti keluarga lain seperti paman atau bibi. Hal terpenting adalah memastikan anak tetap disertai oleh orang dewasa yang dapat dipercaya saat mengawal ke sekolah. Arijani juga memberikan saran yang mudah seperti mengerjakan latihan berteman dengan guru dan teman baru sebelum memulai sekolah. Pembekalan sederhana ini terbukti berhasil untuk menciptakan rasa berani, juga menjaga suasana yang positif bagi anak.

Ya, melalui pola interaksi yang bagus, orang tua dapat membantu mengatasi rasa trauma dan khawatir karena pengalaman kurang mengenakan. Pendampingan penuh dengan kasih sayang semoga mampu membuat karakter anak yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan. Ya, dari poin utama, pemerintah resmi mendorong ASN memanfaatkan fleksibilitas kerja untuk dampingi anak pada hari pertama sekolah karena kehadiran orang tua berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Psikolog anak Aryani Lasmawati menjelaskan bahwa perubahan rutinitas setelah libur panjang sering mengejutkan mental anak, sehingga kehadiran orang tua penting untuk memberikan rasa aman. Ya, pendengar, dari hari pertama sekolah, psikolog anjurkan dampingi anak untuk rasa aman.

Ya, dan pendengar, dari kabar-kabar lainnya, ya, kita menuju ke Kupang. Ya, semangat kolaborasi untuk mempercepat penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, kembali digaungkan. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi resmi dilepas untuk mengikuti kuliah kerja nyata tematik Gen Taskin atau Gerakan NTT Tuntas Stunting dan Kemiskinan Ekstrim tahun 2026 dalam acara launching yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang. Peluncuran program tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan, disaksikan jajaran pemerintah pusat provinsi NTT, pemerintah kabupaten dan kota, serta pimpinan perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan program. Dan dalam sambutannya, Fauzan menegaskan bahwa perjuangan melawan kemiskinan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus menyentuh perubahan pola pikir dan mentalitas masyarakat. Menurutnya, kemiskinan mental menjadi tantangan yang tidak kalah besar karena dapat menghambat upaya masyarakat untuk bangkit dari keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, mahasiswa diharapkan hadir sebagai agen perubahan dan membawa ilmu pengetahuan, semangat optimisme, dan energi positif bagi masyarakat desa. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Haris mengapresiasi sinergi seluruh kementerian, pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang telah mendukung penyelenggaraan KKN tematik Gen Taskin. Ia berharap keberadaan mahasiswa di 100 desa sasaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengasah kepemimpinan, kepedulian sosial, dan kemampuan menyelesaikan persoalan di lapangan. Ya, dengan semangat pengabdian yang diusung ribuan mahasiswa, KKN tematik Gen Taskin tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan akademik semata, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTT. Ya, tentunya dari kabar KKN tematik Gen Taskin batch 2 siap berperan, ya, perangi stunting dan kemiskinan ekstrim di NTT.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan pendengar tepat sudah di mana waktu studio menunjukkan jam 7 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami cukupkan sajian musik hiburan pagi dan kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta dan juga diikuti dengan Warta Nusantara Pagi.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Kejaksaan Agung melakukan koordinasi terkait penanganan perkara mantan Jampitsus. Pemerintah daerah mengintensifkan gerakan pangan budidaya cabe di lingkungan sekolah. Dan pemerintah Arab Saudi meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Langkah ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk berbahaya, sekaligus menjaga iklim usaha industri kosmetik yang sehat. Kita ke luar negeri, pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia dan komitmen ini merupakan arahan langsung penjaga dua masjid suci raya Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman dalam menghadirkan layanan terbaik bagi para tamu Allah. Kita beralih ke informasi olahraga. Michelle Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang.

0: Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar dan pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudy Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudy mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
3: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkabung di sana, ini kan menyusul sama berita acaranya. Bersama dengan tim
2: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke kursi Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengalami kekosongan usai mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus dugaan korupsi. Kita akan simak laporan dari Bobby Sapulete berikut ini.
4: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
5: Karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
4: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintensifkan gerakan pangan budaya cabe di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan inisiatif dari Gubernur NTB dalam mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para siswa. Informasinya akan disampaikan oleh Hayatun Sofyan.
1: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
2: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis, sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
2: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMKPP Negeri Mataram, Sugiarte, mengatakan bibit disiapkan di 3 lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMKPP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru, peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
3: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu melalui sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
2: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
4: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Kita beralih ke informasi, aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Luki Setiawan punya informasi lengkapnya. Luki.
5: Jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua, maupun anak keempatnya, dan seterusnya, sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Sari Kuratul Aini, menjelaskan, selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN secara otomatis mencakup suami atau istri, serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tersebut kenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif.
5: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA. Nah, nanti mungkin nomornya bisa di-share ya Bapak Ibu, 0811-8165-165. Nah, di situ bisa cek status kepesertaan, jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran nggak?
6: Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ihwanuddin Iskandar, dalam acara anugerah BPJS Kesehatan di Semarang beberapa waktu lalu juga mendukung rencana pengembangan program BPJS Kesehatan, termasuk skema perlindungan bagi orang tua dan mertua, aparatur sipil negara atau ASN melalui tambahan iuran tertentu. Menurutnya, pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD apabila regulasi telah ditetapkan.
7: Yang akan di-COVID dengan nilai 1%, kami akan support, kami akan ajukan itu kepada OPD-OPD untuk segera melakukan penyesuaian itu sambil menunggu perpresnya dilanjutkan. Dan kami juga memohon ke depan, apabila ya ASN diberikan ruang supaya ikut andil tidak hanya kepada orang tua maupun mertua, tetapi juga kepada lingkungannya.
6: Skema iuran 1% tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pusat, tetapi juga diterapkan bagi ASN di pemerintah daerah, termasuk pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta anggota TNI Polri. Lukis Dian melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Medan, menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Raihan Putri melaporkan.
8: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua tertalit habis, sudah pindah-pindah. Dari semalam, Kak, karena nggak ada pertalit. Dia lama kali, nggak ada, pertalit nggak ada, jarang. Karena kan apa, dibilang kalau pertalit subsidi, jadi diperlambat.
8: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
10: Pak, ya bang, antri. Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya, Pertalite ya, Pak, ya. Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong. Pertamax kan sakul gitu, bang. Habis, bang. Misian lagi mau solar lah. Gak jelas sekarang minyak, bang.
8: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Partaniaga Regional Sumbagut, Rafli Masyaldontal, mengatakan saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
11: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
8: Lebih lanjut, Rafli mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel serta menghimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ermina Jane menyampaikan informasi lengkapnya.
12: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopo Lor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkeretaapian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkeretaapian.
13: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopo Lor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
12: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api, padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri.
14: Di saat sekarang ini memang kuranglah sportif, udah tahu palang pintu pal kereta api, perlintasan kereta api ditutup, masih menyelonong juga, makanya ya harus diperingati lah itu.
12: KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan.
0: Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Seragen, di mana rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero Rumah Tidak Layak Hunik atau RTLH. Kita akan mengikuti informasi yang disampaikan oleh Mulato Isan.
15: Itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga bertermampu.
16: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT15 Desa Tempelrejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Seragen roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 35 juta. Kapolsek Mendoan Ibtu Irfan Marfianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari bekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mendoan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
17: Orang tidak mampu, sudah tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngerti rumahnya langsung roboh. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
16: Kondisi zaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempel Rejo Kecamatan Mondoan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempel Rejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
18: Juga Mas berusaha untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi, ada rumah itu enggak. Kadang kisaran sekitar 10-11 titik, kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
16: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. RRI Surakarta, Mulatisan melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan mewakili seluruh petugas di pagi hari ini, Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto bersama Anda hari ini 14 Juli 2026 dan tentunya kami punya beragam informasi yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan pagi hari ini juga kami akan membagikan informasi-informasi juga yang dikumpulkan oleh para reporter Radio Republik Indonesia dari seluruh Nusantara yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kita awali informasi pertama dari Biak, yaitu pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran baru. Sekolah diminta mewujudkan MPLS yang ramah. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Tri Rian.
2: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Papua bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pihak Numfor melakukan pemantauan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah di sejumlah sekolah Senin 13 Juli 2026. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen dengan mengedepankan MPLS ramah. Kepala BGTK Papua Fatku Rohma usai memantau pelaksanaan MPLS di SMA Yapis Biak mengatakan pemantauan dilakukan guna memastikan peserta didik memperoleh pengalaman awal bersekolah yang positif. Ia menjelaskan pemantauan dilakukan sejak awal pembukaan hingga akhir pelaksanaan MPLS. BGTK Papua juga menugaskan guru-guru yang telah dilatih sebagai guru konten kreator untuk memantau sekaligus melaporkan pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah.
3: Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik, kemudian terfasilitasinya anak untuk bisa memiliki rasa percaya diri, senang, bahagia, dan merasa aman di sekolah. Sebetulnya kami akan memantau selama pelaksanaan ya, dari mulai pembukaan sampai juga nanti di akhir masa MPLS ini.
2: Fatku Rohma selanjutnya berharap seluruh sekolah melaksanakan MPLS sesuai dengan panduan Kemendikdasmen dengan mengedepankan prinsip ramah serta bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun tindak kekerasan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pihak Numfor Kamarudin mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah bersama dengan para kepala bidang. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, pelaksanaan MPLS berjalan sesuai dengan jadwal dengan mengacu pada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen tentang MPLS ramah. Kamarudin menyebut dari hasil pemantauan hari pertama berjalan baik. Dari hasil tersebut nantinya akan dirangkum dalam laporan pelaksanaan MPLS di Kabupaten Biak Numfor.
4: Ya, jadi hari ini saya memantau sejumlah sekolah yang melaksanakan MPLS. Teman-teman saya para kabid juga memantau dan alhamdulillah saya lihat semua berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan kita akan rilis laporan nanti seperti apa pelaksanaan MPLS sesuai dengan surat edaran Mendikdasmen tentang MPLS itu. Jadi dari awal saya sudah anti-wanti agar MPLS yang dilaksanakan sesuai dengan surat edaran, tidak menyimpang, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada tindakan-tindakan di luar surat edaran itu, apalagi tindakan yang kemudian membahayakan siswa baik secara psikologis maupun secara fisik.
2: Untuk diketahui konsep MPLS ramah, tanpa ada perpeloncoan, kekerasan maupun praktik senioritas, MPLS ramah merupakan panduan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen dan kegiatan ini berlangsung menyenangkan melalui aktivitas interaktif seperti program Pagi Ceria, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta penerapan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Tri Rian melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Kita geser ke Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL atau yang biasa juga disingkat dengan Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah juga dunia usaha. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Jessica Ardana.
5: Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perlu dibangun melalui wadah yang terkoordinasi agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Jermias Diken, kolaborasi yang selama ini berjalan secara parsial perlu disatukan dalam satu forum bersama. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan pelayanan terbaik kepada dunia usaha. Sebagai mitra pembangunan, pemerintah juga berharap perusahaan meningkatkan kontribusi sosial melalui program-program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan daerah.
6: Untuk memperkuat sinergi, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk harus menciptakan iklim investasi dan kebersamaan yang kondusif, memberi pelayanan terbaik kepada dunia usaha. Di sini, di lain sisi, berharap dunia usaha harus meningkatkan kontribusinya melalui program-program TGSR dan CSR.
5: Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi momentum untuk menyatukan praktik baik yang telah dilakukan pemerintah maupun dunia usaha. Dengan koordinasi yang lebih kuat, pelaksanaan CSR diharapkan tidak lagi berjalan sendiri, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan. Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Marwiah Ali Mahmud, menyampaikan forum itu menjadi wadah membangun komunikasi dan kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
7: Adalah membangun komunikasi dan kemitraan yang lebih erat antara pemerintah Kabupaten Merauke dengan dunia usaha, membangun kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan PJSL atau CSR sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan, menghimpun masukan dan saran dari dunia usaha dalam memberikan masukan pengelolaan CSR di Kabupaten Merauke.
5: Pemerintah berharap pelaksanaan program CSR ke depan semakin terarah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui forum tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke menargetkan terbangunnya tata kelola CSR yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan Merauke yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari Bovendigul. Di tengah terbatasnya akses pesta bola dunia Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul, kita akan ikuti informasi lengkapnya bersama dengan rekan saya Yohanes Koden.
1: Hingga memasuki babak perempat final, pesta bola dunia, keseruan dan kecintaan masyarakat perbatasan untuk menonton pesta bola dunia tersebut terus meningkat. Namun sayangnya akses masyarakat sangat terbatas untuk menonton pesta bola tersebut. Menyikapi hal ini, Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing posko nobar. Khusus untuk Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul, Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting, kegiatan nobar digelar di Polres Bovendigul.
2: Di sekitaran Bovendigul nih, euforianya sangat tinggi, Pak, terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini. Jadi, saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih, tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Boven, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
1: Sementara itu, kegiatan nobar Kodim 1711 Bovendigul juga menghadirkan UMKM, sehingga di tengah nobar tersebut UMKM masyarakat dapat dilirik dan ada nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam keseruan pesta bola dunia. Hal itu disampaikan perwira Seksi Intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Hasim Usman.
3: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini nih kan, sampai dengan semifinal, kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng. Sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi. Kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan UMKM.
1: Pihak Polres maupun Kodim mengajak masyarakat yang ingin menyaksikan keseruan pesta bola dunia dapat hadir di titik nobar yang telah ditentukan Polres bersama Kodim, sehingga masyarakat pecinta bola dapat merasakan semaraknya pesta bola dunia itu. Kegiatan nobar yang dilaksanakan Kodim bersama Polres tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, seperti yang disampaikan salah satu remaja putri Tanah Merah, Koleta Gobo Nohoyagi. Ia menyampaikan banyak terima kasih atas inisiasi yang dilaksanakan Polres bersama Kodim 1711 Bovendigul, sehingga mereka boleh mendapat kesempatan menyaksikan langsung dari layar kaca terkait pertandingan dunia tersebut.
4: Saya rasa senang karena dengan adanya nobar, kita yang di perbatasan ini bisa nonton bola, kita bisa ikut ramai dalam nonton bola. Dan kita juga di perbatasan ini sangat susah untuk menonton bola. Jadi terima kasih untuk Dandim, terima kasih juga untuk Kapolres atas inisiatif nobar. Terima kasih.
1: Pertandingan bola dunia tersebut. Dari Bovendigul, Yohanes de Goden, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.

0: Diserui misalnya program makan bergizi gratis atau MBG dinilai punya dampak positif bagi para peserta didik tidak hanya di kota namun juga di pedesaan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Salo Ayomi berikut ini. Ayomi.
1: Ini saya merasa sangat berguna bagi anak-anak.
2: Program makan bergizi gratis MBG menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak hanya di kota melainkan ke pelosok kampung atau pedesaan. Salah satunya di distrik Anggai Serak, Kabupaten Kepulauan Yapen. Clara, salah satu orang tua siswa SD YPK Simon Petrus Menawi, saat ditemui di sekolah setempat menuturkan, MBG membawa dampak positif bagi keluarga, terutama untuk pemenuhan gizi siswa. Makanan yang disediakan lengkap ada buah, sayur, daging, telur, susu. Sementara menu yang disiapkan orang tua di rumah tidak lengkap, sehingga melalui program MBG ini mampu meningkatkan dan menambah gizi anak-anak.
1: Ini saya merasa sangat berguna bagi anak-anak dan membantu pertumbuhan anak-anak, dan saya sangat berterima kasih banyak atas program MBG ini. Membantu anak-anak sangat berterima kasih. Kedepannya dilaksanakan ya mungkin lebih baik lagi.
2: Sementara itu

0: Dan anak-anak juga mendapatkan pelajaran juga yang sangat-sangat maksimal dari Bapak Ibu Guru, sehingga itu menjadi satu motivasi yang sangat luar biasa. Dan semua orang tua juga di distrik ini, bahkan kampung ini juga mendukung program ini, sehingga ada kerjasama dari orang tua dan dengan guru, bahkan anak-anak murid.
1: Program MBG di wilayah distrik Anggai Serah telah terlaksana di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Pihak sekolah maupun orang tua menyampaikan terima kasih atas terlaksananya program MBG. Dari Serui, Papua, Saluayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan. Harga khusus tersebut akan diberikan bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton atau GT. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kita ketual kolaborasi rumah BUMN, Pemda dan pelaku usaha memperkuat ekosistem UMKM Mara dan Kota Tual. Selengkapnya disampaikan oleh Mei Maturbongs.
3: Membangun komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan reproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Maka dari itu diperlukan dukungan penuh dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Tual, Vivi Hahuri. Dikatakan pihaknya sangat terbuka menerima kerjasama dari pihak manapun, asalkan tujuannya membangun dan memperkuat para pelaku UMKM dan usahanya.
4: Kalau berbicara tentang pemerintah daerah, kami sangat welcome untuk nanti kita berkolaborasi bersama membangun UMKM yang sejahtera ya sebenarnya, itu tujuan kami. Sebenarnya kami sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Perindak juga. Kemarin kita sempat diskusi dan sudah mulai membangun kolaborasi untuk kedepannya pendampingan komunitas ini. Kemudian juga dengan DPRD, Kabupaten Maluku Tenggara, itu dan saya berharap untuk kedepannya semakin banyak wadah untuk UMKM.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara Harun Bugis mengatakan, pelatihan setiap tahun dilakukan demi membantu pengembangan kompetensi pelaku UMKM.
5: Ada hubungannya dengan bagaimana bisa menghasilkan produk itu sesuai dengan standar, kemudian bagaimana bisa mendesain kemasan, kemudian bagaimana bisa memasarkannya, itu diajarkan semuanya dalam pendidikan pelatihan. Yang memang tenaga pengajarnya diambil dari orang-orang yang berkompeten. Memang diklat yang metodenya itu pengajaran dalam satu gedung atau ruangan itu setiap tahun dilakukan. Tetapi selain itu juga ada kami punya program pendampingan langsung ke pelaku usaha.
3: Hahuri berharap kedepannya akan ada lebih banyak event-event untuk UMKM. Dengan demikian, produk UMKM bisa lebih diperkenalkan ke publik. Selain itu, Hahuri juga mengusulkan adanya satu sentra khusus untuk menampung produk UMKM sebagai oleh-oleh khas dari kedua daerah ini. Dengan demikian, langkah untuk memperkuat UMKM di daerah sudah diambil dengan matang. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Sementara pemerintah Provinsi Maluku siap menjadikan Hotong Pulau Buru sebagai pangan lokal strategis dalam mendorong kemandirian pangan. Informasi lengkapnya bersama Syahira Sangaji.
1: Pertanian Provinsi Maluku membuat gebrakan melalui

0: penanaman hotong di Pulau Ambon, tepatnya di Balai Benih Induk Hortikultura Dusun Telaga Kodok, Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menegaskan, untuk pengembangan hotong ini sebagai pangan lokal bernutrisi tinggi, pihaknya berkolaborasi dengan PT Surya Kuat Teknologi Indonesia yang membantu satu unit pompa tenaga surya yang akan digunakan di lahan Balai Benih Induk Telaga Kodok. Hotong telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2011 dengan nama varietas Buru Hotong atas usulan dari pemerintah Kabupaten Buru.
1: Dan itu bisa dilakukan. Dan sebelum penanaman, kita juga telah melakukan uji coba perbenihan dan itu bisa tumbuh di atas 80%. Nah, karena itu sebagai media pilot project yang kita akan coba berkolaborasi dengan PT Surya Aqua yang tadi sudah saya sampaikan. Surya Aqua akan menyediakan terutama dari sisi air dengan bantuan pompa air tenaga surya. Dan kemudian kita juga dukungan dari kelompok tani kita untuk mempersiapkan hotong yang selama ini orang juga belum tahu kalau lihat hotong di Buru. Kita bisa, karena ini dia sebagai balai benih. Jadi hotong ini, saya sedikit menjelaskan, ini adalah salah satu pangan lokal, kalau di Jawa namanya Jawa Ut. Sama seperti kelompok-kelompok padi-padian.
0: Salah satu petani hotong di Pulau Ambon, Asnawi, berharap komoditas ini dapat menjadi pilar utama ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi baru.
2: Cuaca juga sangat mempengaruhi kan, cuacanya lagi anginnya kencang banget sendiri, ya cukup lumayan besar, terus juga hasil produksinya juga kendala yang sangat riskan juga nih, ini pupuk bersubsidi ini benar-benar sulit.
0: Asnawi menargetkan ada peningkatan nilai jual serta nilai tambah produk agar sektor pertanian lokal di Maluku semakin menjanjikan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Perkuat ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mendapat bantuan alat pertanian dari pemerintah pusat. Informasinya disampaikan Syakir Saleh.
1: Karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah, untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar.
2: Komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam perkuat sektor pertanian wujudkan ketahanan pangan kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Tengah menerima bantuan berbagai alat dan mesin pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, Lutfi Tutupoho, mengatakan bantuan yang tiba di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah tersebut meliputi 7 unit traktor roda 4 atau TR4, mesin pengeringan padi atau dryer, serta sejumlah alat mesin pertanian lainnya yang akan didistribusi kepada kelompok tani sesuai mekanisme dan kebutuhan di lapangan.
1: Pengiriman mungkin dalam sementara dalam proses untuk pengiriman ke Weda yang baru tiba ini, traktor roda 4, 7 unit yang sudah tiba kemarin di Weda. Program ini untuk meningkatkan luas tempat tanam, karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah, untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar dalam satu tahun dua kali musim tanam padi.
2: Lutfi menjelaskan mekanisasi pertanian menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan traktor 4 roda dan berbagai peralatan modern lainnya, maka proses pengelolaan lahan akan menjadi lebih cepat sehingga petani memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil panen setiap musim. Sementara itu, Faisal, salah satu kelompok tani di Halmahera Tengah, mengatakan bantuan dari pemerintah pusat ini sangat membantu pihaknya dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Menurutnya, ini juga mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan.
3: Sebagai petani, kami merasa terbantukan dengan adanya bantuan pemerintah pusat. Tentunya ini bisa meningkatkan produktivitas kami, sekaligus bisa mendukung program ketahanan pangan.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah juga akan melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok tani penerima bantuan untuk memastikan seluruh alat dapat dioperasikan secara optimal serta mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Dari Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Syakir Saleh, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, eh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini. Dan tentunya kebersamaan kita di jam 8 lebih 24 menit. Selamat berkarya untuk Anda di saat ini dan sukses menyertai kamu. Pendengar, nampaknya juga pagi ini cuaca Kota Serui dipantau ya dari kawasan Jalan Patimura dan terlihat berawan tebal ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang hendak keluar rumah, untuk selalu menyediakan yang namanya mantel hujan ya. Ya, pendengar, kita sudah berada di tanggal 14 Juli ya 2026 dan ya masih dalam suasana euforia Piala Dunia yang mana kembali dihelat di semifinal ya, yang mana dilaksanakan pada esok hari. Ya, pertandingan antara Prancis ya yang menjamu Spanyol ya di semifinal yang dijadwalkan esok hari, tepatnya di waktu Indonesia Timur, waktunya di jam 4 pagi ya. Dan juga nanti di tanggal 16 antara Inggris bertemu dengan Argentina ya,

Ya, dan pendengar, untuk laga semifinal Piala Dunia 2026, ya, bek timnas Prancis Ibrahima Konate memberikan jawaban menohok ya untuk pemain bintang Spanyol, ada Lamine Yamal ya tepatnya, setelah Yamal menyebut Les Blues seharusnya merasa takut ya menghadapi Spanyol ya menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026. Konate menegaskan skuad Prancis tidak gentar dan tidak terpengaruh dengan kata-kata Yamal. Pernyataan Yamal itu diketahui muncul usai Spanyol menyingkirkan Belgia di perempat final. Dan Konate memastikan seluruh pemain Prancis tetap fokus pada persiapan pertandingan melawan Spanyol. Bek yang kini memperkuat Real Madrid itu mengatakan Les Blues tidak memiliki alasan untuk merasa takut kepada siapapun. Daripada memusingkan ucapan Yamal, Konate mengatakan skuad Prancis lebih penting mengedepankan rasa rendah hati. Oleh karenanya, Prancis tidak akan terpancing oleh provokasi Yamal jelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Dan juga Konate menilai di mana ancaman Spanyol tidak hanya datang dari Yamal, menurutnya kekuatan La Roja terletak pada permainan kolektif yang membuat mereka menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Bek berusia 27 tahun itu turut menyinggung kekalahan Prancis dari Spanyol pada semifinal Euro 2024. Menurut Konate, saat itu lini pertahanan Les Blues belum memiliki kekompakan karena banyak pemain baru pertama kali bermain bersama. Dan pendengar, ini laga Prancis kontra Spanyol diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan di Piala Dunia 2026. Duel yang akan digelar di Arlington, Texas akan mempertemukan dua tim unggulan yang sama-sama membidik tiket menuju partai final.

Dan pendengar, ini ada kabar juga dari gelandang timnas Inggris, ada Morgan Rogers ya, yang membela pemain bintang The Three Lions, ada Jude Bellingham, dari para kritikus Piala Dunia 2026. Yang mengingat saat ini Bellingham sudah menyamai rekor pemain legenda Argentina Diego Maradona, dan Rogers menilai kritik yang sempat meminta Bellingham dicadangkan sebelum turnamen Piala Dunia 2026 dimulai tidak masuk akal. Kenyataannya Bellingham menjadi pahlawan saat Inggris menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 pada babak perempat final ya. Bahkan pemain bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol dan yang memastikan langkah The Three Lions menuju semifinal Piala Dunia 2026. 2 gol tersebut membuat Bellingham menyamai rekor yang pernah dicatat Maradona. Dan Maradona diketahui menjadi pemain pertama sejak Piala Dunia 1986 yang mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan beruntun di fase gugur. Selain tajam di depan gawang, Bellingham juga tampil dominan sepanjang pertandingan. Ia sukses mencatatkan 7 treble, memenangkan banyak duel, dan menjadi motor permainan Inggris di lini tengah. Padahal sebelum Piala Dunia dimulai, sejumlah media Inggris sempat mempertanyakan tempat Bellingham di tim utama. Bahkan muncul wacana agar Morgan Rogers mengisi peran gelandang serang yang selama ini ditempati Bellingham. Namun Rogers justru menepi anggapan itu. Rogers menegaskan kontribusi Bellingham tidak hanya diukur dari jumlah gol yang dicetak. Menurutnya pemain Real Madrid itu selalu bekerja keras membantu tim sepanjang pertandingan. Hingga babak perempat final, Bellingham telah mengoleksi 6 gol di Piala Dunia 2026. Penampilannya menjadikan gelandang Real Madrid tersebut sebagai salah satu kandidat kuat pemain terbaik turnamen. Dan pendengar, Inggris kini bersaing menghadapi Argentina pada babak semifinal dengan performa yang terus meningkat. Bellingham diprediksi kembali menjadi tumpuan utama skuad asuhan Thomas Tuchel. Ya, dan juga dari gelandang timnas Inggris Morgan Rogers yang mana membela pemain bintang ya The Three Lions, Jude Bellingham, yang mana dari para kritikus Piala Dunia 2026 mengingat saat ini Bellingham sudah menyamai rekor pemain legenda Argentina Diego Maradona.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.
3: Mace Susi, Mace Susi mau pergi mana? Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja. Oh, mau buang sampah di mana?
4: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
5: Oh no.
3: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
6: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimuran. Seru, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Pendengar, baru saja kota kita diguyur hujan pagi ini ya. Dan tentunya untuk Anda yang berpergian keluar kota ataupun keluar rumah, untuk selalu menyediakan mantel hujan ya, untuk yang berkendaraan ataupun yang mana pejalan kaki, sedia payung ya. Ataupun bagi Anda yang dalam perjalanan, segera menepi sejenak berteduh dari hujan. Dan tentunya untuk nanti redanya hujan dan kembali melanjutkan perjalanan Anda. Ya pendengar, pagi ini juga untuk Anda yang sedang mengikuti siaran Pro 1 pagi ini, kami hadirkan juga beragam informasi-informasi terupdate hingga nanti kebersamaan kita di jam 9 pagi menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Ya pendengar, kami hadirkan juga kabar-kabar dari BMKG, update informasi cuaca wilayah Kota Serui, tepatnya 14 Juli 2026. Pendengar, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan informasi perakiran cuaca terbaru untuk wilayah Kota Serui dan sekitarnya. Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, cuaca dini hari, pagi, siang, dan malam hari mulai umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kota Serui dan sekitarnya ya, dan kita sudah lewati di waktu dini hari, tepatnya di jam 2 ya, 00 waktu Indonesia Timur. Kondisi cuaca di perkirakan ya, cerah berawan dan suhu udara 24 derajat Celcius dan kelembapan 94%, angin bergerak dengan kecepatan 7 km per jam. Dan untuk pagi hari pada pukul 5.00 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur, cuaca ya diperkirakan cerah berawan, suhu udara berkisar 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Dan kelembapannya 94% ya. Angin bergerak dengan kecepatan 5 km per jam. Dan untuk siang harinya, pukul 11.00 sampai dengan 14.00, kondisi

Celsius, kelembapan 94%, angin bergerak dengan kecepatan 5 km per jam. Dan dari BMKG, masyarakat dapat perbaharui informasi perakiran cuaca harian melalui situs resmi BMKG di bmkg.go.id.

Dan pendengar, dari kabar lainnya, masih dari kabar-kabar regional. Ya, kabar-kabar dari Kota Serui. Ya, dikutip bersama rri.co.id. Hamparan lahan seluas 5 hektar di Kampung Nosembai, Distrik Yapen Timur, yang selama ini belum tergarap, mulai menunjukkan harapan baru. Di bawah terik mentari, butiran benih jagung ditanam satu persatu sebagai simbol dimulainya perjalanan panjang menuju kawasan pertanian yang lebih produktif. Pendengar, momentum itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, bersama kelompok tani Seroi, tepatnya Senin 13 Juli 2026. Turut hadir Kepala Distrik Yapen Timur berserta jajaran Babinsa dan para petani yang sejak awal berkomitmen menghidupkan kembali lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Bagi masyarakat setempat, penanaman jagung bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Langkah ini menjadi bentuk kesiapan mereka memanfaatkan potensi lahan sambil menunggu terrealisasinya program cetak sawah yang akan mengubah kawasan tersebut menjadi area persawahan. Roy Palunga mengapresiasi inisiatif kelompok tani Seroi yang memilih tidak membiarkan lahan tetap kosong. Menurutnya, semangat masyarakat untuk mulai bercocok tanam merupakan contoh nyata bahwa pembangunan sektor pertanian dapat dimulai dari kesadaran dan kemampuan masyarakat sendiri. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus mendorong pemanfaatan lahan-lahan yang belum produktif sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Roy mengajak warga yang masih memilih lahan tidur untuk melaporkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat didata dan dipersiapkan dalam program pengembangan pertanian. Menurutnya, pemerintah tidak hadir untuk mengambil alih kepemilikan lahan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang membantu membuka akses, mengelola lahan, serta memberikan dukungan agar lahan yang selama ini terbengkelai dapat menghasilkan nilai ekonomi. Ya, lebih lanjut, Roy menjelaskan bahwa gerakan pemanfaatan lahan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan nasional. Namun, menurutnya keberhasilan program tersebut

tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Ia pun mengajak seluruh warga untuk memandang sektor pertanian sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga sebagai warisan yang dapat dinikmati generasi mendatang. Penanaman perdana jagung di kampung Nosembai menjadi lebih dari sekedar seremoni. Di balik setiap benih yang ditanam tersimpan harapan akan lahirnya kawasan pertanian baru di Yapen Timur, meningkatnya produksi pangan daerah, serta tumbuhnya kesejahteraan petani dari lahan yang dahulu terbengkalai. Kini mulai tumbuh optimisme bahwa masa depan pertanian Kepulauan Yapen dapat dibangun melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Ya, pendengar, dari Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga memimpin penanaman jagung perdana di lahan seluas 5 hektar di Kampung Nosembai, Distrik Yapen Timur pada Senin 13 Juli 2026. Lahan yang sebelumnya belum produktif dimanfaatkan sementara untuk menanam jagung sambil menunggu program cetak sawah terrealisasi sebagai bentuk inisiatif kelompok tani Seroy. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berkomitmen mendukung pemanfaatan lahan tidur melalui fasilitasi dan akses dengan tetap mempertahankan kepemilikan lahan kepada masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

0: pagi ini ku bebas.
1: Ya, dan pendengar, kita cukupkan untuk Anda sajian hiburan pagi ini. 59 menit sudah di jam 8 pagi. Dan pendengar, kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional tepat di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.